0: Tingkat tahap kedua ditargetkan mulai dibuka untuk publik pada 1 September 2026 dan akan dilengkapi fasilitas dermaga, pedestrian di tepi Sungai Mahakam serta area UMKM. Target pembukaan tersebut disepakati dalam rapat koordinasi lintas instansi yang berlangsung baru-baru ini. Pemkot Samarinda juga mulai menyiapkan pengelolaan kawasan dengan menggandeng Dinas Perhubungan untuk menjaga dermaga, Dinas Lingkungan Hidup untuk merawat taman dan pedestrian, serta Satpol PP untuk menjaga keamanan. Dengan fasilitas baru dan pengelolaan yang mulai disiapkan, Teras Samarinda tahap kedua diharapkan bisa menambah pilihan tempat bersantai dan menikmati pemandangan Sungai Mahakam. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
3: Halo Ibu Mita.
4: Juga.
3: So, tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu?
4: Oh.
3: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
4: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan, mumpung ini ada yang gratis, toh.
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin. Beras untuk orang miskin. Ibu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 94,4 FM Perempat Ria Samarinda ya. Nih ada di program Halo Benua Etam nih Bu Sumbo. Jadi untuk tema pada hambat nih mengenai hewan peliharaan yang ada di rumah nih ya. Nah Bu Sumbo biasanya, ini busu-busu sih biasanya ya, itu gawal benek untuk melihara mano atau burung atau apapun lah ya, atau jukut hias juga ada nih mungkin ya. Ini misalnya berkesahan di Halo Benua Etam, bisa telepon 0541-727-2656 atau 736152. Kalau jadi WhatsApp 0811-5819-984. Membuat tata di rumah tuh sebenarnya di terlalu apa ya, ini terlalu gawal lah untuk punya hewan peliharaan. Tapi kalau abah nih yang di rumah itu peliharanya ada burung juga ada, manuk juga ada. Jadi munnya lagi lebaran gitu kan, nyembelih manuk sendiri. Jadi manuknya manuk kampung lagi ya, jadi nyaman gitu. Mun dibikin soto atau digoreng mahan juga enak ya. Oke, ini juga sudah ada penggabungan. Coba kita sapa dulu. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, rekan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, musuh.
1: Saya baru buka nih, ada anu, Mbok. Ada apa? Kawan nelpon.
0: Heeh.
1: Bujur kah punya masalah PR apa? Listrik itu, Mbok. Kan banyak penipuan itu, Mbok. Jadi bunyi saya bujur itu kan dapat di IB tuh. Jadi kawan saya tuh, Mbak, pernah kena.

0: Burung saya ini, Mbok, yang ya disayangi semua, Mbok. Jadi kita harus memanusiakan hewan kan, Mbok.
1: Bujur.
0: Jadi, Mbok, saya tuh Mbok beli ini galon ini yang 45 ribu, Mbok. Sambil itu khusus memang. Jadi saya minum juga. Nah, tuh. Jadi, Mbok, kura-kura tuh, Mbok, dimanusiakan juga, Mbok. Disayangi, Mbok. Apalagi koceng, Mbok. Koceng tuh minumnya juga airnya ya harus yang steril, Mbok, karena nya bisa nih kena virus.
1: Oh, yang mahal ya.
0: Ya, ini Persia kan? Kura-kura tuh, Mbok, saya dibeli, Mbok, diberi aja minta dijual minta sebetulnya berapa satu sekitar 200 om ya kan. Yang di rumah area Ulin tuh, Mbok, kan ada banyak binatang tuh, Mbok, ya.
1: Iya.
0: Jadi, Mbok, diberinya sebuting kura-kura sukata tuh. Itu yang dipelihara tuh, Mbok. Nah, jadi sudah besarnya, Mbok, sudah setahun kan pas tuh. Jadi, Mbok, sayurnya juga kan yang diberi yang bagus-bagus, Mbok. Jadi, apalagi ya di rumah itu, ya? Ikan hias. Nah, itu mau yang diurus ini. Sumat kan sebelum ngopi ini, isi ke rumah dulu. Yang Persia yang memang asli turunannya, itu dibawa ke Madura 6 hari tembakan. Hidupnya, Mbok. Sekalinya melahirkan lagi puasa tadi kan. Ada 6 diminta kawannya, Mbok. Jadi, kucing itu sisa 6 dibawa ke Balikpapan, Mbok. Saya seorang bawa, Mbok. Nah, waktu itu kan saya yang meliharanya waktu lahir itu kan pas saya ke rumah anak itu kan kosong, Mbok. Bisa ini. Kenapa nih, anu nih, kucing nih? Kalinya melahirkan, Mbok. Nah, alhamdulillah. Kalinya hidup semua, Mbok. Nah, pas ke bawa ke Balikpapan, saya rasa tegak orang gelisah tuh, Mbok.
1: Nah, kenapa tuh?
0: Kan anak saya kan dibeli papannya, oh, ini kan pulang Baleja. Anu rasa sedih tuh, Mbok. Kayak orang kaget tuh, nah. Biasanya kehilangan mainan saya, Mbok.
1: Nah, pegat lagi nih telepon Ibu Sumamat ya. Di papa, mungkin karena sinyalnya tuh habis pulsa kayak ini. Oke, kita lanjut menyapa dulu nih, ada Mbok Reni nih ya. Halo, salam budaya ya.
2: Budaya kan salam.
1: Mendingan salam, Mbak Reni.
2: Gih.
1: Pas bener nih ya, abis busu mamat teleponnya tepegat, langsung Mbak Reni telepon.
2: Kan kasihan orang tua kan, ya kan yang dulu dah. Nanti kan pun nyambung lagi dia.
1: Ini bahas hewan peliharaan nih, Mbak.
2: Oh, mintang peliharaan itu cuma ada. Ini aja sih, kucing anggora aja sih.
1: Di rumah tapi, ya.
2: Tapi ranca di rumah, tapi kalau malam dia tidurnya di luar, Mbok.
1: Oh, di rumah gitu.
2: Nah, ini kan biasa waktu kecil kan dia kebiasaannya apa namanya? Waktu kan emang di rumah. Dikasih kayak kurungan itu, kayak bikin rumah.
1: Iya.
2: Itu bentuknya kayak kawat itu, Mbok. Sudah gede, badannya gendut. Nggak muat lagi.
1: Oh.
2: Tidurnya di teras depan. Para kan teras apa namanya gerasinya mobil. Nah, situ tidur dia, para bangku. Nah, kita lihat kalau malamnya tidur situ dia. Nah, paginya ngetok itu pintu dia. Meong-meong ya kan. Oh, makan. Masih makan. Nah, kalau dia mau kalau pintu dapurnya dibuka, ya masuk, Mbok. Bisa juga dia kalau dia mau apa-apa itu kan dia keluar. Jadi dia apa namanya tahu di mana tempat tidurnya kan gitu, Mbok. Sementara kan belum dibikin kamarnya kan atau rumahnya atau kandangnya nih. Kan berantakan rumahnya.
1: Jadi paham ya dia ya.
2: Tadi semananya tidur ya itu kita kasih makan. Sebelum dia pergi main-main kita makan dulu, kasih makan dulu, Mbok. Nah, nanti bilangin dulu dia. Ini pintu belakang kunci ya. Kalau mau minta makan, pintu depan ketok aja. Nah, dia bisa, Mbok. Kalau larut malam, mau dilihatnya itu orangnya sepi, dia tidur di bangku situ aja. Sampai subuh baru dia meong-meong. Itu lapa betul dia, Mbok. Pernah dia ketok-ketok. Ya, sebentar orangnya lagi tidur. Bentar ya.
1: Lucu ya.
2: Kalau binatang yang lain enggak ada sih. Itu aja, Mbok.
1: Kucing anggur aja kita ya. Dengar.
2: Kita dengar Bu Sumamat. Kasihan.
1: Iya. Yes.
2: Kasihan Mbok, tata yang kerece.
1: Sama-sama, Bu Reni. Waalaikumsalam. Ya,

0: Iya, tegasannya dari Mbok Reni ya. Kalau Mbok Reni ini adanya kucing Anggora. Kucingnya pinter bener yo. Jadi bisa ngetok temennya lagi lapar gitu ya kan. Nih lanjut lagi nyapa. Halo.
1: Ya, Mbok, pegat, Mbok.
0: Nah, pegat tadi sudah tadi.
1: Kan kayak orang kesedihan tuh, nah. Aku kok tinggalkan jalan, Boy. Pas malam tuh, hariannya. Hari Seninnya. Jadi, di situ, Boy. Nah, malamnya itu, tapi pikir aja saya, Mbok. Soalnya, Boy, apa namanya itu, ini mun saya datang tuh, Mbok, kan kaca saya buka, Mbok, karena rumah kosong. Soalnya kan, itu elektronik kan, kulkas kan dua. Takut saya takut konslet kan, cuma aman aja sih. Jadi mau orang melihat kan ada percikan api kan orang jadi tahu mbok ya. Udah mbok dikejarnya saya tuh mbok. Jadi saya cari ini yang di kaca kan. Nanti aja misalkan kan sudah siapkan makanan tuh mbok. Pihaknya paham. Nah kalau kucing yang turunan Persianya mbok itu kucing orang depan rumah orang kosan tuh mbok. Lihat kucing yang kan kuning dua-duanya. Nah hilang bunyinya mbok yang laki ini orang cak ke rumah. Jadi alak mbak, dia lah anak saya itu kan. Ibunya, anu sini ibunya kan sama mau diberi makan. Karena patuh mbak, ke rumah aja. Jadi karena
0: ke rumah terus ya.
1: Mbak ambil aja kucing tuh ibunya kan. Nah, ya dia lain mbak, sampai besar mbak 3,5 kg beratnya tuh mbak.
0: Wih beratnya.
1: Iya, kuat makan. Nih saya kan ke kanan jualan mbak. Taruh kunci mbak. Mun saya datang tuh mbak, sudah di jendela tuh mbaknya. Tapi ini kos yang satu aja yang rumah. Di atas kan sudah dibawa beli papan. Melihatinya, Boy. Begitu saya datang tuh, Mbok. Ditabraknya, Boy. Berarti saya itu tabraknya, Boy. Masih lapar.
0: Iya.
1: Ini diberi makannya, kan. Waktu sudah berjualan tuh, Mbok. Nah, mesti diberi makan tuh, Boy. Sudah, tenang aja ya, Mbok. Nah, jadi kucing itu, Mbok, kan besar, Mbok. Ada yang padatan. Hati-hati kucing itu, Mbok. Sering ke samping. Biasanya kenapa? Ada ular sawam kami lihat itu dengan bapaknya. Bah, iya dah, Boy. Padahal gitu, nyelari ke samping kan. Umah mbak saya nunggu itu mbak sampai enggak sejam lebihnya baru datang. Itu di saya bolehkan lagi keluar, anak saya jangan keluarkan lagi takut kucingmu tuh nanti
0: hilang kah?
1: Awal kan?
0: Iya. Nah,
1: jadi itu mbak. Jadi di rumah tuh ada kura-kura tuh 4 ekor tuh mbak.
0: Banyak juga
1: tapi,
0: nih.
1: Tapi bukan yang mahal yang berhasil punya, tapi bagus itu.
0: Nah,
1: kalau burung nih mbak yo, saya tuh mbak kadang-kadang tuh langsung apa bunyi orang tuh stres jadi mulai
0: kenapa
1: burung
0: itu?
1: Lepas saya lepas bu maka burung sayangan kan anu apa kita ditapang burung tuh jenis lobet itu kan macam-macam bu hilang buai
0: nah, sayangnya
1: kali buai sampai mulai Senin Jumatnya datang bu saya enggak sholat Jumat kan udah bersarung suara burung datang kalinya ya burung saya turun buai nah misalnya pulangnya memangnya patuh. Dan lagi memang burung koloni kan, lobet itu, Mbok.
0: Sebalik ya.
1: Karena, Mbok, ada yang lepas 16 kali, Mbok. Kecolongan terus, saya tuh sering lupa nutup. Hilang, Mbok, dia 2 hari. 2 harinya datang, Mbok. Saya biarkan aja, ini tamas orang. Saya sampai video tuh, Mbok, di atas kabel itu, Mbok. Dia turun suaranya tamas, Mbok, biarkan dia tamas orangnya. Dia kena lapar. Nah, jadi, Mbok, sebenarnya hewan ini yang diberi bukan saya sih, Mbok. Anak saya bungsu itu kan gak awal melihara burung. Mbok, jadi saya itu di sombong, Mbok. Burungan saya ini yang di atasnya, saya tutupi segala, Mbok. Karena nak cari burung yang paling bagus, Mbok, tapi mahal. Nah, ternyata, Mbok, dia ada yang kena. Ada yang jual, tapi sudah dewasa 2 tahun, saya nggak mau, Mbok. Kalau masih 6 bulan, itu kan nyaman dia no, di setting tuh, Mbok. Jadi ini harganya, Mbok, 470 nih, Mbok. Ada 5 anu sangkar tuh, Mbok. Jadi bunyi anak-anak kan jual aja, Mbok. Jadi saya posting di anu EBI kan. Datang orang, Mbok. Cuman nawarnya 100.000, Bu.
0: Jauhnya.
1: Kan pakai. Mahal misalnya pionnya aja saya beli 150. Pion tuh, Mbok, gantungannya tuh, Mbok. Nah, kalau Mbok tata tadi kan Bapak kita kan ada anu kan satu hobi kan.
0: Banyak jual.
1: Nah, jadi Mbok ditawarnya 100.000 yang dimau saya, Mbok.
0: Iya.
1: Jadi Mbok ini bergantung, Mbok. Karena apa ditutup supaya jangan kena debu, Mbok. Jadi harga kan boleh saya tahu jual 300 saja dari 470 itu. Ya tetap orang jual 100. Ini kan barang bekas bahnya saya. Enggak ada cacatnya, Mbok, masih bagus misalkan pernah dipakai karena burung yang cari itu enggak ada. Enggak ada yang bagusnya kan suara itu, Mbok. Dan burung warna juga enggak pernah dapat, Mbok. Kali mahal, kali harga, Mbok, saya enggak mau beli, Mbok. harga itu sampai 700-800 kan, Mbok Tata kan harus tahu itu harga gitu, Mbok.
0: Iya.
1: Jadi Mbok Ai, nah saya sayang hewan ini ya gitu. Sampai-sampai Mbok yo, kadang-kadang ada burung kan banyak sini Mbok, kayak burung jalak tuh. Om tembak dong burung jalak tuh. Wah, misalnya kalau burung itu tembak kasihan saya.
0: Iya, sian juga.
1: Kalau sama kayak ini nah tikus.
0: Nah, itu beda.
1: Terus kan Mbok yo banyak keliaran Mbok. Nah, terus itu apa? Tupai mau saya Mbok. Kalau segala burung tupai nih mau, biawak juga Mbok ya rancang lewat sini kan enggak. Tembak Om yang bisa enggak usah biar aja nyanda hidup kan. Menghewankan manusia sana Mbok yang etam yang sampai dibunuh. Kalau apa tupai itu kan hama Mbok yo.
0: Iya, yang hama aja. Iya, siap.
1: Jadi saya sekali lagi mengingatkan jangan sampai tentu tertipu oleh apa janji-janji manis yang bisa mengobati bisa pengobatan herbal tuh, Mbok. Jangan, Mbok.
0: Iya.
1: Karena sepertinya turun gunung yang patah tongkat, Mbok. Kamu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Itu dia kisah yang Ibu Sumamat. Ya, banyak jual biharannya, ada kura-kura, ada burung, banyak ya. Oke deh, nanti kita lanjut lagi Ibu Sumbok. Ya, kita dengar lagu dulu nih, lagu dari ETT, Lewa Lenggang.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Oke, Bu Sumbo. Yo, masih mengenai ini hewan peliharaan ya. Jadi ada beberapa manfaat ternyata untuk etam yang punya hewan peliharaan. Yang pertama ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Jadi memiliki hewan peliharaan ini bisa memperkuat sistem imun ya. Karena kekebalan tubuh itu terbentuk pada anak-anak yang tumbuh di lingkungan rumah dengan hewan peliharaan. Dan penelitian terbaru juga mengungkapkan namun balita yang dibesarkan dalam rumah dengan hewan peliharaan ini beresiko lebih rendah mengalami alergi, asma, dan eksim ya. Jadi sebagian orang mungkin dicocok atau alergi terhadap bulu hewan. Jadi jika mau pelihara hewan, kita periksa dulu nih ya ke dokter apakah ada alergi atau enggak. Karena takutnya nanti malah sakit ya mun melihara hewan. Terus yang kedua adalah meredakan stres. Ketiga, mendukung tumbuh kembang anak, menemani dan menjaga lansia, mendorong untuk lebih aktif bergerak, dan terakhir meningkatkan kemampuan berinteraksi. Karena hewan peliharaan ini bisa menunjukkan empati dan kasih sayang terhadap orang di sekitarnya ya, khususnya majikannya tuh. Bahkan satu studi menyatakan hewan peliharaan ini bisa mendukung anak dengan autisme untuk berinteraksi lebih baik dengan lingkungan sekitarnya. Oke, ini informasinya dikutip dari laman aladokter.com. Sekaligus menutup kebersamaan Etam ya di Halo Benua Etam. Selanjutnya juga pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan ada Ode Bekesa. Jadi tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.
1: HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jika digabung semua unsur, menggambarkan semangat gotong royong dan kerjasama untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan menariknya, logo HUT RI tahun ini jadi yang pertama dipilih lewat polling publik.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara budaya Benua Etam.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kranesana Sastra Lisan Kutai kembali dihidupkan melalui acara Sastra Loka 2026 yang resmi dibuka Balai Bahasa Provinsi Kaltim di Samarinda pada Sabtu kemarin dengan mengusung tema Etam Betarsul Bedandeng. Sastra Loka 2026 memperkenalkan Tarsul dan Bedandeng sebagai bagian dari warisan budaya Kutai, sekaligus mempertemukan pegiat budaya, akademisi, komunitas literasi, dan generasi muda. Kegiatan ini hanya diisi diskusi, tapi juga memberikan ruang bagi peserta untuk mengenal, mempelajari, dan mempraktikkan Tarsul serta Bedandeng dengan pendekatan yang lebih kreatif. Direktur Sastra Loka Rahmat Azazi mengatakan pelestarian sastra lisan membutuhkan keterlibatan generasi muda agar Tarsul dan Bedandeng tetap hidup dan dipraktikan. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Aku baru lihat iklan investasi yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Kayaknya ini kesempatan bagus deh.
3: Hati-hati loh, kadang tawaran kayak gitu tuh bisa jadi penipuan. Investasi bodong sering menjanjikan keuntungan tinggi dengan risiko rendah. Tapi kenyataannya, beda banget.
2: Ah, masa sih? Tapi gimana aku bisa tahu kalau itu benar atau enggak?
3: Kamu jangan langsung percaya. Selalu cek latar belakang perusahaan dan jangan mudah tergiur dengan janji keuntungan cepat. Kalau ada sesuatu yang gak benar, langsung tanya aja tuh ke otoritas keuangan atau penasihat terpercaya.
4: Nomor yang Anda tuju sedang sibuk.
2: Aku sudah coba hubungi mereka, tapi tidak ada jawaban, ya takut deh.
3: Wah, itu udah tanda bahaya. Kalau mereka sulit dihubungi atau menghilang setelah terima uangmu, itu bisa jadi penipuan.
2: Ah, tidak!
3: Investasi bodong gak cuman merugikan finansial, tapi juga bisa mengakibatkan masalah hukum. Hati-hati dan lakukan pengecekan sebelum berinvestasi.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

Dengar seluruh Indonesia, inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI. Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Ya, pendengar Forum Petra Samarinda ya. Ini sejam terakhir di rangkaian program Samarinda Siang ya. Jadi ada udah bekesa. Dan untuk hari ini itu temanya sejarah ya, Kerandian sana nih ya. Jadi nanti Mbok Tata akan bacakan mengenai sejarah, berkaitan dengan sejarah begitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, tapi untuk informasi berikutnya ini masih mengenai cara mencuci tumbler stainless baru ya. Jadi walaupun tumbler stainless itu terlihat bersih, tapi ternyata wajib dicuci dulu sebelum dipakai. Alasannya karena proses produksi di pabrik itu seringkali meninggalkan debu halus, ada juga sisa minyak industri serta aroma logam. Ini yang bisa mengganggu rasa minuman ya. Jadi tegak bau besi gitu akhirnya ya, dan bisa mengancam kehigienisan wadah. Kemudian apa langkah yang harus etang melakukan untuk saat habis membeli tumbler baru itu ya. Jadi cara mencuci yang benar adalah dengan rendam tumbler menggunakan air hangat yang dicampur sedikit sabun cuci piring lembut selama 5 hingga 10 menit untuk mengangkat sisa minyak. Dan kita ingat, hindari pemutih atau pembersih berbahan klorin. Kemudian menggosok bagian dalam, gunakan sikat botol berbulu lumut atau spons halus agar tidak tergores. Dan yang ketiga, jangan lewatkan bagian tutup dan gasket karetnya ya. Lepaskan karet penyekat, lalu sikat bagian ulirnya dengan sikat gigi bekas agar tetap higienis.

Oke, keren ya sana, diterasa sudah di penghujung acara ya. Jadi sekalian nih Mbok Tata pamit undur diri nih dari ruang dengar Etam Galanya ya. Selanjutnya nanti juga ada Mbok Ira menemani di rangkaian program Samarinda Siang. Jadi untuk Bu Sumbo, sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Biaya pendidikan semakin mahal, biaya pengobatan kesehatan semakin fantastis, harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita meningkat. Harga barang dan jasa yang terus meningkat, berarti biaya hidup kita juga meningkat. Dan ini adalah dampak dari inflasi yang kita rasakan sekarang. Inflasi yang tinggi berdampak pada setiap aspek kehidupan kita. Namun, apakah kita benar-benar memahami dampaknya dan bagaimana cara menghadapinya? Dari biaya belanja sehari-hari hingga tabungan kita berpengaruh pada inflasi. Inflasi bukan hanya masalah ekonomi, ini mempengaruhi kesejahteraan. Pertimbangkan untuk meningkatkan keterampilan melalui peluang karir dan pendapatan. Hal ini bisa membantu mengimbangi efek inflasi. Dengan perencanaan bijaksana dan tindakan yang tepat, hadapi inflasi untuk kesejahteraan dan masa depan yang lebih baik.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain, seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Udah deh, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
2: Kamu udah aku maafin.
1: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
2: Karena kamu kasih aku tisu.
1: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
3: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah, Beb. Nih, sabu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
2: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Krondon Sana Perompat RRI Samarinda. Kondisi di Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara mendapat perhatian dari Persekutuan Dayak Kalimantan Timur atau PDKT yang mengajak masyarakat menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ketua Umum PDKT Syahri Jaa menyampaikan duka cita dan juga empati atas musibah yang menimpa masyarakat Tabang. Sebelumnya, Kecamatan Tabang, Kutai Kartanegara sempat memanas setelah seorang pemuda meninggal karena diduga dikeroyok di Desa Bila Talang yang kemudian memicu aksi pengerusakan dan juga pembakaran rumah serta warung. Syahri Jaa pun mengajak seluruh pihak mengutamakan persatuan dan kedamaian serta tidak mudah terpancing informasi tidak benar. Demikian kabar etam tetap di Perompat RRI Samarinda.
1: Kabar etam Perompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
2: Jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
3: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
4: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Kerondan Sana Perompat RRI Samarinda, Suara Budaya Benua Etam. Kerondan Sana Mbok Ira hadir ngawani Etam galanya, dan kali ini Kerondan Sana Mbok Ira punya informasi nih ya di Jejak Budaya dan Sejarah. Ya, kali ini Kerondan Sana ya kita akan mengenal suku Korowai Papua yang ternyata berempu rumah jauh di atas tanah Kerondan Sana. Nah, pastinya Kerondan Sana ini bukan tanpa alasan, ada unsur-unsur yang pastinya mengolah kenapa sih konsep rumah adat yang ada di Korowai Papua, suku Korowai Papua itu di atas tanah yang cukup jauh gitu ya. Jadi Kerondan Sana untuk informasi lengkapnya Mbok Ira akan hadirkan untuk ngawani Etam galanya. Kalau bicara seputar suku Korowai, ini adalah suku yang unik di pesisir selatan Papua. Dan suku ini pun hidup di hutan hujan tropis dengan rumah yang dibangun di atas pohon-pohon dengan ketinggian sekitar 12 sampai dengan 35 meter tulak permukaan tanah. Alasannya pun Kerondan Sana pastinya ada gitu ya. Dan nanti dihadirkan lengkapnya seperti apa, lalu lintas di Miami juga terpantau cukup lancar lalu lintasnya ya, dan cuacanya cerah benih. Kita ketemu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekerja, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh digital sekarang juga.
2: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan

0: perusahaan yang berkenan merekam, Yeo Kim Chang pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Din, matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
2: Iya, Mak. Nantilah.
3: Ngapa, Din? Matikan lalu tuh mesin air tuh.
2: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
1: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
2: Biarlah, Mak. Banyak, bah, air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah? Mak, air habis kah? Perih mata Udin dikena sabun, Mak.
1: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betada air hujan. Maka dulu tuh, waktu Mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
2: Aduh, Mak. Pedas mata Udin nih, Mak.
4: Siapa bilang air sumur tak bisa habis? Yuk, hemat air.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Krondensana Prompat RRI Samarinda. Jadi Krondensana rumah pohon yang menakjubkan ya, tingginya tuh jelas di atas rata-rata ya, karena memang angin kan dengan cepat juga dapat menghancurkannya. Nah, semakin tinggi rumah pohon ini semakin aman keluarga yang tinggal di dalamnya tula ancaman pemburu kepala binatang luas dan tidak terjangkau oleh nyamuk malaria. Namun alasan yang paling utama kenapa Krondensana Syukur Korowai itu mengolah rumah yang sangat tinggi ya di atas tanah, yaitu karena ketakutan suku Korowai terhadap serangan laleo atau iblis yang kejam. Nah, makhluk yang berjalan tegak mayat hidup yang berkeliaran pada malam hari mencari kerabat mereka. Nah, sebuah rumah pohon ini kawa diselesaikan dalam kurun waktu 2 hingga 7 hari dengan memanfaatkan sumber daya alam di sekitarnya, yaitu kulit pohon, ilalang, daun sagu, pelepah sagu, rotan akar, dan juga ranting pohon. Beragam jenis pohon yang digunakan untuk membangun sebuah rumah pohon, suku Korowai ini tidak memanfaatkan jenis kayu tertentu. Namun biasanya pohon berdiameter minimal 1 meter ini jadi pusat penyangga rumah pohon. Jadi rumah pohon yang lebih pore itu berempu penyekat ruang dan juga pintu utama yang berbentuk runcing di kedua ujungnya. Nah, salah sebuting pintu untuk pria dan lainnya untuk wanita. Perapian tula tanah liat juga digantungkan di atas ruang terbuka sehingga mudah dipotong dan dijatuhkan jika bara api ini terkendali. Rata-rata rumah pohon berukuran sekitar 7x10 meter. Tulang sisa makanan pun ditempatkan di bawah atap. Seringkali juga rumah dibagi dengan dinding penyekat untuk memisahkan jenis kelamin seseorang untuk menghindari pandangan dan juga kontak dengan kerabat tertentu. Kalau bicara seputar rumah pohon ini, ternyata rumah pohon ini, Krondensana ini adalah produk budaya visual suku Korowai yang memang sekaligus sebagai bentuk penciptaan ruang oleh suku Korowai dalam mewadahi aktivitasnya. Jadi konstruksi rumah pohon ini hanya kawa bertahan sekitar 2-3 tahun. Arsitektur rumah pohon ini mencakup aspek lingkungan hidup, kehidupan sosial, aktivitas suatu komunitas, dan juga keterkaitan dengan budaya. Suku Korowai hidup bersama dalam satu marga atau family, keluarga gitu ya. Setiap bidang tanah yang dah dibersihkan terdapat sekitar 2-3 rumah pohon. Dan seringkali kematian seorang anggota keluarga itu menyebabkan perpindahan ke lokasi lain. Nah, kebanyakan penguburan juga dilakukan di bawah rumah pohon. Masih ada informasi lainnya Krondensana, nanti Moira hadirkan juga informasinya yo.

0: Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang. Dan saat ini, hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua.
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
7: Pro 4 RRI.
8: Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana, Perempat RRI Samarinda. Ya, Kronden sana masih ada informasi seputar suku Korowai, ya, Papua, yang memiliki atau membangun rumah di atas tanah yang cukup tinggi gitu ya. Jadi Kronden sana, selain selain rumah pohon, ternyata suku Korowai ini juga kerap mengolah bangunan untuk keperluan lain, misalnya haja, tegak rumah gil untuk area pesta ulat sagu, serta rumah bagi perempuan yang tidak melahirkan. Nah, menariknya rumah ini hanya kawa digunakan untuk satu perempuan dan dikawa digunakan kembali. Kronden sana, selama masa sebelum terjadi kontak serta untuk beberapa tahun setelahnya, sebagian pore penduduk suku Korowai ini menganggap setiap materi dan orang-orang tulak dunia luar sebagai makhluk lain gitu ya. Jadi sebutan Laleo, iblis mati yang berjalan, itu diterapkan bagi semua orang asing termasuk orang-orang Papua tulak daerah lain. Jadi Kronden sana, suku Korowai di distrik Kaibar, Kabupaten Mapi, yang sebelum tinggal terpencar-pencar di hutan-hutan rawa antara sungai Dairom, Kabur, dan sungai Sire, telah dimukimkan kembali oleh pemerintah setempat di Kampung Basman. Nah, suku Korowai di Kampung Basman ini mulai menempati rumah relokasi secara gratis berupa rumah panggung beratap seng dan berdinding papan dengan program resettlement. Ini dikhawatirkan tradisi membangun rumah pohon suku Korowai akan hilang. Pelestarian merupakan keseluruhan upaya untuk menjaga memori pada suatu artefak bagi generasi mendatang ya. Dan pelestarian ini juga kawa dilakukan dalam bentuk menjaga objek fisik atau dalam bentuk mendokumentasikannya. Nah, pelestarian rumah pohon tidak hanya mencakup fisik saja, tapi juga pengetahuan dan keahlian suku Korowai yang mengolah rumah gitu ya, Kronden sana. Karifan mengolah rumah pohon ini kawa menjadi kajian menarik untuk perkembangan ilmu pengetahuan modern. Tradisi rumah pohon perlu dilestarikan, salah sebutnya yang utama adalah menggali dan juga mengangkat nilai-nilai budaya positif suku Korowai sebagai bagian tulak pengajaran kurikulum sekolah. Baiklah Kronden sana, itulah informasi ya seputar suku Korowai Papua ya, walaupun sudah direlokasikan juga ya di bangunan yang memang sudah disiapkan pemerintah setempat gitu ya. Oke deh, Kronden sana, informasi ini dikutip tulah cnnindonesia.com. setelah ini ada teras UMKM ya, nanti akan ada narasumber kita dari bidang penelitian dan juga pengkajian LP2M Unmul.

0: Mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
3: Aku.
2: Oke, silakan.
3: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh. Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerondan Sana Pro 4 RRI Samarinda. Modernisasi sistem navigasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran pelayaran di Sungai Mahakam. Penggunaan teknologi dinilai penting karena aktivitas kapal dan tongkang terus meningkat, sementara karakter alur sungai memiliki arus serta kondisi kedalaman yang dinamis. Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Wilayah Kalimantan Timur, Tiopan HM Gultom, mengatakan sebagian nahkoda masih mengandalkan pengalaman dan pengamatan visual saat melintasi sejumlah ruas sungai. Menurutnya kondisi ini perlu dilengkapi dengan sistem navigasi yang terstandarisasi dan berbasis data terkini. Upaya modernisasi mulai dilakukan melalui pemasangan lampu suar navigasi dan sensor pemantauan kondisi perairan di sekitar jembatan Mahakam. Fasilitas ini dapat membantu kapal saat melintas pada malam hari maupun ketika jarak pandang terbatas. Samarinda juga sudah memiliki stasiun Vessel Traffic Service atau VTS yang berfungsi menyediakan informasi navigasi, bantuan navigasi, serta pengaturan lalu lintas kapal. Namun pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan pemantauan di sepanjang alur sungai Mahakam masih perlu dioptimalkan dan diintegrasikan secara menyeluruh. Pengembangan sistem ini pun menurutnya tidak cukup hanya berfokus pada kawasan jembatan di kota Samarinda, tapi juga menjangkau ruas-ruas penting dari wilayah hulu hingga hilir agar Sungai Mahakam dapat dikelola sebagai jalur transportasi yang lebih aman dan efisien. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saat matahari terbenam di sore hari pada 31 Desember, dunia akan menunggu datangnya tahun baru. Sebuah negara kepulauan kecil di ujung paling timur menjadi yang pertama melihat sinar matahari terbit. Terletak tepat di sebelah barat garis penanggalan internasional, Republik Kiribati adalah negara pertama di dunia yang menikmati matahari terbit. Zona waktu mereka 14 jam lebih awal dari UTC, yang merupakan zona waktu terjauh di dunia.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya nggak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat siang pendengar Pro4 RRI Samarinda. Siang hari ini Teras UMKM hadir untuk menemani pendengar di edisi hari ini, hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan nanti juga pendengar bisa bergabungan, siapa tahu ingin bertanya seputar tema kita di siang hari ini ya, untuk tema inovasi teknologi pangan halal berbasis sumber daya lokal. Dengan narasumber kita ada Insinyur Panggulu A. Ramadhani, USTPMT, dari bidang penelitian dan pengkajian Halal Center Unmul. Dan nanti pendengar juga bisa bergabungan di line telepon kita 0541-727-2656 atau di 736152. Kita juga bisa disaksikan di YouTube RRI Samarinda dan juga Facebook Pro4 RRI Samarinda. Kalau gitu langsung saja kita sapa ada narasumber kita. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi, Pak. Iya.
1: Selamat pagi Mbak Ira.
0: Iya, ini dipanggilnya siapa nih? Pak Dani aja ya?
1: Iya.
0: Sesuai dari ini ya, namanya di baju ya. Gimana, sehat ya Pak ya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Tadi kesini lancar aja ya? Aman.
1: Alhamdulillah lancar.
0: Aman. Ya, nah tema kita sangat menarik sekali ini ya, seputar mengenal teknologi pangan halal dan juga potensi sumber daya lokal. Nah mungkin untuk mempersingkat waktu juga nih Pak, boleh diceritain sedikit nih Pak tentang apa sih itu teknologi pangan halal sebenarnya ya. Mungkin sebagian orang mungkin apa sih itu, termasuk saya ini juga bingung apa ya teknologi pangan halal itu. Nah mungkin boleh dijelasin sedikit nih, silakan Pak.
1: Oke, terima kasih Mbak Ira. Mungkin bisa kita mulai dan pahami ya, teknologi pangan halal itu sebenarnya sama ilmu dan teknologi pangan yang diterapkan untuk menjamin ya bahan, kemudian proses, fasilitas, termasuk penyimpanan, dan tidak hanya itu, hingga proses distribusi. Nah itu harus memenuhi prinsip halal. Jadi bukan sama sekali berbeda teknologi pangan halal dengan teknologi pangan pada umumnya, tetapi untuk teknologi pangan halal dia ada batas-batas kritis yang harus diperhatikan. Jadi dengan demikian penerapan teknologi pangan halal ini tidak hanya menjamin mutu makanan atau produk itu bisa dikonsumsi dengan baik atau awet dalam arti masa simpannya panjang, tetapi juga menjamin prinsip halal sekaligus toyibnya. Maksudnya halal dari aspek syariatnya, kemudian aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Seperti itu Mbak Ira.
0: Oke, ini apakah ada perbedaan nih proses pengolahan pangan yang mungkin tadi kan ada dua ya, biasa sama yang halalnya, emang ada bedanya?
1: Kalau kita berbicara perbedaan, sebenarnya pada prinsipnya itu sama. Hanya tadi yang saya sampaikan di depan itu ada titik kritis. Misalnya ambil contoh sederhana, kita membuat roti. Kalau tepung dan gulanya mungkin insya Allah aman, tapi di situ ada misalkan ada shortening, kemudian emulsifier, atau bahan baku lain yang itu kita tidak tahu bagaimana cara produksinya, atau bahan itu termasuk dalam titik kritis tadi. Jadi ini yang harus ditekankan dalam prinsip pengolahan pangan halal. Jadi kita tahu apa bahannya, kemudian kita tahu bagaimana asalnya. Jadi kita tidak hanya tahu bahan itu misalkan emulsifier, kita hanya tahu produknya, produk akhirnya, tapi kita tidak tahu asal usulnya diproduksinya. Barangkali memang itu halal, tapi dalam proses produksinya itu bisa jadi bersentuhan dengan titik kritis yang menyebabkan jadi terkontaminasi silang dengan bahan atau produk yang non halal. Seperti itu Mbak Ira.
0: Oke. Nah, tadi titik-titik kritis ya. Nah, itu seperti apa Pak titik kritisnya? Kalau dari mungkin bukan hanya dari bahan saja, tapi apakah aspek-aspek lain seperti kayak misalkan peralatan yang dipakai atau apa itu juga mempengaruhi titik kritis nggak Pak?
1: Iya, betul. Jadi titik kritis di sini kalau kita menerapkan pangan halal memang bisa jadi satu kesatuan proses yang harus di awasi dengan ketat ya, maksudnya mulai dari bahan baku, kemudian penanganan bahan baku pun tadi, proses penyimpanan bahan baku, kemudian proses produksinya, alat-alat yang digunakan, termasuk proses penyimpanan dan nanti distribusi ke konsumen. Jadi kalau kita menerapkan prinsip pangan halal ini, sebenarnya kita punya nilai tambah. Jadi kita tahu istilahnya traceability, jadi kita punya recordnya. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan ini jelas seperti itu. Misal contoh sederhananya seperti ini. Misalkan ikan itu halal, bumbunya halal, tapi bisa jadi nanti kalau kita menggunakan flavor atau seasoning ya istilahnya, bahan tambahan lainnya, itu bisa terjadi kontaminasi silang. Nah itu yang sangat kita jaga di penerapan pangan halal itu sendiri.
0: Oke, jadi itu ya, jadi bukan hanya seputar ini loh halal, tapi kita harus tahu juga proses gimana ya dari bahannya. Tapi kalau kita bicara seputar masyarakat nih ya, termasuk saya sendiri, kadang itu cuma halal aja udah taunya gitu ya. Kayak misalkan tadi kan Bapak bilang beli ikan, ya udah taunya halal doang gitu, karena beli aja ikan gitu. Tapi nggak taunya mungkin dari proses seasoning dan lain sebagainya itu mempengaruhi juga. Nah untuk kita nih Pak, orang awam nih, untuk mengetahui oh ini produk nih halal, selain mungkin ada logo halalnya, apa nih Pak yang harus diperhatikan juga?
1: Ya itu yang perlu kita perhatikan tadi ya, maksudnya kita perlu tahu bahan mana yang masuk titik kritis. Misalkan tadi yang saya sebutkan ya, ada flavor, ada seasoning, kemudian mungkin ada gelatin dan sebagainya yang menimbulkan itu menjadi titik kritis. Maksudnya kita tahu bahwa bahan itu atau prosesnya ini bisa dibuat dari produk haram atau non halal. Nah itu yang perlu kita kita ketahui. Jadi masyarakat diharapkan lebih aware lagi dan tidak hanya melihat bahan tambahan itu bisa jadi di komposisi itu tidak ada, tapi kita bisa tahu maksudnya, oh bahan ini bisa diproduksi dari bahan yang non halal. Misalkan dari gelatin itu bisa diproduksi dari sapi ataupun bahan yang non halal. Nah itu kita bisa tahu dari situ. Jadi kita lebih aware lagi.
0: Lebih aware lagi ya. Tapi kalau misalkan sebagai pelaku usaha nih ya Pak ya, untuk memastikan segala bahan-bahan dan juga yang lainnya itu memenuhi standar halal itu bagaimana Pak? Sebagai pelaku usaha, apalagi kan mungkin saya pengen usaha ini, tapi untuk memilih bahan yang istilahnya tuh aman tuh seperti apa?
1: Oke, sebenarnya, nah ini apa kalau kita menerapkan prinsip pangan halal, jadi pelaku usaha itu juga harus aware dengan bahan-bahan, ya bahan-bahan produk atau baik itu bahan baku utama, kemudian bahan baku tambahan atau istilahnya yang sering digunakan di ilmu teknologi pangan itu yang ada istilah misalkan bahan penolong. Nah, bahan penolong ini tidak dicantumkan Mbak Ira di apa nama di komposisi itu. Nah ini yang harus kita ketahui ya, terutama untuk pelaku usaha. Jadi di sini sebenarnya teknologi pangan dan pangan halal itu justru harus beriringan, berjalan beriringan. Jadi membuat penjaminan halal ini lebih sistematis lagi, kemudian terdokumentasi dan mudah dikendalikan. Seperti itu.
0: Seperti itu ya. Tapi kalau bicara seputar teknologi pangan ya Pak ya. Nah, apakah teknologi pangan ini juga bisa membantu menghasilkan produk-produk yang aman gitu? Apalagi kan saat ini perkembangan teknologi pangan ini seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan nih Pak.
1: Oke. Sebenarnya perkembangan teknologi pangan yang per hari ini ya, maksudnya sampai saat ini tuh lebih efisien, kemudian presisi dan higienis, dan tentu dapat ditelusuri serta apa prinsip keberlanjutannya itu tinggi ya. Jadi contohnya kita ada misalkan teknologi pasteurisasi, kemudian sterilisasi, kemudian pengeringan suhu terkendali, kemudian ada sekarang itu banyak model-model kemasan, mm-hmm. yang misalkan kemasan vakum, kemudian kemasan yang atmosfer termodifikasi, itu semua bahkan sekarang sistem digital pun itu sudah bisa digunakan untuk mengendalikan proses ya, proses dalam teknologi pangan ini. Jadi semua teknologi tersebut tadi yang saya sebutkan itu sebenarnya bisa mendukung konsep halal dan thayyib ya. Jadi halal ini tidak boleh berdiri sendiri, namun harus memperhatikan keamanan dan mutu pangan ya. Jadi produk halal ini tidak hanya higienis, tentu juga halal, kemudian aman, bermutu, dan sistem produksinya ini berkelanjutan, seperti itu Mbak Ira.
0: Oke, kalau bicara seputar teknologi pangan halal ini apa aja sih Pak runtutannya gitu, biar kita tahu juga nih teknologi pangan itu apa aja. Nah mungkin boleh jelasin nih Pak.
1: Oke, terima kasih Mbak Ira. Jadi teknologi pangan halal ini terutama

0: distribusi ke konsumen sampai dengan produk itu diterima konsumen, itu yang harus benar-benar kita jaga kesuciannya, kebersihannya. Bahkan bahan itu bisa jadi bahannya ini halal, cuman misalkan dalam suatu proses produksi itu banyak produk yang kita produksi, nah kontaminan silang itu bisa terjadi di situ. Makanya penekanan kalau kita penerapan pangan halal, otomatis insya Allah produknya itu juga terjamin mutu dan kualitasnya, seperti itu Mbak Ira.
1: Oke, dari proses itu yang mana sih Pak yang mungkin mendapat tantangan tersendiri nih Pak? Mungkin di bagian mananya?
0: Oke, mungkin proses penyimpanannya. Ini sering sekali yang terjadi kontaminasi silang itu di proses penyimpanan produk, di penyimpanan bahan baku atau proses produk yang setengah jadi atau produk yang jadi, itu kontaminasi atau kesucian dari tempat penyimpanannya itu yang
1: itu ya
0: jadi titik kritis yang paling ini ya, tinggi kalau dalam rantai apa proses produksi pangan halal.
1: Oke. Jadi bukan yang lainnya kayak bahan baku terus peralatan, ternyata penyimpanan juga penting ya, Pak
0: penting.
1: Ya. Apalagi yang sampai berbulan-bulan ya awetnya ya. Itu juga harus diperhatikan juga ya kejelasannya. Tapi kalau misalkan ada di situ dicantumkan kayak misalkan di komposisinya produk gitu ya, Pak ya, kayak misalkan untuk yang alergi itu kan biasanya ditandai ya, Pak ya, kayak hitam agak tebal tulisannya alergi ya kan. Kalau ada yang alergi hati-hati, kayak susu ya kan Pak. Nah itu memang harus penting juga dicantumkan ya Pak ya.
0: Penting termasuk itu memang ada aturannya ya, maksudnya di label dan kemasan itu ada aturannya untuk minimal ada 7-8 informasi yang harus ada di label kemasan itu, termasuk nama nama produksinya, kemudian yang paling kita cari awal itu aja adalah expired date-nya ya pasti.
1: Tapi kalau misalkan nih, saya ini sering ketemu nih apa saya potong nih Pak, expired itu kadang suka buram. Kadang bahkan bingung kami, kan dia tulisannya beda sama anu ya Pak ya, kayak misalkan kan 8-8 dia tuh kan kayak garis-garis-garis-garis baru bentuknya kayak 8 gitu. Kadang tuh kata bingung, ini 8 atau 6 atau 3 gitu kan Pak ya. Nah itu gimana tuh Pak?
0: Ya itu apa, termasuk kita yang perlu lebih aware lagi ya, maksudnya nanti kalau memang kita ragu, kita bisa bertanya kepada yang penjualnya atau tokonya itu.
1: Itu ya, iya sering banget itu. Kayaknya kalau mak-mak beli kan, oh expire-nya. Apalagi kalau sudah harga promo Pak, itu pasti dilihat expire-nya. Kayak udah kayak biasaan gitu ya. Oke, nah mungkin yang mau tambahkan nih Pak, kita ngomongin seputar produk tadi yang kayak misalkan komposisinya tuh apa ada 7 ya Pak ya tadi ya?
0: Iya.
1: Apa aja tadi Pak?
0: Ada misalkan ya, ada nama dagangnya, kemudian nama produk, expired date itu, kemudian merek. Nah itu semuanya ada di aturan undang-undang kemasan dan label. Nah bahkan Mbak Ira, nanti kan insya Allah ini di bulan Oktober tahun 2026 itu kan semua produk tidak terkecuali makanan saja ya, maksudnya dari kosmetik semuanya itu kan wajib halal. Kampanyenya kita ya di Indonesia. Nah, bukan berarti nanti produk yang non halal itu tidak boleh beredar, hanya nanti yang produk non halal itu juga wajib mencantumkan bahwa ini misalkan mengandung babi. Nah, itu harus dicantumkan di situ. Seperti itu. Okay. Jadi memang keterangan komposisi itu memang sangat penting, dan kita sebagai konsumen harus lebih aware lagi itu.
1: Iya benar, apalagi bulan Oktober nih ya Pak ya, masih ada apa nih pengurusan sertifikat halal gratis ya Pak untuk UMKM, tapi ada anunya Pak ya, ketentuannya ya. Oke, terima kasih Pak, nanti kita lanjut lagi ya. Pendengar juga yang ingin bertanya langsung aja, nanti kita tunggu kebersamaannya juga. Jadi tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendre Kota Samarinda tahun 2025.
2: Dan saya Kania Imanola Rante selaku Duta Gendre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
1: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
2: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
3: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
5: Ya, kalau lagi. Padahal aku pengen banget menang tahun ini.
6: Kecewa boleh, tapi jangan sampai nyerah.
5: Rasanya usahaku sia-sia.
6: Kamu tahu nggak kenapa setiap bulan Agustus kita selalu ngadain lomba?
5: Biar seru aja kan?
6: Bukan cuma itu. Lomba itu jadi pengingat kalau kemerdekaan yang kita nikmati sekarang lahir dari perjuangan yang luar biasa.
5: Maksudnya?
6: Dulu, para pahlawan berjuang bukan buat dapat piala atau hadiah. Mereka rela meninggalkan keluarga, mempertaruhkan nyawa, bahkan ada yang gugur di medan perang. Semua itu dilakukan supaya generasi setelah mereka bisa hidup di negeri yang merdeka. Mereka tahu perjuangannya berat. Mereka juga mengalami kekalahan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi mereka nggak berhenti, karena mereka percaya suatu hari Indonesia pasti merdeka.
5: Kalau dibandingkan dengan perjuangan mereka, kalau lomba memang gak ada apa-apanya ya.
6: Nah, jadi jangan biarkan satu kekalahan bikin kamu berhenti mencoba. Cara terbaik menghargai perjuangan para pahlawan bukan cuma mengenang jasa mereka, tapi juga meneladani semangatnya. Berani, gigih, dan pantang menyerah.
7: Pro 4 RRI,
8: suara budaya Kalimantan Timur.
9: Mendengar Pro 4 RRI Samarinda, balik lagi masih di teras UMKM ya, masih bersama Bapak Dani ya, dari bidang penelitian dan juga pengkajian Halal Center Unmul untuk tema inovasi teknologi pangan halal berbasis sumber daya lokal. Nah, kita lanjut lagi nih ya Pak ya, kalau mungkin bicara seputar bahan pangan lokal nih ya Pak ya. Nah, selama ini kan mungkin banyak nih yang kita lihat nih ya, bahan-bahan mentah gitu. Nah, sebenarnya apakah bahan-bahan pangan lokal ini tuh bisa memiliki nilai jual yang lebih tinggi apabila digabungkan dengan teknologi pangan nih Pak?
10: Oke, okay. Terima kasih Mbak Ira. Sangat bisa ya, maksudnya di sini itu kita ambil konsep hilirisasi pangan ya. Jadi itu yang penting di sini, hilirisasi pangan. Jadi kalau kita misalkan ambil contoh menjual pisang ya dalam bentuk segar, mungkin nilai ekonominya akan terbatas. Tapi jika kita menjadikan pisang itu misalkan menjadi tepung, kemudian menjadi produk keripik, bisa juga produk bakery, snack kemudian mungkin juga bisa jadi ingredient bahan pangan untuk industri pangan yang lain ya. Nah demikian juga misalkan contohnya ikan, kalau kita jual ikan itu hanya dalam bentuk segar ya mungkin kita akan terbatas pada musim juga, kemudian kondisi pasar. Nah tetapi jika ikan itu kita olah misalkan menjadi abon, kemudian kalau kita punya makanan khas kan amplang itu ya, kemudian bisa juga jadi bakso nugget atau produk-produk beku lain. Nah ini pasti kita akan menciptakan secara otomatis akan menciptakan nilai tambah pada suatu produk. Nah di sini itu pentingnya teknologi pangan. Jadi pada dasarnya itu teknologi pangan ini adalah sebuah, kalau kita sebut sebagai alat itu mungkin bisa ya, jadi alat untuk mengubah suatu bahan menjadi memiliki nilai tambah seperti itu.
9: Itu contohnya ya Pak ya, kayak misalkan tadi pisang, kalau pisang aja dijual mungkin 5.000 ya gitu ya Pak, tapi kalau diolah itu bisa menjadi nilai jual yang tinggi. Sama ini kayaknya saya pernah lihat juga nih Pak, kayak sekarang kan lagi marak juga ya, orang lagi hidup sehat gitu ya Pak ya, gak mau makan olahan yang dari tepung, tapi saat ini ada tepung yang sehat gitu, terbuat dari mana ya, singkong kah? Oh
10: ini,
9: gak salah,
10: tepung yang tidak ada
9: glutennya. Benar. Nah itu ya biasanya, termasuk saya juga. Iya, jadi lebih ada sih kalau dipikir kan, kalau saya baca-baca itu kan itu terbuat dari singkong tuh Pak. Jadi kalau singkong sekilo 7.000, tapi kalau itu udah jadi tepung beda harganya dua kali lipat lebih.
10: Iya betul.
9: Oke. Nah tapi kalau misalkan dalam pengembangan produk pangan yang berbasis sumber daya lokal nih Pak, teknologi apa yang mungkin dibutuhkan oleh para pelaku UMKM nih Pak?
10: Oke. Kadang kalau kita berbicara teknologi, entah gimana ya Mbak Ira, mindset kita itu, wah teknologi itu berarti harus yang canggih.
9: Benar, saya juga berpikirnya gitu Pak.
10: Harus yang mutakhir atau yang mengikuti tren saat inilah. Tapi sebenarnya teknologi yang dibutuhkan oleh UMKM, terutama kalau kita bicara di Kalimantan Timur, ini adalah teknologi yang satu tepat guna, kemudian penggunaannya itu mudah, semuanya bisa mengoperasikan, perawatannya itu tidak mahal ya, kemudian yang benar-benar bisa menyelesaikan misalkan kalau ini dalam konteks produksi ya, berarti yang bisa menyelesaikan permasalahan produksi di UMKM. Jadi kalau saya bicara teknologi yang relevan, mungkin ada beberapa alat, misalkan mesin pengering sederhana, kemudian ada mesin penggiling, kemudian ada vacuum sealer, itu sudah banyak digunakan, kemudian ada spinner yang untuk meniriskan minyak setelah keripik itu digoreng, kemudian freezer atau alat pemanas, kemudian ada alat pasteurisasi mungkin ya. Jadi sebenarnya tidak hanya terpaku pada teknologi alatnya dalam bentuk alat, tapi kita juga penting untuk teknologi manajemennya. Nah ini yang harus di teman-teman pelaku usaha UMKM itu harus diperhatikan, misalkan standarisasi formulasi. Karena kadang itu mohon maaf, maksudnya ada misalkan usaha itu produknya enak, tapi formulasinya itu antar produksi, misalkan produksi ke-1 dan produksi kesekian itu belum bisa ini ya, belum bisa konsisten seperti itu. Kemudian SOP produksi itu juga penting, pencatatan bahan baku, pengendalian mutu, dan juga yang tidak kalah penting lagi adalah desain kemasannya gitu Mbak Ira.
9: Oke. Nah, tapi kalau bicara lagi nih seputar teknologi pangan. Nah, apakah teknologi pangan ini yang kita maksudnya itu tadi runtutannya itu benar, apakah itu juga bisa menjamin si produk ini masa simpannya itu tuh bisa lebih lama dan kualitasnya juga bagus gitu.
10: Oke. Sebenarnya di sini itu kita harus memahami prinsip penyebab utama kerusakan produknya ya. Maksudnya penerapan teknologi pangan itu juga bagaimana sih produk ini bisa rusak itu disebabkan oleh apa, entah itu karena misalkan kadar air yang berlebih. Kalau produk kering kan ada batas maksimal dia kadar airnya misalkan 14 misalnya, Mbak ya. Nah itu di atas 14 itu tidak diizinkan karena nanti pasti lebih mudah bertumbuh mikroorganisme di situ. Kemudian juga kerusakan yang disebabkan mikroorganisme, habis itu ada oksidasi, kemudian aktivitas enzim, suhu atau faktor lain. Nah dari situ kita bisa menentukan teknologi yang tepat untuk digunakan. Misalkan contoh sederhana menggunakan pendinginan, pembekuan, pengeringan, entah itu ada untuk kemasannya kita menggunakan kemasan vakum yang tadi ya, itu bisa, atau bisa juga dengan kombinasi beberapa metode. Nah ini juga penting, kombinasi beberapa metode itu bukan kita untuk istilahnya melebih-lebihkan, maksudnya penanganannya jadi lama ini misalkan pengeringan kemudian dikombinasikan dengan metode yang lain, bukan, tetapi minimal prosesnya itu cukup untuk menangani bahan atau produk, jadi menjaga keamanannya termasuk memperpanjang umur simpan, dan juga yang tidak kalah penting adalah mempertahankan karakteristik dari produk tersebut, misalkan dari aroma, rasa, tekstur, dan khas dari produk tersebut tidak hilang. Oke, seperti itu.
9: Gitu ya. Oke. Nah selain itu juga nih Pak, kalau Bapak lihat sendiri nih ya, apakah potensi bahan pangan lokal di utamanya di Kalimantan Timur ini udah dimanfaatkan secara optimal nggak nih? Apakah mungkin masih ada nih yang belum mungkin tergerap lah gitu Pak? Kalau dilihat.
10: Oke, Mbak Ira. Sebenarnya untuk perkembangan sampai saat ini itu sudah, menurut saya sudah berkembang ya, tetapi masih ada beberapa mungkin yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi saya lihat itu UMKM terutama di Kalimantan Timur itu sudah kreatif, dan kita juga banyak yang maksudnya mempunyai produk-produk unggulan dari UMKM itu. Tetapi masih ada maksudnya beberapa peluang yang bisa di lihat di sini, misalkan produk makanan yang siap makan itu satu, kemudian produk beku, kemudian ada tepung misalkan, kemudian minuman. Nah minuman ini termasuk yang minuman fungsional ya, ada ingredient pangan, kemudian produk fermentasi dan sebagainya. Nah yang menjadi PR atau pekerjaan rumah bersama di sini sebenarnya menghubungkan potensi bahan baku yang kita punyai, maksudnya di Kalimantan Timur ini, dengan riset, kemudian dengan teknologi, pasar, dan model bisnis yang tepat. Jadi jangan sampai kita ini punya bahan baku yang luar biasa sumber daya alamnya Masya Allah di Kalimantan Timur, tetapi justru produknya itu tercipta di tempat atau daerah lain seperti itu.
9: Mm-mm. Banyak yang seperti itu juga ya. Kalau bisa kemasan juga ya, kalau bisa di sini diproduksi ya, nggak usah dari daerah lain gitu. Mm-mm. Ya. Betul. Tapi selama ini saya lihat masih masih menggunakan produk-produk dari mungkin daerah Jawa gitu untuk kemasan, karena mungkin keterbatasan alat juga mungkin bisa jadi juga ya Pak di sini.
10: Bisa jadi.
9: Oke deh. Kalau gitu sama biasanya harganya lebih murah Pak. Nah ya kan ya. Untuk produksinya juga mungkin beda sama di sini. Nah selain itu juga nih Pak, kalau misalkan dari segi penelitian, pengkajian di perguruan tinggi dan juga dari Halal Center sendiri nih ya Pak ya. Nah bagaimana sih perannya nih untuk mengembangkan sumber daya lokal menjadi produk pangan halal?
10: Oke, memang kalau perguruan tinggi itu ada istilahnya tridharma ya Mbak. Mulai dari pendidikan pengajaran, kemudian ada penelitian riset, dan juga ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, peran perguruan tinggi di sini, penelitian atau risetnya itu sebenarnya diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, jadi aplikatif, bukan hanya di terbatas di publikasi karya saja. Jadi kampus dalam kondisi ini sebagai perguruan tinggi itu bisa melakukan pemetaan bahan lokal itu, kemudian karakterisasi bahannya, kemudian bisa melakukan formulasi, optimasi prosesnya, bahkan pengujian mutu dan sebagainya, dan bisa melakukan pengujian umur simpannya. Dan juga kalau sesuai dengan pusat penelitian kami, yaitu sains dan kebijakan halal, itu bisa melakukan pendampingan halal. Nah, selain itu mahasiswa di sini juga sebagai generasi muda, dan nantinya harapannya itu jadi generasi penerus bangsa, itu mereka juga bisa berperan di penelitian, kemudian ikut di pengabdian masyarakatnya, dan juga ada pengembangan produk kewirausahaan. Jadi menurut saya keberhasilan dari riset itu adalah ketika pengetahuan itu ditransformasi menjadi inovasi yang digunakan masyarakat. Jadi kita berangkat dari permasalahan apa sih yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, di situ adalah peran utama perguruan tinggi menurut saya, Mbak Ira.
9: Oke, jadi kolaborasi ini penting ya, iya, antara betul. Semua aspek itu ya, dari perguruan tinggi, pemerintah, dan juga para pelaku UMKM. Tapi kalau bicara tantangan, nah, tantangan terbesarnya apa nih Pak dalam mengembangkan bahan pangan lokal yang memang menjadi, yang nantinya jadi produk yang mungkin bisa masuk di pasar gitu?
10: Nah, tantangannya nih, mohon maaf, bukan hanya satu ya, maksudnya tantangan ini terutama konsistensi. Jadi konsistensi itu kita ditantang mulai dari tahap awal, itu ada bahan baku, kapasitas produksi, mutu produk, kemudian umur simpan produknya, kemasan, perizinan, sertifikat atau sertifikasi halal, keamanan pangan, pemasaran, dan sampai produk itu diterima oleh konsumen. Jadi UMKM aja, misalkan contoh ya, contoh UMKM itu mempunyai produk yang rasanya itu mungkin sangat enak, tetapi formulasi antara produksi antar produksi itu belum konsisten. Jadi ada juga misalkan produknya itu bagus, tetapi kemasan dan brandingnya ini kurang tepat. Nah, ini jika ingin produknya itu memang naik, istilahnya naik kelas, itu harus membangun produksi itu secara utuh ya, dari awal, dari bahan baku sampai dengan produk itu diterima konsumen. Jadi bukan hanya misalkan, oh sekarang rasanya tidak enak, berarti kita memperbaiki resepnya. Jadi bukan seperti itu. Jadi perbaikan itu menjadi sebuah satu kesatuan. Jadi produk itu baik, prosesnya harus baik, legalitasnya baik, kemasannya baik, dan yang terakhir pasarnya atau segmentasi pasarnya itu juga harus jelas. Seperti itu, Mbak.
9: Iya, berarti ini seberapa dituntut nih ya para pelaku usaha untuk berinovasi gitu dengan produknya. Gimana nih, Pak?
10: Nah, inovasi produk ini sebenarnya bukan harus produknya itu baru ya, maksudnya kita inovasi itu bisa jadi kita perbaiki kemasannya, itu sudah termasuk inovasi. Kemudian dari volumenya, mungkin yang sebelumnya kurang menarik nih, kalau kita makan itu enggak langsung, misalkan contohnya sekali gigit itu habis. Nah, seperti itu sudah dikatakan inovasi. Jadi sekarang mungkin pelaku usaha itu juga harus menyesuaikan, maksudnya sekarang ini yang sedang berkembang itu seperti apa sih, apa yang ya memang bukan mendorong, oh ini berarti harus ikut arus modernisasi atau seperti apa, bukan seperti itu, tapi memang ya itulah yang berkembang sekarang di kita ya terutama.
9: Iya, berarti inovasi itu bukan menciptakan produk baru, tapi mungkin yang ada di inovasikan ya Pak ya, mungkin dari kemasan dan lain sebagainya. Ya benar juga ya Pak ya. Jadi nggak perlu nih, misalkan kita punya apa nih amplang gitu ya Pak ya, bikin produk lain lagi selain amplang gitu ya. Padahal amplang mungkin bisa amplang keju kah, amplang apa gitu ya Pak ya.
10: Nah, itu juga menarik Mbak Ira. Kadang itu kita apa ya istilahnya, kalau itu sebut saja itu latah. Nah, kita lihat oh ini produk yang sedang berkembang ini, oh saya buat produk yang sama mungkin ya. Nah, itu bisa jadi nanti kita bersaingnya atau dengan kompetitor itu kita hanya diselisih harga saja.
9: Oke.
10: Jadi bukan itu dikatakan sebuah inovasi ya. Itu yang perlu kita perhatikan di situ.
9: Ya, jadi itu karena latah ya, lagi rame ini misalkan apa gitu ya, ikut betul. Juga beda sama yang konsisten misalkan dari awal dia jualan ini tapi berinovasinya dengan produk itu juga ya, nah, Pak ya. Oke. Okay. Nah, baiklah Pak, ini enggak kerasa loh Pak, tinggal 5 menit lagi. Oke, okay, nah mungkin Pak terakhir nih ya Pak ya. Apa nih Pak, mungkin harapannya ke depan kepada para pelaku UMKM, kepada masyarakat ya, dan juga para generasi muda nih Pak, untuk istilahnya tuh bukan hanya mengamati tapi juga bisa terlibat gitu Pak di dalam pengembangan teknologi pangan halal berbasis bahan lokal, kemudian juga bagaimana harapannya ke depan terhadap pelaku UMKM untuk menghadirkan produk-produk pangan halal gitu Pak, silakan.
10: Oke, pertama mungkin ke generasi muda dulu ya, karena ini merupakan harapan kita semua ya, walaupun saya masih muda juga, Mbak Ira juga masih muda. Di sini generasi muda atau kita biasa sebut generasi Z lah katakanlah ya, mereka ini saya yakin itu kreativitasnya itu lebih tinggi. Kemudian dengan adanya teknologi sekarang itu mereka itu lebih ini ya, untuk menguasai itu bahkan mungkin tanpa belajar secara otodidak itu mereka menguasai itu. Apalagi kalau kita lihat di kekuatan media sosial sekarang ya, e-commerce bahkan itu mereka bisa lah menguasai. Kemudian harapan saya itu untuk generasi muda itu jangan memandang pertanian atau khususnya teknologi pangan itu sebagai hal yang kuno. Padahal untuk sekarang itu apalagi pangan itu sudah berhadapan dengan bioteknologi. Kemudian ada artificial intelligence, ada smart processing, ada smart packaging juga, digital marketing, dan bahkan sekarang kan sudah bergerak ke halal industri. Nah, ini maksudnya bisa menjadi peluang, peluang maksudnya generasi muda itu untuk memanfaatkan itu sebagai inovasi yang luas. Kemudian mereka itu juga bisa, maksudnya kalau di bidang pangan ya, mereka bisa jadi food technologist misalkan, kemudian jadi peneliti, jadi entrepreneur, product developer, bisa jadi quality assurance atau quality control gitu ya. Dan ini jangan, maksudnya ayo generasi muda itu bisa lebih maksudnya memperhatikan ini. Ini adalah bidang yang menarik gitu loh, dibilang pangan terutama. Kemudian untuk pelaku usaha UMKM, kita coba merubah cara pandangnya. Jadi tadi jangan hanya melihat pisang itu sebagai pisang, jangan melihat ikan itu sebagai ikan seger yang hanya dipanen kemudian langsung dijual. Kemudian jangan melihat, kita kan punya banyak buah-buahan tropis yang khas Kalimantan Timur ya, misalkan ada cempedak, lai, dan durian, itu juga ada beberapa jenis. Nah, itu jangan dianggap bahwa itu hasil panen yang langsung dijual, padahal di dalamnya itu mengandung puluhan kemungkinan untuk menjadi produk-produk baru yang punya nilai jual yang lebih tinggi. Jadi ayo bersama-sama jangan hanya menjual apa yang kita panen, mari kita olah pengetahuan dan sumber daya lokal ini menjadi produk yang halal dan memiliki nilai yang tinggi. Seperti itu Mbak Ira.
9: Oke, terima kasih Pak Dani ya. Jadi itu ya Pak, jadi jangan melihat satu sisi ya, tapi satu sisi itu diolah lagi gitu. Betul. Ya Pak ya, kayak ya, produk tadi ya. Nanti saya coba cari apa gitu ya, kira-kira ya Pak.
10: Coba. Mohon maaf. Iya. Sebenarnya itu cempedak ya. Cempedak itu dari dagingnya itu bisa banyak diolah, misalkan jadi selai, puree, itu dan sebagainya, buat bakery bahkan bisa ya. Bijinya itu juga bisa direbus jadi gitu tepung ya.
9: Oh, tepung ya.
10: Dia kan mengandung pati. Bahkan ini yang menarik kan, ini produk khas kita juga.
9: Kulitnya.
10: Kulitnya.
9: Iya, kalau kulitnya yang buang tolak info saya ya, Pak.
10: Dan itu mandai ya.
9: Maksudnya iya, mandai.
10: Itu bisa jadi produk fermentasi yang banyak diolah
9: benar.
10: Lagi. Nah, itu.
9: Iya, bahkan tuh sampai berapa bulan tuh Pak di toples yang dikasih garam gitu ya, kan. Betul. Tapi kalau saya suka yang fresh Pak, jadi langsung dikupas langsung digoreng.
10: Iya
9: gitu.
10: Itu bisa juga.
9: Oke, terima kasih Pak Dani udah sempatkan hadir di Teras UMKM Pro 4. Semoga pembicaraan kita juga bisa menambah informasi untuk kita semua. Amin. Dan pendengar, terima kasih juga yang masih setia dengarkan Pro 4. Kita pamit, kalau salah kata mohon maaf. Dan tetap bersama kami Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kerondeng sana Pro 4 RRI Samarinda. Di tengah kebijakan fiskal efisiensi yang mendorong lembaga pemerintah semakin cermat menggunakan anggaran, LPP RRI Samarinda mulai mematangkan persiapan Hari Radio ke-81. Ketua Panitia Hari Radio LPP RRI Samarinda Saparudin memimpin rapat awal untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan terencana dan sesuai tugas masing-masing bidang. Persiapan ini mengacu pada keputusan Kepala LPP RRI Samarinda nomor 95 tahun 2026 tentang pembentukan Panitia Hari Radio ke-81. Saparudin mengatakan kondisi efisiensi menuntut panitia mengedepankan perencanaan koordinasi dan juga pemanfaatan sumber daya secara tepat. Menurutnya semangat memperingati Hari Radio tetap harus berjalan tanpa mengabaikan prinsip efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan. Ia juga menegaskan rapat awal menjadi penting untuk menyamakan persepsi sekaligus memastikan setiap bidang memahami tanggung jawabnya. Panitia kemudian dibagi dalam sejumlah bidang mulai dari upacara, syukuran dan juga penyulutan obor, lomba, bakti sosial hingga usaha dana. Selain itu terdapat bidang dokumentasi juga dan publikasi medsos, teknologi dan media baru, perlengkapan keamanan serta konsumsi. Ia berharap seluruh panitia dapat segera bergerak sesuai bidang masing-masing sehingga persiapan tidak menumpuk menjelang pelaksanaan kegiatan. Demikian Kabar Etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
3: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
4: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
3: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
4: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
3: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
4: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
3: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana Prompat RRI Samarinda ya, Kronden sana. Musik informasi hadir ya untuk ngawani etam galanya, dan kali ini Kronden sana ya di Miami terpantau cukup lancar saja lalu lintas ya, hati-hati yang dalam perjalanan. Untuk Kronden sana juga yang mungkin wayani harus aktivitas tetap juga ya, selamat beraktivitas aja. Yang lagi menyantap menu makan siangnya juga ya, selamat menikmati saja, jangan sampai telat makan ya, karena bisa mempengaruhi kondisi kesehatan juga, mohon kita terlalu sering ya melewatkan makan siang gitu. Untuk informasi kali ini Kronden sana Kendia Moira hadirkan, dan kita ketemu dulu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Rampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah muda-mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan di kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: وأدخل مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Hai sobat muda, saya Jasin Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
3: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
4: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
5: Hah, berhenti!
6: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
7: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
8: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
5: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
7: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
5: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
9: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
6: Ya udah, kita cabut aja.
9: Cabut pohonnya, Bang.
6: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
4: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
10: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif, dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
3: Pro 4 RRI,
4: Suara Budaya Nusantara.

Kronden Sana Prompat RRI Samarinda. Kronden Sana. Untuk informasi pertama, Kronden Sana dikutip tulah rri.co.id. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bekasi mencatat terdapat 4 wilayah di Kota Bekasi yang berpotensi mengalami kekeringan. Menurut pelaksana tugas PLT Kepala Pelaksana BPBD Kota Bekasi Yuratma Puspita mengatakan 4 wilayah ini punya riwayat kekeringan, yakni pada tahun 2015 dan 2016 atau terakhir kali Kota Bekasi dilanda kekeringan. Namun untuk mengatasi kekeringan di wilayah ini, Pemkot Bekasi juga sudah membangun sumur artesis tahun 2024 lalu. Sementara untuk menghadapi dampak kekeringan yang mungkin terjadi, Pemkot Bekasi dah juga menyiapkan 11 unit water tracking yang berfungsi untuk mendistribusikan air bersih bila mana warga membutuhkan air bersih. Dan sekedar informasi, Pemkot Bekasi dah menetapkan status siaga darurat kekeringan dan juga kebakaran lahan selawasan musim kemarau, dan langkah ini diolah untuk mengantisipasi adanya potensi kekeringan maupun kebakaran lahan dampak dari El Nino. Untuk informasi berikutnya masih dikutip tulah rri.co.id. Kebakaran ilalang dan juga pepohonan melanda kawasan Gunung Picung, Cianjur, Jawa Barat sejak pukul 17.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Api kemudian merambat tulah bagian tengah menuju kaki hingga puncak Gunung Picung dalam waktu yang singkat. Petugas gabungan juga menghadapi kendala akses karena jalur menuju lokasi kebakaran terhalang parit dan juga ada di atas bukit. Saksi kebakaran Cep Hidayat menyampaikan kondisi awal kebakaran yang dah terjadi sejak petang kemai. Warga sempat juga menyebut sejumlah warga sempat berupaya memadamkan api secara mandiri. Jalur menuju lokasi kebakaran juga sulit dilalui warga karena titik api ini ada di kawasan perbukitan tersebut. Kapolres Cianjur AKBP A. Alexander Yuriko mengatakan personel kepolisian juga ada diterjunkan untuk membantu pemadaman kebakaran, dan kondisi jalur menjadi kendala penanganan sejak awal kejadian di kawasan perbukitan tersebut. Baiklah, Kronden Sana, masih ada informasi lainnya, Kendia, tetap di Prompat RRI Samarinda.

0: sumpit. Sumpit selama ini dikenal sebagai salah satu senjata tradisional yang sering digunakan oleh suku Dayak di kawasan Kalimantan. Selain bahan pembuatannya yang berasal dari alam, sumpit juga memiliki keunggulan pada tingkat akurasi tembak, mencapai sekitar 200 meter. Dilihat dari bentuknya, sumpit memiliki bentuk bulat dengan panjang sekitar 1,5 sampai 2 meter dan berdiameter sekitar 2 sampai 3 cm. Sementara untuk jenis kayu yang digunakan untuk pembuatan sumpit umumnya dari jenis kayu tampang, ulin, tabalien, plepet, dan kayu resak. Menyumpit menjadi tradisi sehari-hari bagi suku asli Kalimantan. Menyumpit sering dilakukan masyarakat di Kalimantan ketika berburu binatang untuk konsumsi makan, seperti babi dan hewan lainnya yang hidup di hutan.
1: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
2: Aku.
1: Oke, silakan.
2: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai. Yuk kita hemat listrik.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kron dan Sanani terasa ya hampir merapat di jam 13 waktu Indonesia Tengah. Dan Kron dan Sana untuk informasi cukup sampai di sini. Nanti setelah ini ada mitos fakta ya, hadir menemani Kron dan Sana galanya ya. Oke deh kalau gitu tetap di Prompat RRI Samarinda.

0: Kekasihku Hayati, kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikuburan di siksa terus,
2: Mama. Raga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omongan?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
6: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
7: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
8: fitur visual, Hikmah Pagi, Oda Bekesa, dan masih banyak lagi.
7: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
8: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
7: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
8: Ayo tunggu apa lagi?
7: Unduh RRI Digital sekarang juga.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Trondan Sana Pro 4 RRI Samarinda. Museum Kayu Tua Himbah Tenggarong dinilai masih membutuhkan tambahan fasilitas dan koleksi baru. Pembenahan ini pun disebut penting agar museum tidak hanya merawat koleksi yang sudah ada, tapi juga menghadirkan hal baru bagi masyarakat. Karyawan Museum Kayu Tenggarong Ardian mengatakan museum saat ini masih berjalan dengan fasilitas seadanya. Ia berharap museum mendapatkan tambahan koleksi mengingat belum ada pembaruan objek sejak museum ini dibangun pada tahun 1994 dan dibuka untuk umum pada 1996. Padahal menurutnya kehadiran koleksi baru bisa meningkatkan tingkat kunjungan masyarakat ke museum. Di samping penambahan fasilitas dan lokasi, ia menilai promosi terhadap Museum Kayu Tenggarong juga harus lebih dikencangkan. Selama ini ia mengaku promosi secara resmi baru dilakukan melalui halaman Facebook. Karenanya ia berharap penambahan fasilitas dan koleksi di Museum Kayu Tenggarong ini bisa segera direalisasikan. Dengan begitu museum ini memiliki lebih banyak hal yang bisa dikenalkan kepada masyarakat melalui promosi yang lebih luas dan menjadi destinasi wisata unggulan di Kutai Kartanegara. Demikian kabar etam, tetap di Pro 4 RRI Samarinda.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Coba lihat tika anak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
2: Duh, Mek. Namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
1: Ndak zaman now kah, ndak zaman baheula kah, ndak zaman batu kah. Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mentegak tuh yoh.
2: Yandi hanya me, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
3: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Prompat RRI Samarinda, suara budaya benua etam. Kronden sana di mitos fakta ini, Mbok Ira punya informasi nih untuk kronden sana galanya ya. Terkait apa sih Mbok Ira? Ya, terkait perawatan bayi gitu ya. Jadi ada mitos dan juga fakta yang beredar seputar perawatan bayi gitu ya, kronden sana. Dan bahkan ini juga bisa jadi perdebatan juga ya, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman juga. Jadi memang ada beberapa seputar fakta dan juga mitos perawatan bayi ya. Nanti Mbak Ira hadirkan informasi lengkapnya ya. Di Miami ini langat beneh kronden sana, kering tapasan ya. Jadi kronden sana hati-hati juga, amun musim tega ini ya, lagi kemarau, jangan bakar-bakar sampah ya kronden sana, karena bisa menyebabkan kebakaran lahan ataupun lain sebagainya gitu. Jadi harus menyesuaikan dengan kondisi juga ya kronden sana. Takutnya tam jua nih, sering Mbak Ira juga lihat masih ada sering bakar-bakar sampah gitu ya. Nah, padahal kondisinya seperti ini, lagi panas benar ini juga bisa berbahaya gitu ya. Kita ketemu sama lagu-lagu daerah Nusantara.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

0: Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
3: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
4: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
3: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
4: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru, ya kan?
3: Masa, Rian?
4: Kita coba yuk.
3: Siap.
4: Kepala, pundak,
5: mengenalkan lutut, anak lutut, dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak.

0: 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Widih, jadi inget Dani ya, gimana si Dul dapat jaya, dapat salah juga, dapat restu dari babi kagak ya?

Ronden sana, Probat RRI Samarinda. Jadi kalau bicara seputar mitos fakta perawatan bayi ya, Ronden sana. Nah, katanya mitos bayi baru lahir tuh perlu dipijat setiap hari. Nah, faktanya pemijatan hanya berguna amun dilakukan dengan benar dan juga tepat. Sebaiknya juga yang melakukan pijatan adalah ibu si bayi seorang. Tentu ini bisa dipelajari teknik memijat bayi dengan baik gitu ya. Perlu diperhatikan juga kondisi si halus, apakah ia nih dalam keadaan nyaman atau sehat untuk dipijat. Perhatikan juga bahan-bahan ataupun minyak yang digunakan untuk memijat bayi gitu ya. Takutnya alergi nih kerondeng sana. Ya sebenarnya ya kerondeng sana, sentuhan kulit ke kulit mengolah bayi baru lahir membuat bayi baru lahir terutama bayi prematur lebih baik perkembangannya. Walaupun begitu diperlukan juga memijatnya setiap hari kerondeng sana. Yang perlu dilakukan adalah perbanyak sentuhan dan berkomunikasi dengan si halus agar ia ini juga merasa nyaman dan sehat. Kemudian katanya mitos membedong bayi dapat memperkuat kaki atau mengolah struktur kaki bayi ini jadi lurus. Faktanya dia ada hubungannya sama sekali antara membedong dan dengan kekuatan kaki atau struktur kaki bayi. Justru bayi akan lebih mudah bergerak untuk melatih kaki dan juga tangan. Namun dibedong dilakukannya boleh dengan cara agak longgar gitu. Biarkan kaki si bayi, tangan si bayi ini bebas bergerak. Selanjutnya, makan dan minuman yang manis mengolah gigi berlubang. Jadi faktanya kerondeng sana, gigi menjadi berlubang itu diakibatkan tiga hal, yaitu kuman, suasana asam,

dan juga keduanya berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lawas. Nah, bila makanan yang mengandung gula menetap pada sela gigi, kuman juga akan kuman akan mengubahnya menjadi asam. Nah, kondisi asam ini disertai bakteri yang juga menjadi aktif pada suasana asam gitu. Nah, ini penyebab utama dari gigi berlubang. Ya, selanjutnya masih ada informasi lainnya ya, kalau di sana masih seputar perawatan bayi.

0: kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Perempat RRI Samarinda. Kronden sana masih ada sedikit informasi seputar mitos fakta perawatan bayi. Berikutnya kronden sana ya, mitos yang beredar amun karena rewel saat diberi ASI, artinya ASI-nya itu sedikit dan harus diganti susu botol. Nah, faktanya ASI itu diproduksi sesuai dengan hisapan si bayi. Jadi banyak sedikitnya ASI ditentukan oleh bayi seorang. Jadi bayi yang banyak minum ASI akan mengolah produksi ASI meningkat. Jadi sebenarnya dia ada istilah ASI sedikit ya. Jadi kondisi tertentu ini mungkin kawa mengurangi produksi ASI, seperti amun ibu menyusui mengkonsumsi obat-obatan tertentu, stres ataupun ditenang saat menyusui sedang sakit dan juga sebagaimananya gitu ya. Jadi kronden sana usahakan tetap tenang pada saat bayi rewel dan usahakan juga mencari penyebabnya. Hindari langsung memberi susu botol ya saat bayi rewel. Kemudian mitos yang beredar, katanya air susu ibu ASI sebagai makanannya komplit sampai usia si kecil 1 tahun. Faktanya ASI memang sangat baik untuk pertumbuhan bayi sampai usia 6 bulan. Namun semakin bertambahnya usia bayi, ASI tidaklah mengandung cukup kalori dan juga kurang mengenyangkan seiring dengan makin aktifnya si halus. Jadi ada beberapa zat tambahan yang dibutuhkan, misalkan zat besi, vitamin C ya, kronden sana ini bisa didapat dari sumber makanan. Jadi kronden sana anak tetap memerlukan makanan tambahan ya untuk kebutuhan gizinya. Dan terakhir, mitos baby walker membantu kanak berlatih berjalan. Faktanya justru sebaliknya. Baby walker ini kawa menghambat perkembangan motorik anak. Anak tanpa baby walker kawa lebih bebas bergerak, berguling, duduk ataupun berdiri serta bermain di lantai yang merupakan dasar untuk berjalan betis gitu ya. Dan penelitian pada saudara kembar menunjukkan kembar yang menggunakan baby walker mengalami gangguan motorik ketimbang saudaranya gitu. Baiklah kronden sana, itulah sedikit informasi ya seputar mitos dan fakta perawatan bayi dikutip tulaibudanbalita.com. Semoga bisa menambah informasi kita juga ya. Dan tidak terasa juga waktu hampir merapat di jam 14. Nanti setelah ini ada siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Nanti akan ada RRI Jakarta dan juga RRI Mataram. Yaudah kalau gitu kronden sana tetap di Perempat RRI Samarinda.

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas,

0: pantai yang segar. Bau apa ini?
1: Bau banget.
0: Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
2: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
2: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
3: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
3: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
4: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
5: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pol, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu bakal ngegelar pesta rakyat di Pulau Pramuka Selasa hari ini untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan kegiatan tersebut melibatkan masyarakat dengan menghadirkan bakti sosial, cek kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur terkait untuk memastikan kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat luas. Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepulauan Seribu, Fahmi Adri Ramlan, menambahkan pesta rakyat dirancang dengan memadukan hiburan, aktivitas bahari, dan budaya pesisir. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah memfasilitasi bantuan geomembran atau plastik alas tambak untuk meningkatkan produktivitas dan mempercepat masa panen garam rakyat. Bupati Demak Elstiana mengatakan bantuan tersebut diberikan sebagai dukungan kepada petani garam, terutama menghadapi potensi musim kemarau yang cukup tinggi tahun ini. Selain meningkatkan produksi, Pemkab Demak mendorong penyerapan hasil panen untuk menjaga harga garam agar tidak turun saat produksi melimpah. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: keping lalu.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat di luar Jakarta nantinya ya. Dan di hari ini hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 kita kebagian ngobrol budaya nih barengan teman-teman di Perempat Mataram. Jadi buat pendengar Perempat nanti bisa berinteraksi kita ya di nomornya Perempat Jakarta ataupun di nomornya Perempat Mataram. Tapi nanti ya setelah kita ada pembahasan sedikit dengan narasumber yang sudah ada di sana tentunya ya, dan sudah tergabung juga dengan teman-teman di Perempat Mataram sudah ada Kak Diza Fauzi. Assalamualaikum, selamat siang Kak Diza.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Jojo, apa
2: iya,
3: kabar?
2: Iya, baik. Gimana sehat di sana? Pastinya. Iya dong, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah rada-rada mendung hari ini.
2: Oh, mendung ini enak banget ya. Kita mah di sini panas sih.
3: Tapi tidak di dalam studio kan?
2: Enggak dong. Kalau di studio mah dingin.
3: Okay.
2: Siap ya, buat Bang Po juga pendengar Perempat nanti bisa menghubungi dengan teman-teman di Perempat Mataram atau di Perempat Jakarta ya. Siap. Kak Diza, ini kalau boleh cerita, ini kita bakal membahas tema apa nih Kak Diza nih?
3: Temanya ini tentang ritual. Bang Jojo, ada istilahnya di sini rebo bontong. Kalau bontong itu kan tahu kan, polong, belah ya, tidak utuh begitu ya. Tapi ini disandingkan dengan mandi safar, Bang Jojo.
2: Oh gitu.
3: Dan acaranya ini besok. Pukul 15 atau pukul 3 sore waktu di sini.
2: Itu untuk menjelang hari kemerdekaan kah atau hari apa tuh?
3: Tidak juga. Ini rebo bontong tuh jatuhnya pada tidak melulu pada bulan Agustus, dia di bulan-bulan lain begitu yang menjepang
2: jujur. Oke, siap. Dan nanti untuk lengkapnya kita bakal ngobrol sama narasumbernya. Narasumbernya hari ini hadir atau via online
3: hadir
2: nih Kak Diza?
3: Di studio sudah hadir.
2: Oh, sudah hadir ya.
3: Pukul 14 bahkan.
2: Oh, alah. Iya. Siap-siap sudah ada narasumber kita di sana ya. Kak Diza sudah ada dengan siapa di sana?
3: Ada Pak Suhirman namanya.
2: Assalamualaikum, selamat siang Pak Suhirman.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siap ya. Ini Pak Suhirman ini akan menceritakan ya Bang Po pendengar Perempat terkait tema kita di hari ini, ritual rebo bontong dan mandi safar ya, Kak Diza ya.
3: Mandi itu mandi ya.
2: Siap dah kalau gitu. Dan
3: ini kayak kalau di tempat-tempat ataupun di daerah lain biasanya ketika bulan Ramadan itu kan ada istilah mandi-mandi juga.
2: Iya benar-benar benar.
3: Tapi kalau di sini untuk bulan safar.
2: Siap dah kalau gitu. Untuk pemaparan nanti kita silakan dah Kak Diza dan juga Pak Syirman nanti di menit 30 kita akan buka line interaktif ya Kak Diza ya, tapi kita jeda dulu dengan lagu gitu. Silakan Kak Diza.
3: Iya, selamat siang sahabat sesambo pendengar Perempat RR Mataram Suara Budaya NTB Suara Budaya Nusantara. Inilah SBN edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Diza Fauzi menyapa semuanya di

0: di sambungan kita, dan juga supaya obrolan kita juga tetap berjalan ya, pendengar Pro4 ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, kalau kita

0: Kalau di tempat Pak Sirman sendiri, apakah memang sudah turun temurun atau sudah tradisi, Pak Sirman?
1: Yeah. Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan ke khalayak, terutama ini kepada masyarakat kita. Tentunya budaya-budaya lokal itu dikarenakan angkat. Nah, termasuk ada beberapa budaya-budaya yang di Lingsar itu, misalnya seperti Puja Wali Lingsar.
0: Ada acara Puja Wali seperti?
1: Oh, itu besar.
0: Oh.
1: Itu,
0: ini kan biasa ini dengan saudara-saudara kita yang beragama Hindu ya? Puja Wali.
1: Bukan
0: ya. Ternyata bukan. Ada
1: dia
0: juga
1: yang
0: ya?
1: Ikut.
0: Oh, iya.
1: Jadi kalau orang Muslim yang orang Muslim, tentunya orang Sasak yang beragama Muslim di Lingsar, gitu. Setiap datang bulan Sasih Kepitu, dia melaksanakan ritual haul sebenarnya, hari ulang tahun kepada para leluhur-leluhur kita atau para wali-wali-wali-Allah yang datang menyebarkan agama Islam pada saat itu dan kemudian dia muftah.
0: Kita balik lagi ke topik kita, ke Rebo Bontong dan Mandi Sapar. Nah, ritual yang utama dan prosesi awal hingga akhirnya barangkali bisa disampaikan dulu, Pak Sirman, seperti apa?
1: Iya, jadi ini kita merasa bersyukur bentuk sebagai bentuk tasyakuran kita terhadap leluhur-leluhur kita yang telah meninggalkan kita adat kebiasaan. Yang baik tentunya bagi kita, bagi masyarakat kita, yang terus kita akan lestarikan. Nah, terkait masalah Rebo Bontong, di Lingsar itu memang dari dulu
0: Sudah turun temurun berarti
1: dari
0: ya?
1: Sudah turun temurun dari orang tua-tua kita, mungkin ratusan tahun yang silam kita tidak tahu yang di situ.
0: Yang awal prosesinya hingga akhirnya seperti apa dan biasanya berapa hari ini berlangsung?
1: Kalau yang sekarang itu biasanya kita dari tahun-tahun yang dulu itu ya sama satu hari
0: jadinya. Ya,
1: satu hari pas hari Rebo itu saja di bulan Sapar itu.
0: Oke. Seperti apa prosesi Rebo Bontong ini?
1: Terkait masalah prosesinya, kita biasa-biasa saja sebenarnya. Tetapi untuk tahun yang sekarang ini, kita akan memperlihatkan tentunya yang di situ, karena ini Rebo Bontong ini di samping itu ada agamanya, di situ ada budayanya, dan kemudian silaturahimnya di sana. Kemudian yang terakhir nanti kita setelah melaksanakan kegiatan itu, yaitu kita mengambil hikmah dari kegiatan itu semua. Untuk menolak bala yang biasa disebut.
0: Jadi intinya tolak bala di situ ya, Pak Sirman ya. Nah, tempat atau tempat pelaksanaannya biasanya di mana ini untuk Rebo Bontong sendiri?
1: Kalau untuk Rebo Bontong, kita yang di Lingsar ini memang di semua sama seperti di daerah-daerah lain juga dia seperti itu juga. Kemudian kalau di Lingsar, di situ karena kita mempunyai sumber mata air yang telah kita ditinggalkan di situ oleh leluhur kita, seperti Kemalik Lingsar, kemudian ada namanya Grodokan, Pancor 9 perempuan, Pancor 9 laki-laki, semua lengkap di situ.
0: Jadi intinya maksudnya pemutatan biasanya kan kalau di Taman Narmada, di Narmada sampai mana begitu. Yeah. Nah, kalau di Lingsar ini sendiri, apakah di Balai Desa dulu begitu atau di tempat pemuka adatnya berlangsungnya? Yeah. Kemudian nanti ada istilahnya berapa tempat pemandian yang sudah disebutkan? Ada untuk perempuan dan untuk laki-laki tadi, Pak Sirman. Yeah.
1: Jadi dalam acara tersebut nanti kalau kita sudah persiapkan rangkaian ini yang Rebo yang besok ini, itu sudah dari pra acaranya sudah ada. Okay. Salah satu contohnya misalnya sesuai masyarakat kita setiap malam Rebo itu dia bersyafa'ah nanti di situ, artinya dia berzikir, berdoa, kemudian dan memohon tentang hajat-hajatnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa untuk menolak balak sampai di tahun-tahun yang akan datang. Itu satu. Nah, setelah setelah kita zikir dan doa di situ, kemudian ada santunan, maka kita tidak lagi menjadikan bulan Safar ini menjadi bulan kesialan seperti bahasa-bahasa pendapat-pendapat yang lain. Tapi menurut kita itu adalah semua bulan itu dia sama, kemudian harinya dia sama, kemudian kita akan mengambil hikmah tentang apa yang kita lakukan di dalam acara Rebo Bontong atau Mandi Sapar itu.
0: Oke, berarti di acara Rebo Bontong itu semua warga masyarakat itu mengikutinya begitu Pak Sirman?
1: Iya, kalau di tahun-tahun yang lalu tetap kita adakan tiap tahun, hanya saja dia boleh mandi di mana saja.
0: Jadi leluasa ya?
1: Leluasa.
0: Tidak melulu yang tempat mandinya itu adalah yang sudah ditentukan begitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya. Tetapi kebetulan di tahun yang sekarang itu kita di samping budayanya kita angkat, agamanya juga nanti kita akan sampaikan di situ tentang zikir dan doanya. Di tempat itu yang disebut dengan Kemali.
0: Okay. Berarti di situ ada adat bersendikan sara, sara bersendikan adat. Dia nyambung begitu ya Pak Sirman ya. Tidak ada yang diganggu gugat satu sama lainnya.
1: Oh, tidak ada.
0: Iya. Berarti di situ Kemalik itu sendiri apa artinya? Saya orang Sasak Lombok Pak Sirman, tapi Kemalik itu apa sih? Kemalik itu apakah tidak dibolehkan atau seperti apa? Tidak boleh dilanggar begitu? Apa sih arti sesungguhnya dari Kemalik? Ini kan di situ posisinya sebagai Kemalik Lingsar ya, Pak Sirman ya.
1: Iya. Kalau Kemalik itu kalau menurut orang-orang tua kita dahulu, pemangku-pemangku adat kita sampai dengan saat ini kita selaku keturunan yang sekarang, gitu bahwa Kemalik itu berasal daripada Al-Malik. Al-Malik.
0: Oh, dari 99 nama Allah ya.
1: Nama Allah Asma.
0: Asmaul Husna.
1: Ya, itu nama Allah. Tempat pengenalan pertama tentang hamba itu dengan Tuhannya di situ. Ya, yang disampaikan oleh para waliullah itu kepada masyarakat kami di Desa Lingsar pada saat itu.
0: Iya. Apakah di prosesi Rebo Bontong itu ada semacam makan bedulang atau seperti apa, Pak? Biasa saja atau cuma mandi kemudian bawa takilan sendiri-sendiri? Takilan itu adalah yang kita harus sebutkan di sini karena ada masyarakat lain atau pendengar lain dari daerah yang berbeda yang mendengarkan kita. Takilan itu adalah bekal ya Pak Sirman ya. Di situ kan biasanya ada prosesi begibungkah di sana atau seperti apa?
1: Dalam kita acara yang sekarang ini tidak ada yang sebesar itu. Jadi yang kita lakukan itu adalah hanya pada dalam acara nanti pada waktu acara intinya itu kita persiapkan ya biasa itu seni, kemudian ada dulang penamat itu nanti untuk
0: ada dulang penamat juga
1: ada,
0: ya
1: ada dulang penamatnya di situ. Kemudian
0: yang seru justru di dulang penamatnya itu ya. Meskipun warga masyarakatnya hari-hari pekerjaannya petani, tapi mereka tidak akan pernah mau kalah dengan jumlah dulang penamat yang tinggi begitu ya Pak Sirman ya.
1: Pakai dulang kayu itu kan.
0: Oh masih ada dulang kayu masih, dan tutupannya tuh warna merah ya Pak Sirman ya.
1: Masih
0: Okay.
1: Masih di situ.
0: Nah biasanya kan ada tokoh

0: kemudian kita acarakan dia semeriah mungkin, sekemampuan kita, sesuai keadaan masyarakat kita yang di situ. Jadi kita khusus nanti dari panitia itu yang akan menyiapkan dulang, kemudian kita menyiapkan tempat-tempat pemandian, misalnya pada waktu pemandian itu sesuai dengan hajat orang-orang yang datang. Maka dia itu menggunakan satu, misalnya menggunakan kain putih.
1: Ada prosesi seperti itu juga ya?
0: Ada.
1: Siapa yang menggunakan kain putih? Apakah khusus para laki-laki atau para perempuan?
0: Laki perempuan juga bisa dia, kan dia beda-beda tempatnya.
1: Iya.
0: Hanya itu khusus yang dilakukan atau yang dipakai pada waktu kita mengadakan acara itu.
1: Iya. Ini kan karena pisah tempatnya, laki-laki, perempuan-perempuan begitu Pak ya. Apakah juga di tempat pemandian ini ada semacam, ya tidak sembarangan lah ya begitu ya, sembarangan dalam arti kata ketika acara itu berlangsung, jadi jangan buang sampah sembarangan di tempat mata air. Apakah ada larangan-larangan seperti itu juga yang disampaikan oleh Pak Suirman sebagai kemali di Desa Lingsar ini?
0: Ya, selalu itu ada itu. Selalu ada papan pelang yang mengatakan kebersihan itu, karena kita yang tadi itu yang dasarnya itu ada dasar agama itu bahwa kebersihan itu sebagian daripada iman.
1: Okay.
0: Gitu. Maka karena budaya ini harus kita lestarikan dengan hati yang bersih. Nah, kemudian dengan cara-cara yang baik itulah yang kita lakukan nanti pada waktu acara puncak ritual daripada mandi sapar atau rebo bontong itu.
1: Di mana ditaruh yang namanya dulang-dulang penamat yang mempesona itu, Pak Suirman. Ini biasanya kita melihat aja sudah melihat
0: melihatnya
1: sudah kepingin begitu. Apa ya kira-kira isinya? Karena pisangnya besar-besar, kemudian ada tangannya, ada tumpengnya juga ya Pak Suirman. Ada ayam, opor itu yang terpenting.
0: Iya, memang kalau dalam ritual khusus kita di wilayah Kemalik atau di Lingsar itu sudah ada ketentuan-ketentuan tersendiri.
1: Seperti apa ketentuan?
0: Misalnya, contohnya tidak semua pakai jajah, tidak semua di situ pakai buah. Tapi itu kita kembalikan kepada ritual yang paling besar di Pujawali itu adalah lambang kemakmuran itu. Apa saja yang ada sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap
1: hasil bumi ya?
0: Iya, hasil bumi. Kita taruh di dalam itu.
1: Jadi sekemampuan tidak memaksakan diri,
0: gitu.
1: Tetap namanya dulang penamat, tapi sekali lagi tidak harus. Biasanya kan ketika maulid, sebentar lagi kita maulid ya, dan tradisi besar-besaran juga di dulang penamatnya harus ada. Biasa kan di masjid ditaruh dulang penamat dan biasanya diberikan kepada orang yang dihormati begitu ya Pak Suirman ya. Ini menarik, rebo bontong dan mandi sapar. Biasanya mandi sapar sudah selesainya di sore hari atau seperti apa Pak Suirman?
0: Sesuai rundun acara kita yang kita persiapkan itu, jadi pada hari rebo itu nanti para tamu undangan itu baik dari kabupaten, provinsi dan yang lainnya, daerah-daerah lain itu, dia akan datang di situ nanti sekitar jam 3, jam 15.00. Karena kita juga mengacu kepada dasar ritual kita itu yang di Pujawali. Karena Pujawali itu juga di sana kita lakukan perang ketopatnya pada saat Rarak Kembang Waru.
1: Apa isinya Rarak Kembang Waru ini Pak?
0: Jadi kalau bahasa, kalau
1: apa
0: dulu,
1: ada makna khusus di balik semua itu?
0: Iya, jadi kalau orang-orang tua kita dahulu kan ada jam dulu. Nah, jadi kalau dia berguguran kembang waru atau rarak kembang waru dalam bahasa Sasaknya di situ, maka bertanda di situ waktu asar sudah masuk gitu. Jadi kita laksanakan agama dulu, sholat, baru kita melaksanakan adat.
1: Jadi biar tenang ya, agak lama begitu waktunya untuk perayaannya sendiri ya. Oke, ini karena acaranya setiap tahun dan sudah biasa begitu, banyak rentetan-rentetan acara yang barangkali kedepannya Pak Suirman sebagai pemangku adat. Saya boleh sebut sebagai pemangku adat Pak Suirman?
0: Bukan pemangku adat, apa ada istilahnya? Pemangku adat kita.
1: Apa istilahnya nih?
0: Kita kekiaian, jadi kiai di wilayah itu.
1: Yang selalu memimpin doa berarti ya, sebelum dan sesudah acara. Oke, nah peran strategis kiai ketika rebo bontong itu apa sih Pak Suirman?
0: Untuk saat ini saya akan dipercaya di situ untuk menjadi tokoh agama di wilayah setempat. Jadi semua tokoh-tokoh itu nanti di, sesuai bidangnya kita masing-masing. Kalau kita di bidang kekiaian ada zikir dan doanya nanti pada saat acara itu setelah

0: pembukaan, kemudian ada nanti apa dari pengerak sekitar dari Pak Kepala Desa, dari Pak Kepala Desa. Setelah dari Kepala Desa itu, kemudian dimulailah acara kita zikir dan doa. Nah, setelah kita sudah zikir dan doa itu, baru di sana kita laksanakan itu secara mandi adat itu atau mandi rebo bontong itu nanti, yang sudah kita siapkan kendi-kendi air-air yang 9 macam air itu juga kita sediakan di situ.
1: Jadi di dalam kendi itu dari 9 sumber mata air ya?
0: Jadi berdasarnya begini, jadi orang-orang tua kita itu percaya bahwa angka yang tertinggi itu adalah angka 9, angka okay. Yang paling rendah itu angka 0 atau 0.
1: Lagi-lagi ya. Religiositasnya ada di
0: ya,
1: sana ya?
0: Di situ dia. Nah, maka di Lingsar pun begitu juga. Apa namanya, pancuran misalnya, pancuran laki-laki dia punya 9, 9 pancuran. Kemudian ada pancuran yang perempuan, dia juga 9.
1: Okay.
0: Kemudian ada tempat di dalam yang khusus di situ nanti untuk para hajat-hajat yang oleh masyarakat kita yang secara mandi secara khusus.
1: Secara misalnya, khusus seperti apa misalnya Pak?
0: Misalnya untuk pengobatan.
1: Diniatkan ya?
0: Iya, diniatkan untuk hajat-hajatnya yang apa namanya, yang tinggi-tinggi misalnya. Okay. Itu sering kita laksanakan itu bahwa mandinya di situ. Jadi di sana itu ada 4, yang sebelahnya ada 5, jadi 9. Pokoknya tetap jumlahnya 99 gitu.
1: Oke. Okay. Ya, tadi mengacu kepada Asmaul Husna ya. Yeah. Jumlahnya 99, angka kesempurnaan ya. Oke. Okay. Ya, menarik Bang Jojo dan juga pendengar Pompat RRI di seluruh tanah air, ingatnya Mataram doang Bang Jojo.
2: Enggak apa-apa, siap Kak. Ya, jadi udah sedikit ya tadi dijelasin nih Bang Pak benar perompat ya sama apa namanya Pak Syairman. Terkait sama kita di hari ini ritual rebo bontong ya Bang Po ya, kalau pengen lebih kenal lagi, pengen lebih nanya lagi, boleh nih nanti ya akan menghubungi nomor perompat Mataram berapa ya Kak Diza ya?
1: Nomornya Bang Jojo 0370621355. Kamu ulang sekali lagi di 0370621355.
2: Oke, nanti kita akan buka line interaktifnya di perompat Jakarta ataupun di perompat Mataram, tapi sebenarnya kita istirahat dulu aja kali ya Kak Diza ya. Nanti kita akan kembali lagi ya pendengar perompat dan tentunya masih dimari di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.
3: Alae sai nongkato merua sasambo baso.

0: baita chua kasabuangahi.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet loh, pemirsa RRNet ya, salah sebut. Pendengar Perempat, karena hari ini hari Selasa, kita gak ada di Radio Visual RRNet ya, pendengar Perempat ya, hanya di channelnya Perempat FM Jakarta atau di Perempat FM Mataram, dan di frekuensinya Abang Po masing-masing nih, di pendengar Perempat masing-masing di luar Jakarta dan di luar Mataram. Di siang hari ini kita masih barengan dengan Kak Diza. Kak Diza.
3: Iya Bang Jojo. Tadi lagunya lagu Sasak loh itu.
2: Betul.
3: Yang campur-campur.
2: Tapi enak ya artinya ya.
3: Bahasa Sumbawa ada bahasa Sasak Lombok dan ada bahasa Bima. Sasambo Bersopo itu artinya Sasambo yang bersatu begitu.
2: Widi, iya tadi juga artinya juga bagus banget tuh lagunya ya.
3: Oke.
2: Okay. Siap. Tadi saya kayak
3: artinya ya. Ada telepon juga.
2: Sudah ada telepon, boleh kita angkat dari Perempat Mataram dulu ya. Silakan.
3: Iya, terputus.
2: Terputus. Oke, okay. Boleh diulang lagi ya, pendengar Perempat ya. Mau telepon di Perempat Mataram boleh atau di Jakarta juga boleh ya. Siap. Sudah ada telepon lagi kah, Kak Riza?
3: Iya, itu bunyi. Terima dulu ya.
2: Siap.
3: Halo. Halo, selamat siang.
4: Halo,
3: Suara Budaya Nusantara. Iya, betul.
4: Assalamualaikum, Kakak Dinda.
3: Dengan Diza. Ini Cigu ya?
4: Iya, sorry. Dengan Cigu ya, Jakarta
3: iya.
4: Selatan.
3: Oke, terima kasih sudah bergabung, Cigu.
4: Cigu ya, dengan di Jakarta, Bang Jojo.
2: Iya, silakan Cigu. Dipercepat boleh ya, Cigu ya.
3: Kenapa?
4: Jadi narasumbernya?
3: Narasumbernya Pak Suhirman. Pak Suhirman ini kemali di Lingsar sana.
4: Pak Suhirman. Pak Suhirman.
3: Iya.
4: Halo, assalamualaikum Pak Suhirman.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan figur ya Jakarta Selatan. Memang kalau kita mau tema ini memang nggak cukup waktunya. Kalau pergi ke sana lupa pulang. Saya udah pernah apalagi dengan wisata Lomboknya ya luar biasa.
3: Oke.
4: Nah, waduh. Ritual Rebo Bentong namanya ya, dan mandi safar adalah tradisi turun-temurun suku Sasak di Lombok, termasuk di kota Mataram atau seperti di kawasan apa namanya Rungkan, Jangkuk dan ya, atau
3: Jangkuk tahu ya. Juga nih udah keliling berarti ya.
4: Skarbela dan apa namanya Pagutan.
3: Skarbela itu tempat mutiara Cegu.
4: Mutiaranya luar biasa. Tawar laut lah apa ini ya. Terus dengan apa nih yang disalahkan, apakah benar hari Rabu terakhir di bulan safar untuk menurut bala membersihkan diri dan menyambut di bulan Maulid Nabi begitu ya. Yang ini terus satu lagi pertanyaannya seperti apa Pak dengan pembuatan bubur merah putih, apakah ada acara itu? Itu saja dengan ya. Makasih banyak ya. Tetap semangat, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, waalaikumsalam.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam. Cikgu di Jakarta. Iya. Siap deh ya.
3: Ngomong-ngomong tentang bubur Bang Jojo pengen bubur merah babak bubur putih. Nanti kita nanti tanya Pak Sirman apa ada disertakan di situ.
2: Iya gitu. Iya silakan Pak Sirman direspon dulu
3: Pak
2: aja.
3: Pak Sirman boleh ditanggapi dulu dua pertanyaan. Rupanya Ibu Ceguria ini sudah berkiling kelompok disebut Jangkuk dan lain sebagainya. Tapi tadi Pak Sirman mengatakan sebelum dijawab pertanyaan Cegu ini ada mata air kemudian juga yang di ada perempuan ada laki-laki begitu. Ngomong-ngomong jangan sampai mata air di Lingsar itu menjadi air mata karena dia terus setiap tahun berkurang begitu Pak Sirman.
2: Okay.
3: Ya Bang Jojo ya.
2: Iya.
5: Saya juga tertarik tadi kalau sudah menyebut dengan air mata itu. Inilah maksud kita di Lingsar, desa Lingsar ini sumber mata airnya banyak yang ke Mataram, ke Lombok Barat, ya ini. Tetapi di situ kita mendapatkan air mata saja sudah prihatin kita. Maka sekarang itu oleh masyarakat kita sendiri melalui Bapak Kepala Desa dengan perangkat-perangkat yang lain itu bersepakat untuk kita ngebor sendiri ini loh air kita sendiri kok saya bilang.
3: Okay.
5: Itu jadi di situ banyaklah yang biasa disebut yang seperti tadi itu beredar di masyarakat kami juga sering ada yang memang seperti ya artinya kita punya air tapi air kita beli.
3: Ah, ini memprihatinkan ya. Padahal ketika kita mau mencari air, sumber air itu ada di Narmada. Sebut lagi ada di Lingsar pasti. Semuanya ada di Lingsar itu, mulai dari Pathfinder dan sebagainya. Jadi tempat wisata di sana ya, jangan sampai kekurangan air. Tempat pertanian juga di sana sumbernya. Bisa dijawab dari Cikgu ini, apakah ada bubur merah dan bubur putihnya?
5: Terkait masalah itu selalu kita laksanakan.
3: Ada, ya?
5: Kalau itu ada, tetap ada. Tetap di bulan Safar itu yang disebut dengan bubur putih, kemudian bubur ya, dalam minggu kedua atau ketiganya.
3: Bahasa saya abang, Pak.
5: Oh iya.
3: Tapi bukan Bang Jojo yang pakai baju merah ya, Bang Jojo ya.
5: Sudah kita laksanakan kemarin, hari Jumat itu untuk bubur beaknya sudah. Ya, minggu pertama di bulan Safar itu sudah kita lakukan juga yang namanya bubur potek itu. Selalu kita laksanakan itu tetap setiap tahun dan terus akan ke depannya. Dan itu menjadi agamis sebenarnya di situ, bukan budayanya. Tetap kita laksanakan itu setiap tahun, setiap bulan Safar, maka kita melaksanakan yang namanya bubur potek. Yang kedua, di minggu kedua itu, atau minggu terakhir itu, kita laksanakan bubur bea dengan penuh zikir dan doa, yang artinya kita berterima kasih lah sampai dengan saat ini kita, masyarakat kita diberikan kesehatan, kuafiatan, maka rasa syukur itu disampaikan juga di situ. Nah, nanti setelah mubur potek dan mubur biha ini, baru persiapan daripada bulan Maulid Nabi kita.
3: Iya. Jadi itu Cegu jawabannya. Oh, jadi ada tradisi bubur merah dan bubur putih ya. Pasti juga masyarakat mengadakan itu, cuma mungkin ditambah dengan bubur hitam ya. Bubur ketan hitam jadinya di sana ya. Jadi tidak hanya itu, ada juga bubur yang berasal dari singkong yang ada agak-agak coklat begitu ya. Jadi sangat banyak sesungguhnya, Bang Jojo. Gitu,
2: jadi banyak yang cuma bubur merah, bubur putih ya.
3: Betul.
2: Kadiza ya. Siap. Ini sudah ada pesan WhatsApp di Perompak Jakarta, Kak Dinda, dan juga Bapak nih untuk bertanya. Ini dari Pak Haris Prasetya di Jogja yang ingin bertanya bagaimana aturan pemilihan tempat dalam tradisi Rebo Bontong dan Mandi Safar, katanya gitu. Siap.
3: Oke. Silakan, boleh ditanggapi dulu Pak Sirman.
5: Kalau terkait masalah pemilihan tempat itu kita sudah biasa. Makanya dalam seremonialnya itu dipergunakanlah beberapa tempat, yaitu yang saya sebutkan tadi itu, yaitu kolam kolbutan, itu tempat air yang pertama kali
3: tadi itu sempat disebutkan ya waktu terlihat kolbuta itu dari kolbu, dari hati ya,
5: bahasa sasaknya kolbutan
3: gitu ya.
5: Ada ya orang keberhasilannya dia ketemu sama tuna putih segala macam yang lain, itu sesuai dengan hajat kita masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian pemilihan itu enggak seperti itu. Kalau biasanya kita tiap tahun di mana saja kita mandi. Tetapi ini diritualkan
3: di mana saja, dalam arti kata di Lingsar ya Pak ya, bukan di luar Lingsar.
5: Boleh di luar Lingsar. Makanya masyarakat kita ini ada yang ke laut, kemudian ada ke ke muara-muara sungai, kemudian kayak kita di Lingsar ini ada dari kolbutan itu yang kita anggap baik dan ada berkahnya, kemudian ada pancuran sembilan, ada gerojokan besar, ada kolam yang sangat besar juga.
3: Ada juga namanya gerojokan ini, saya pikir gerojokan sewing ada di Solo aja Bang Jojo ini. Ada gerojokan juga ya.
5: Gerojokan.
3: Jadi yang jelas tidak hanya tadi di beberapa tempat di Lingsar ya, tapi di mana hati senang lah ya, di laut boleh begitu ya.
5: Itu sudah kita tentukan nanti dengan diacarakan. Dengan ada ya buhurnya.
3: Apa itu buhur?
5: Harum-haruman. Kemudian ada kemenyannya, ada juga bunga rampainya. Itu ditaruhkan di tempat-tempat ada.
3: Ada beras kuning juga.
5: Agak dipakai juga.
3: Ada yang namanya itu yang kembangnya kelapa yang masih muda itu apa namanya istilahnya itu Pak?
5: Yang mana? Kelapa muda?
3: Iya, yang kembang kelapa muda yang disertakan di dalam beras kuning itu juga kan ada biasanya. Iya, ada rupiah-rupiahnya juga, ada kan seperti itu?
5: Ada yang khususkan memang, tapi khusus untuk mandi sepeda motor itu kan disuruh mandi sepeda motor itu yang dipakai.
3: Oh ya, masih ada apa ya kebiasaan ketika motornya baru tuh dimandikan.
5: Oh iya, biasa.
3: Saya motor, pernah lihat, cuma saya tidak pakai itu Pak, kebetulan ya. Namanya Bu Adat ya, harus jadi biar tidak kecelakaan gitu dimandiin, didoakan dulu begitu ya.
5: Didoakan dulu, intinya pikir dan doa itu.
3: Iya, di tapi masih kental nuansanya seperti itu ya.
5: Masih, sampai sekarang. Iya.
3: Oke, jadi agak sedikit melebar nih Bang Jojo, motor pun dimandikan begitu ya.
2: Oke.
3: Dan mendengar perempat di seluruh tanah air.
2: Jadi banyak ya, jadi nggak cuma kita aja yang bisa mandi, tapi kendaraan di sana yang baru-baru juga bisa ya.
5: Sama juga.
3: Iya, biar dia tidak lecet berangkat jalan pengemudinya ini
5: dari
2: bala gitu ya.
3: Dan bencana ya.
5: Itu biasa kalau pemakai sepeda motor itu.
2: Siap kalau gitu. Ya, itu sudah terjawab ya. Paris Prasetya di Jogja ya. Apakah sudah ada telepon lagi di sana, Kak Diza?
3: Oke, belum ada.
2: Belum ada. Kita angkat telepon dari Perempat Jakarta boleh ya. Tadi boleh, ada telepon di 021-350-4510. Oke. Wah, mati teleponnya. Tadi udah ada kedap-kedip teleponnya gitu. Jadi ini hitungannya kayak istilahnya kayak ini ya pembersihan diri ya Kak Diza ya menjelang hari di sana gitu
3: bulan
2: ya.
3: Bulan Safar
2: gitu ya.
3: Kemudian menuju bulan Maulid begitu. Nah, ini Bang Jojo kalau Maulid di sini perbaikan gizi betul-betul.
2: Karena banyak makanan ya.
3: Sangat banyak. Dan semua sepertinya kalau di tempatnya Pak Suyarman ini warga masyarakat itu rasanya malu kalau tidak melaksanakan Maulid karena di sana satu tahun sekali ya Pak Suyarman ya.
2: Oh berarti
3: masyarakat itu saling di, berkunjung.
2: Hanya di Maulid ya. Beda kalau di Lebaran. Lebaran juga sama.
3: Iya.
5: Ya. Kita di Lingsar itu kayaknya sekitar 10 kali kita mengadakan Maulid itu.
2: Oke.
5: 10 kali. Misalnya di satu kampung itu Maulidnya tanggal sekian. Kemudian Maulid itu tanggal sekian. Nah kalau di wilayah di tempat saya itu khusus untuk Petangan namanya.
3: Apa, Pak?
5: Petangan.
3: Petangan itu apa?
5: Pertama masuk bulan Maulid itu sudah.
3: Nah, ada-ada saja nih istilah-istilah itu saya dapatkan.
2: Oh, banyak ya.
3: Tadinya ya tidak pernah mendengar, jadi mendengarkan Bang Jojo.
2: Betul.
3: Luar biasanya adat budaya dan istiadat kita.
2: Gitu. Karena banyak juga ya, kayak di Betawi juga ada namanya mandi merang, terus juga pas aye di Sumatera Utara itu di Medan, di Medan tuh ada namanya mandi pangir kayak gitu, itu menjelang Lebaran kayak gitu.
3: Ada orang menjelang puasa, Bang Jojo, ada juga menjelang
2: puasa.
3: Lebaran
2: ya. Iya, puasa, Lebaran, itu pada bebersih dulu tuh, ya, mandi di sungai, kayak gitu-gitu. Iya, dah.
3: Tapi sungainya sekarang sudah banyak tercemar E. coli loh, Bang.
2: Iya sih, iya. Kalau di Jakarta mah kita puyeng mau di mana ya, soalnya isinya gedong-gedong semua.
3: Iya, mungkin kalau di daerah gitu ya, masih ya.
2: Masih.
3: Termasuk di Lingsar ini, sumber mata air di sana, Bang Jojo. Tadi Pak Sirman sempat mengatakan kalau Narmada itu disebut sebagai awet muda, kalau di Lingsar itu panjang umur ya.
5: Iya, air panjang umur.
3: Iya.
5: Air surgawi yang di, kalau di Narmada tempatnya itu dia akan mandi minum di sana itu dia akan awet muda. Nah kalau di Lingsar dimandiin kemudian kita ambil keberkahan dari situ. Bahkan saya katakan itu kalau orang ya dari Lombok Timur, Lombok Tengah juga di situ pasti dia lewat Lingsar. Kalau dia berangkat ke Mekah saja dia ambil air di situ.
3: Masih ada kepercayaan seperti itu ya.
5: Apalagi misalnya ada warga kita yang akan berangkat ke Malaysia, yang ke Jepang, dia ambil air dari situ.
3: Satu lagi Pak, kalau misalnya di Lingsar itu juga kan tempatnya pengusaha-pengusaha air minum Bang Jojo. Jadi kenapa dia menangis ya, air mata menjadi mata air menjadi air mata karena di sana banyak perusahaan daerah air minum atau AMDK, air minum dalam kemasan,
2: Oke, betul Pak Firman ya. Makanya udah mulai kering ya, Kak ya.
5: Di Narmada sih itu anaknya kan. Ya, dari Narmada air awet muda itu dari Narmada itu. Tapi kebetulan tahun-tahun kemarin itu pecah Narmada dengan Lingsar sehingga dia membangun produknya di situ.
3: Nah, kan seperti itu
5: Pak. Iya, punya air Lingsar namanya Narmada.
3: Iya. Ya, itu strategi pemasaran. Tapi yang jelas kalau di Lingsar itu sumber mata air begitu Bang Jojo dan di sana dikenal sebagai air panjang umur. Kalau panjang umur itu kan identik dengan masyarakat yang banyak berusia panjang tuh di Jogja Bang Jojo. Di sana juga banyak orang-orang yang manula ya, manusia lanjut usia tapi tetap aja sehat kondisinya gitu. Mungkin karena minum dari sumber mata air yang
2: tadi panjang Jawa umur ya.
5: Kalau ada tamu-tamu kita juga dari Jawa, dari Tegira, dari mana semua dari Kalimantan yang pernah datang bersama itu. Kalau yang cewek-cewek khususnya kan ini bukan bahasa gayat ini, real kita dengarkan dari beliau setelah dia datang kembali bahwa ada keberkahan-keberkahan yang kita dapatkan dari situ. Kemudian kalau yang perempuan misalnya di situ, alhamdulillah dia sehat, makanya dia balik lagi. Kemudian dia awet muda seperti itu.
2: Oke, siap. Khadijah di sini ada telepon. Di Jakarta, boleh kita angkat ya? Oke. Halo perempat, assalamualaikum. Oke, teleponnya terputus. Oke, coba kita di sana aja, Kak Diza.
3: Silakan 0370-621-3555. Tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar ya, Pak Sirma.
5: Di
3: Kemalik Lingsar. Dan tadi dari kata Kemalik itu adalah Al-Malik ya, 99 Asmaul Husna. Tapi yang pasti Pak Suhirman sebagai Kemalik di Lingsar itu, apa sih yang biasanya para tamu itu, Pak Kiai, saya minta Pak Yai ya, saya minta doa apa gitu ya, yang dipanjatkan atau yang mereka bisa sesungguhnya kan kita hubungan horizontal, tapi namanya masyarakat untuk menghargai kiainya gitu, itu doa Pak Yai gitu. Seperti apa?
5: Iya, sebenarnya sama saja. Doa selamat seperti yang biasa dilakukan oleh yang lain. Jadi yang jelas di situ dari niatnya itu kita sambung lewat doa untuk. Melalui tawasul kepada Nabi, kita sampaikan hajat-hajat mereka. Itu yang dilakukan oleh para leluhur kita, orang-orang tua kita di situ. Sebagai pamanku itu, kalau yang sekarang jadi mangku yang ke-9 atau ke-10 di situ, dari mangku pertama dulu.
3: Pak Sirman, pamanku keberapa sekarang?
5: Saya kekiaian dari.
3: Oh, kekiaian.
5: Ya, kekiaian. Kalau itu saya menggantikan satu kiai yang umurnya sangat panjang dulu, kemudian dia meninggal. Kemudian saya menggadikan.
3: Oke, sudah berapa lama Pak?
5: Ada 5 tahun lebih.
3: Oh, sudah 5 tahun lebih ya. Oke, Bang Jojo, lengkap sudah kita ulik tentang tradisi Rebo Bontong dan Mandi Sapar.
2: Siap, ya udah. Jadi kita jadi lebih tahu nih ya, pendengar perempat ya, ada tradisi mandi di di sana gitu ya, dengan cara yang unik juga gitu ya. Terus juga ada filosofinya, ada ceritanya ya. Tapi Kak Diza ini kayaknya ada telepon terakhir yang bisa kita angkat. Coba kita angkat dulu ya, mudah-mudahan bisa direspon dengan cepat ya. Halo perempat, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Bang Taher di Mulukutak, Bonjo.
2: Iya, silakan Bang Taher.
6: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?
3: Iya, waalaikumsalam.
6: Saya baru dengar itu lokal mandi safari ya, di sini juga daerah Mulukutak juga ada, tapi itu apa maksud daripada mandi bontong? Mandi bontong itu seperti apa?
3: Rebo Bontong.
2: Oke, siap deh kalau gitu. Siap.
6: Kalau di sini ada gitu.
2: Oke, siap. Bang Taher.
6: Assalamualaikum.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kita udah ini ya, jawab di pertama ya. Tapi boleh mungkin singkat saja nih, Kak Diza dan juga Pak Syahidman.
3: Pak Syahidman. Ya, silakan. Inti-intinya saja. Setengah menit, Pak.
5: Ya, setiap bulan Sapar itu nanti kita akan ketemu di hari Rebo, yang terakhir di bulan Sapar itu yang disebut Rebo Bontong. Itulah yang sederhananya saja. Kemudian di situ yang selalu diyakini oleh orang-orang yang disebut sebagai hari kesialan di bulan Sapar ini, tapi oleh masyarakat kita tidak maka dijadikanlah sebagai hari atau bulan yang berkah.
3: Jadi balik ya Pak ya?
5: Tidak balik ya di situ. Maka masyarakat kita mengacakan hal itu, dan yang alhamdulillah untuk kesehatan kita dalam rangka Kedepannya kita sehat walafiat dan kemudian kita bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasul seperti di bulan Maulid Nabi.
3: Oke. Okay. Iya, okay. Jadi itu ya.
2: Seperti itu ya,
3: yang tadinya Bapak kesialan ya, diubah menjadi apa ya? Istilahnya selain kesialan, keberuntungan begitu Bang Jo. Iya. Itulah inti dari pelaksanaan Rebo Bontong dan Mandi Sapa ya.
2: Oke. Siap dah. Dan mungkin Kak Diza dan juga Pak Sirman boleh untuk closing statement-nya terkait tema kita di hari ini.
3: Oke, apa yang ingin disampaikan di ujung jumpa atau closing statement-nya Pak Sirman, silahkan.
5: Iya, jadi dengan berbangga dan berbesar hati kami dari masyarakat Lingsar yang sudah menyampaikan begitu banyak kiat-kiat budaya yang oleh masyarakat kita di Lingsar ini adalah menerima budaya-budaya sesak atau leluhur kita, dan itu harus kita lestarikan sampai dengan ribuan tahun yang akan datang.
3: Iya.
5: Nah, yang kedua adalah apapun yang dilakukan oleh para leluhur kita, kita yakini itu baik, karena innamal a'malu binniyatnya, mereka sesuai dengan niatnya mereka untuk menjadi keberkahan-keberkahan dan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala.
3: Tinggal diteruskan, jangan diciderai begitu.
5: Jadi harapan saya bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya dan begitu juga masyarakat yang lain, mari kita bersihkan diri dengan bersama-sama mandi Rebo Bontong atau mandi Safar di bulan Safar terakhir kita ini untuk kebersihan badan kita, zahir kita, kemudian batiniah kita, kemudian untuk kita bertemu di bulan Rabiul Awal atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Sirman untuk waktunya dan juga ada pencerahan budaya buat kita bersama.
2: Siap. Terima kasih Pak Sirman dan juga terima kasih juga buat Kak Diza untuk pertemuan kita di hari ini.
3: Iya, sama-sama.
2: Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Kak Diza, Pak Sirman.
3: Sehat-sehat. Terima kasih banyak Bang Jojo dan pendengar Perempat di seluruh tanah air.
2: Oke, jadi pendengar Perempat juga, dan nanti kita bakal balik lagi ya di siaran Perempat Jakarta, dan buat yang masih mau dengerin Perempat Jakarta boleh di channelnya Perempat Jakarta atau di 92,8 di FM Perempat Jakarta.

0: Cavite jam 14.
1: Bangku pelayaran menuju Pulau Komore dan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur kembali dibuka kemarin setelah sebelumnya dibatasi sejak Kamis 8 Agustus. Kepala KSOP Labuan Bajo, Stefanus Risdianto, mengatakan pembukaan dilakukan karena tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo berkisar 1,30 hingga 1,50 meter berdasarkan perakiraan cuaca maritim BMKG Tamar Tenau. Pembukaan tersebut mencakup seluruh kawasan Taman Nasional Komodo dan dilakukan untuk kembali melayani aktivitas pelayaran wisata. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sejumlah petani kelompok tani Babat Makmur di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Anggota kelompok tani Babat Makmur, Muhammad Nasir, mengatakan lahan di RT 03 Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat sebelumnya berupa semak belukar dan terbengkalai selama 3 tahun. Pengelolaan dilakukan 5 petani atas izin pemilik lahan dan pemanfaatan kultivator pinjaman dari Dinas Taman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur serta bantuan benih padi Impari 32 dari lahan tersebut. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Puk. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme,
7: kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Prometer Samarinda, suara budaya Nusantara, Dendang Merian, waktunya Etam dangdutan. Yo, Mbok Mira kawan Etam segalanya kali ini ya, sambil pilih-pilih lagu dangdutnya di Dendang Merian. Tentunya udah di format, langsung aja yuk merapat remeh ini di teleponnya 0541-727-2656, WhatsApp 0811-5819984, komen juga bisa yuk di Facebook Prometer Samarinda atau di RRI Digital. Halo, Dendang Merian.
1: Waktunya dangdutan.
0: Siap, Bu Soari, apa kabarnya?
1: Baik.
0: Alhamdulillah sehat. Juanda gimana?
1: Juanda cerah.
0: Oh cerah ya. Oke deh, siap kalau gitu. Lagunya mau pilih apa nih Bu Soari? Ada Siang Malam Rindu, Memori Berkasih, Pangeran Dunia, Sedang Sayang-Sayangnya, Kau, Gerimis Belanda Hati, Geranda Cinta, Tak Mungkin Kembali, Di Balik Cadar Biru, Doaku, Surgaku, Makan Hati, Kejora, Kilau Cinta, Dia, Ditipu Kekasih Sendiri sama Mirip Mantan. Mau yang mana, Busu?
1: Pangeran Dunia.
0: Pangeran Dunia, boleh ditunggu ya. Sapa siapa?
1: Salam nyemut. Salam nyemut.
0: Oke, siap. Makasih, Busu. Ya. Oke, sudah ada Busu Ari. Penelpon pertama di Merian kali ini ya. Yang lain mau nyusul Busu Ari? Boleh, yang udah di WhatsApp boleh, yang udah komen di Facebook udah mau miraliskan aja tuh lagu-lagunya ya, boleh baca di situ, dari situ dulu boleh atau dari era digital, habis itu bisa gabungan mau pilih lagu nomor berapa boleh ya, terserah itu segalanya ya, yang penting ramen berapa sama Rinda ya. Halo, ada nomor Rian.
2: Rian dan.
0: Siap, Busu Kutai, apa kabar?
2: Baik.
0: Alhamdulillah sehat. Gimana cuaca di sana?
2: Panas.
0: Kenapa? Panas?
2: Panas.
0: Panas ya?
2: Iya.
0: Oh, ya udah kalau gitu. Lagunya mau apa, Busu? Lagunya nih ada Siang Malam Rindu, Memori Berkasih, Sedang Sayang-Sayangnya, Kau, Gerimis Melanda Hati, Keranda Cinta, Tak Mungkin Kembali, Di Balik Cadar Biru, Doaku, Surgaku, Makan Hati, Kejora, Kilau Cinta, Dia, Ditipu Kekasih Sendiri sama Mirip Mantan. Mau yang mana?
2: Keranda Cinta ya. Keranda Cinta.
0: Oh, Keranda Cinta. Boleh ditunggu. Sapa siapa nih?
2: Buat Remisan. Lalu, Jiro Sondeng, Eji Masan, Mona, Adikwi, Adikita. Purdewa, Mas Anju, Muda,
0: saya. Oke, siap.
2: Siapa nih? Muda.
0: Mbok Mira.
2: Ya, Mira ya.
0: Siap. Makasih, Busu. Siap. Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, ada Busu Kota ya. Lagunya ditunggu Busu. Tadi Keranda Cinta ini versi Ervin Alvira ya. Oke, yang lain silakan. Ini lagu-lagunya banyak meneh nih, bisa dipilih sesuai hati atau segalanya. Lagi pengen yang joget-joget atau yang sendu-sendu gimana gitu. Tegak cuacanya kali ini agak merok ya, cuman kalau dilansir dari BMKG sih dia ada tanda-tanda bakal hujan, tapi ditahu ya tegak apa gitu. Kadang kan prediksi tiba-tiba bisa aja meleset gitu ya karena di sana. Ya tapi siap-siap aja, siapa tahu kalau misalnya hujan, kalau lagi berkendara disiapin jas hujannya amun bawa motor ya. Oke, kalau gitu tentunya masih diajak buat ramen perempuan Samarinda, silakan bisa merapat ya, masih di kawannya lagu-lagu dangdut tentunya sampai ke dia merapat pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

HUT RI 81 bukan hanya sekedar angka, tapi punya makna yang mendalam. Bagian tengah dari angka 8 terinspirasi dari bentuk perisai yang saling mengunci. Artinya, Indonesia yang berdaulat lahir dari persatuan dan kekuatan rakyatnya. Sedangkan lingkaran pada angka 8 menyerupai mata rantai, melambangkan kemanusiaan, kesetaraan, dan semangat saling menguatkan sebagai sesama warga Indonesia. Sedangkan garis-garisnya terinspirasi dari bunga kapas yang memiliki simbol kesejahteraan dan harapan agar keadilan sosial

0: Mempelajari Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
2: Ayo tunggu apa lagi?
1: Unduh RRI Digital sekarang juga.

0: Lanjut lagi nih Kroneks Anak ya, pil-pil lagu dangdutnya di Deneng Merian. Masih Mbak Mira ditungguin ya di telepon, WhatsApp kami, di Facebook atau juga di RRI Digital ya. Lagu-lagunya masih banyak benih yo Kroneks Anak. Jadi setelah kami bisa merapat, kita sapa lagi nih yang udah berdering di telepon WhatsApp, ada siapa? Halo Deneng Merian.
1: Halo Dendeng Marian, assalamualaikum Mbak Mira.
0: Waalaikumsalam Mbak Nana, apa kabar?
1: Kepanasan leh.
0: Oh, panas kah di sana, langat?
1: Panas. Oh. Yang tapi campur mendung juga, angin juga ada.
0: Iya, nah. Sama hal leh di sini juga tegak tumbok.
1: Iya. Mbak, ini apa aja lagunya masih Mbak?
0: Lagunya ada Mirip Mantan, Siang Malam Rindu, Memori Berkasih, Sedang Sayang Sayangnya.
1: Mau rekomendasi aja Mbak.
0: Oh boleh, ditunggu yo.
1: Salam-salam ya. Buat Abah Bayu yang di Bukit Barisan ya. Nah, juga buat Mbok Yudi, juga buat Mbok Dila, Mbok Eka juga, Mbok siapa? Jadi spontan gitu loh, Mbok Elsa, juga Mbok Sanawiyah, Mbok Berika, juga Mbok Busu Ago, Busu Ari, Busu Hamzah, Busu Ibrahim juga, buat segala-galanya aja Mbok Mira. Amun mulang hati-hati Mbok ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Makasih juga buat Mbok Nana dan merapat di WhatsApp Rokpat sama Rinda. Teleponnya ya, lagunya ditunggu. Tadi apa? Memori Berkasih ya. Oke, siap Mbok. Yang lain boleh nih, yang nak nyusul Mbok Nana, yang nak Mbok Mira bacain WhatsAppnya atau komennya, atau enggak sambil bicarakan dengan Mbok Mira juga boleh benih ya, atau enggak sambil bagi info juga boleh ya Kroneks Anak. Oh ya, tadi itu sempat kayaknya sekitar setengah jaman yang lalu itu tuh ada pemadam kebakaran yang berlalu lintas gitu ya, melewati kawasan Siar M. Yamin, dan ternyata kalau dilansir dari Instagram berita terkini SMR ini ada kebakaran tuh Kroneks Anak. Ini di kawasan Jalan Padat Karya Sempaja, di jauh dari Simpang Bengkuring. Dan dari video atau foto yang beredar gitu ya di sosial media tuh terlihat kobaran api cukup besar. Ini membakar sebuah bangunan, asap hitam pekat, pokoknya tinggi meneh. Itu kelihatan meneh dari kejauhan tuh Kroneks Anak. Nah, sampai berita ini diturunkan ya, penyebab kebakaran, terus ada ndiknya, korban ini masih dalam proses penanganan dan pendataan ya. Semoga cepat padam ya apinya Kroneks Anak, amin. Ini ya, Samarinda memang langganan meneh yo yang namanya kebakaran ya. Semoga kerugiannya jangan sampai ya banyak ya, ya semoga ndak ada korban jua ya. Kroneks Anak cepat pokoknya cepat inilah, apa, apinya cepat padam. Susah banget sih bilang cepat padam ya Allah ya Robi ya. Nah, silakan nih yang lain yang gak merapat ya di Meren kali ini, siapa tahu ada info juga ya Kroneks Anak. Silakan masih Umira tunggu di telepon, terus komen di Facebook ya, dan tentunya di WhatsApp Rompat sama Rinda ya. Oke, tapi kan dia Etam lanjut lagi ya, karena sebentar lagi kumandang azan asar. Tapi sambil dikawani dulu nih sama lagu dari Baby Shima, ada Makan Hati.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

0: mendoakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah kamu, rekaman proklamasi yang kita dengar selama ini bukan direkam pada tahun 1945. Faktanya, rekaman suara asli Presiden Soekarno saat membacakan teks proklamasi direkam pada tahun 1951 di Studio Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat 45, Jakarta Pusat. Hal tersebut dilakukan berdasarkan inisiatif dari pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro.
2: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah.

0: dendeng sana dan telinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Karawan Deng Sanak Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga di Disparekraphora Provinsi Gorontalo mendampingi tim survei awal persiapan kunjungan kerja Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Seruni Kabidat Merah Putih di salah satu destinasi wisata unggulan Gorontalo, destinasi wisata Hius Paus Botubarani Kabupaten Bone Bolango. Pendampingan dilakukan oleh pelaksana bidang pariwisata di Disparekraphora Provinsi Gorontalo, Ferry Lahai, mewakili Kepala Disparekraphora Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe. Dalam audiensi dan pembahasan, tim membahas sejumlah persiapan terkait rencana program yang akan dilaksanakan dalam rangka kunjungan kerja Seruni Kabinet Merah Putih di Provinsi Gorontalo. Salah satu agenda yang dibahas yakni rencana pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat nelayan. Berdasarkan hasil pembahasan oleh BPU Puskesmas Kecamatan Kabila Bone direncanakan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan karena dinilai memiliki kapasitas yang memadai untuk menampung masyarakat penerima pelayanan. Selain itu turut dibahas rencana pemberian bantuan berupa fasilitas wisata bagi penerima manfaat di kawasan destinasi. Data calon penerima manfaat yang telah disiapkan di Disparekraphora akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di tingkat kementerian, termasuk terkait teknis, lokasi pemberian maupun jenis bantuan yang akan diberikan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Ini uang mahar buat aku.
4: Wah, indahnya. Makasih sayang.
5: Kini sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
6: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
7: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
8: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS,
3: WA, email, atau sarana komunikasi lain, hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk!
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
8: Dendang Meriam, waktu

Vildan dengan siang malam rindu yo kronis anak barusan ngomongin tentang segalanya di Merian kali ini ya masih bisa bener pilih-pilih lagu dangdutnya kronis anak langsung aja yuk merapat di teleponnya 0541-727-2656 atau 736152 WhatsAppnya 0811-5819-984 komen juga bisa nih di Facebook RPROMPA Samarinda atau juga di RRI Digital ya. Kita baca dulu deh sambil nungguin yang ada di telepon nih yo. Ada Bu Somatriadi, Bunyi Sida, asik Mbok Mira dangdutan. Oh iya dong, harus asik ya. Makanya biar makin asik etam segalanya gabungan gitu. Ya maksud saya asik sendirian aneh loh. Ya gabungan sambil pilih-pilih lagunya boleh atau enggak nyapa kroning sanak lainnya. Nggak bagi info juga boleh ya, ditunggu nih buat yang lain juga. Ini makasih nih Bu Somatriadi udah gabung tuh men mantengin. Biasanya kalau Bu Somatriadi itu hambat pasti si dia baru ini baru laju gitu ya, mungkin lagi senggang. Ya udah selamat menikmati aja lagu-lagu dangdutnya ya Bu Su. Oke lanjut lagi di Facebook juga ada apa nih, Blibis Putih Punggur Lampung, Bunyi Sida hadir. Oke deh, absen maha berarti yo dipilih lagu ya. Ya udah deh kalau gitu. Makasih di absen di Perempat Samarinda ya. Buat tam segalanya lagu-lagu yang masih bisa dipilih ada Mirip Mantan Sedang Sayang-Sayangnya, Kau Gerimis Melanda Hati, Tak Mungkin Kembali Di Balik Cadar Biru, Doaku, Surgaku, Kejora, Kilau Cinta, Dia dan Ditipu Kekasih Sendiri. Tinggal pilih aja tuh mau yang mana silakan ya. Kayaknya ini tinggal lagunya tinggal yang melo-melo deh, slow-slow ya kroning sanak. Kayaknya yang happy-happy udah dipusingkan gitu ya. Ya udahlah gak apa-apa, yang penting masih Mbok Mira hibur ya segala dengan sajian lagu-lagu dangdut ya. Tinggal dipilih aja mau penyanyi siapa nih. Kalau yang di format sih ada Dini Francisca, Mus Bro KDI, Safira Inema, Kristina, Eri Susan, Ike Nurjanah, Armet KDI, Putri Isnari, Aulia Lesti, Nilam Sari sama Rita Sugiarto. Rata-rata mbok-mbok sih yang nyanyi yo. Ya jadi di papa ya, silakan nih. Pokoknya masih mau Mira tungguin buat tam segalanya ndak merapat ya di Merian kali ini. Tentunya masih seru-seruan dengan sajian lagu-lagu dangdut.

0: sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: saya kronen sanak. Untuk situasi kawasan CRM Yamin ya saat ini, tadi kan agak merok ya, wayah ini tuh udah mulai cerah kembali ya, tapi kayak setengah merok, setengah cerah, tapi lebih banyak cerahnya gitu ya. Memang kalau dilansir dari BMKG sih dia ada tanda-tanda hujan ya, jadi meroknya ya cuman menutupi matahari mahan, dia ada awan-awan hujannya gitu ya, kroning sana kayaknya memang dia ada tanda-tanda hujan ya. Minggu dari minggu ke Mei belum ada hujan ya, jadi kayak gersang gimana ya, ya semoga aja adalah beberapa hari ini turun hujan gitu ya, biar di langat bener. Kalau langat tuh aduh rasanya tuh pedih kulit tuh yo kalau neng sana, apalagi bawa motor, wah wah sihannya leh, apalagi mbo-mbo ya, kita mbo-mbo perawatan terus di luar langat, aduh rasanya gimana gitu. Halo Denang Merian.
1: Denang Merian Maraya Tamdang Dutang.
0: Siap busu, apa kabar?
1: Baik Mbok.
0: Alhamdulillah sehat yo.
1: Iya Mbok.
0: Tegak apa di MC cerah juga?
1: Cerah, cerah tuh.
0: Siap, langat yo.
1: Iya Mbok.
0: Itu Sudan dia ada hujan busu.
1: Memang.
0: Aduh hai, ya udahlah kalau gitu.
1: Lagunya Rita tuh apa judulnya Mbok?
0: Rita Anu.
1: Iya.
0: Dia.
1: Iya ya sudah.
0: Oke, itu yo.
1: Iya ya Mbok.
0: Oke, enggak sapa siapa kita.
1: Nama Abdul Rahim. Busu, Abdul Syukur, Mbok Yuli, Mbok Mudrika, Mbok Reni, Mbok Nana, Mbok Parida, Mbok Maya, segalanya ya Mbok, macam Haji Rok Serondeng Mbok.
0: Oh iya.
1: Serondeng, semuanya ya Mbok, mudah kesehatan Mbok.
0: Amin, siap.
1: Termasuk Mbok Mira, mudah sehat, murahkan rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih Mbok, waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga nih buat Busu Is. Dah merapat ya, sehat selalu Busu. Lagunya ditunggu Rita Sugiarto ya. Oke, yang mau nyusul silakan, masih Mbok Mira tungguin ya. Atau segain di Merian kali ini. Ini kalau untuk info seputar lalu lintas ramai lancar aja ya. Jadi buat yang lagi berkendara, hati-hati saat berkendara ya, utamakan keselamatan di kecepatan. Siapa lagi nih yang udah berdaring di WhatsApp? Halo Denang Merian.
2: Halo Denang Merian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Busu Mamat, apa kabar?
2: Sehat, sudah bersepatu nih Mbok.
0: Woi, siap olahraga ya.
2: Sudah olahraga Mbok, putar aja lagunya Mbok.
0: Pantas suaranya kencang meneh.
2: Apalagi banyak senyum, jangan banyak serius, Boy.
0: Iya, siap.
2: Kan? Tadi tuh salah telepon tuh, Mbok. Sorry, Mbok ya.
0: Aman aja, Busu.
2: Enggak nelpon anu Pak Mirja kayaknya tulisannya Mbok Mira.
0: Oh iya, Kak.
2: Salah, udah tuh.
0: Oh.
2: Iya.
0: Saya lagi di WC tuh, Busu. Ya. Jadi enggak lihat juga.
2: Jadi salah nih Papa Mbok. Iya dah, saya nyapa dikit. Busu Abdul Syukur, Busu Ijuar, Mbok Yuli, Busu Misran dengan Busu siapa namanya itu? Ago. Tapi saya nih ketiduran tadi tuh Mbok, karena ada yang carian tuh nah, minyak CP itu nah Mbok, CPO tuh Mbok. Salah telepon dikit. Nah, tuh Mbok Yuli. Ya dah Mbok. Saya naik gunung, turun gunung, tapi tongkatnya patah Mbok.
0: Eh, kenapa tuh?
2: Ya, kamu ketahuan.
0: Di
2: ngacai kawan, Boy.
0: Oh, tegak tuh.
2: Busu dehem tuh, nah, Mbok. Turun gunung, naik gunung. Patah tongkatnya, Boy, yang dikuat.
0: Ya Allah, sihannya
2: lah. Mbok Mira, terima kasih.
0: Siap, assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Makasih juga buat Busu Mamat. Selamat menikmati meriannya, yo. Udah siap buat ke teras Samarinda biasa. Memang yang punya teras segaknya, ya. Andalan Sida tuh, kroning sanak. Ya, oke. Kalau gitu tentunya Mas saya diajak buat ramein perompak Samarinda ya. Mas saya mau Mira tungguin tentunya buat ramein sambil pilih-pilih lagu dangdutnya yoh.

0: Lomba Balap Karung, salah satu perlombaan tradisional yang populer pada hari kemerdekaan Indonesia. Tak heran jika lomba ini diadakan di berbagai daerah di seluruh penjuru negeri, baik di kota besar maupun di desa-desa terpencil. Lomba ini cukup sederhana, di mana peserta diwajibkan memasukkan bagian bawah badannya ke dalam karung, lalu mereka harus melompat-lompat untuk mencapai garis finish. Makna filosofi yang terkandung dalam lomba balap karung sangat dalam, khususnya untuk mengingat kembali masa-masa kelam saat penjajahan. Rakyat Indonesia pada masa itu harus menjalani kerja paksa atau romusa dan terpaksa harus menggunakan karung goni sebagai pakaiannya, karena penjajah saat itu dengan sengaja menghambat proses distribusi bahan pakaian. Karung yang biasa digunakan untuk membungkus beras dan gula tersebut sangat tidak nyaman dipakai karena penuh kutu, hingga menimbulkan berbagai macam penyakit kulit seperti koreng dan gatal-gatal. Oleh karena itu, lomba balap karung yang dilakukan dengan menginjak dan melompat-lompat di atas karung menjadi simbol rasa kekesalan masyarakat Indonesia akan masa kelam dahulu dan tidak mau mengalami hal serupa seperti itu lagi. Makna lain yang terkandung dalam lomba balap karung yakni pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan.
1: Rp20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
2: Bu, itu modal saya, Bu. Kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
1: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
1: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat, Mbak.
1: Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

Oke, Kronisan Perompa sama Rinda. Ya, Dapar Pupus kebersamaan Etam kali ini di Danang Merian. Kalau gitu makasih buat teman segala yang udah gabung, udah ngeramein ya. Makasih juga buat yang udah setia nih mantengin Perompa sama Rinda. Setelah ini lanjut lagi Etam ketemuan di Janur Jelajah Nusantara bakal Mbok Mira ajak menelusuri wisata yang ada di Indonesia. Yuk, mana kita? Aku penasaran, tetap terus pantengin Perompa R sama Rinda, suara budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerawaning sanak PT Vale Indonesia Tbk, PT Vale melalui Indonesia Growth Project IGP Morowali berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Morowali dan pemerintah Desa Unsongi meresmikan peluncuran Desa Wisata Unsongi di Kecamatan Bungku Timur, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Peluncuran destinasi wisata baru tersebut turut dirangkaikan dengan edukasi pengelolaan sampah Waste Management melalui pameran interaktif guna membangun kesadaran lingkungan masyarakat setempat. Community Development Officer IGP Morowali Salwa menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi masyarakat melalui sektor pariwisata harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Desa Unsongi dipilih lantaran memiliki potensi alam yang asri serta kearifan lokal yang masih terjaga seperti tradisi tenun lokal dan ragam budaya masyarakat. Program ini mengusung konsep Community Based Tourism CBT atau pariwisata berbasis komunitas yang menempatkan warga lokal sebagai pelaku utama. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
2: Dan berikutnya untuk pengambilan rasa.
3: Halo Ibu Mita.
4: Iya.
3: So tidak jualan ini. Usahanya so tutup, Bu.
4: Oh.
3: Atau so bangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
4: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
5: Pro 4 RRI Samarinda.

satu orang ibu mampu menghidupi 10 orang anaknya. Tapi 10 orang anaknya yang sudah dewasa, yang sudah berkeluarga,

Perompet Air Samarinda, suara budaya Nusantara. Balik lagi Mbak Mira ngawani Etam Segalanya di Meriam kali ini. Oh, saatnya Mbak Mira ajak Etam Segalanya jalan-jalan di Janur Jelajah Nusantara. Kali ini Etam bakal berwisata ke Papua Barat Daya. Ya, kalau di sekitar Papua Barat Daya itu memang terkenal dengan alamnya tuh yang super duper grecek beneh. Yo, salah satunya nih di Raja Ampat. Pasti udah di asing lagi yo di telinga Etam Segalanya, yang terkenal beneh dengan keindahan alam bawah lautnya. Yo, punya luas sekitar 4,6 juta hektar. Jadi The Nature Conservancy and Conservation International itu mencatat kalau 75% spesies karang dunia itu ada di kepulauan ini gitu ya. Selain itu kawasan ini juga punya 547 terumbu karang, 699 moluska, dan 1318 jenis ikan. Selain bisa melakukan berbagai aktivitas alam ya, tegas snorkeling, diving atau berenang, atau juga bisa lah foto-foto di lokasi yang satu ini, dijamin grecek beneh ya rasanya tuh. Di mau pulang kampung lah istilahnya, karena memang saking grecek bener, tegak di surga. Widih, kayak pernah ke surga aja ya, emang segrecek itu ya. Jalan-jalan lah kendiak sini ya. Nah, masih banyak lagi ya wisata yang ada di Papua Barat Daya, kendiak. Etam lanjut jalan-jalan lagi sambil kawani dulu nih sama Dartan lagu pop daerah Nusantara.

0: Objek Wisata Kalimantan Timur.
1: Wisata budaya yang satu ini banyak diminati karena selain bisa melihat budaya setempat, kita juga bisa belajar tentang budaya lain. Di Samarinda, ada sebuah desa wisata budaya populer, yaitu Desa Budaya Pampang. Desa ini dihuni oleh suku Dayak Kenyah. Pada akhir pekan, tempat wisata ini banyak dikunjungi oleh wisatawan luar kota maupun luar negeri. Setiap hari Minggu, jam 1 sampai jam 3 sore, diadakan pertunjukan seni di Lamin atau Gedung Pertemuan Desa. Gedung ini unik karena berupa rumah adat Dayak dengan ukiran khasnya. Menariknya, pada saat sedang berlangsung pertunjukan seni, semua warga desa akan mengenakan pakaian adatnya. Kita juga bisa menyewa pakaian adat untuk berfoto dengan latar rumah adat Dayak. Bukan hanya itu, di desa ini juga ada toko souvenir yang menjual beragam kerajinan warga setempat.

0: dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
2: Ayo tunggu apa lagi?
1: Unduh RRI Digital sekarang juga.

setelah ke Raja Ampat ya, Koraneng Sanak Wisata Papua Barat Daya, berikutnya kita ke Pianemo. Sebenarnya sih ini masih dalam kawasan Raja Ampat ya, Koraneng Sanak. Nah, kalau di sini itu terdiri dari pulau-pulau dengan hamparan laut yang biru dan hijau. Jadi kalau dilihat dari atas tuh bakal apa ya, ngelihat pemandangan alam yang grecek beneh, pokoknya menakjubkan lah. Ndik bakal etam lihat di perkotaan gitu ya. Ya walaupun untuk menikmati pemandangan grecek ini harus menaiki 320 anak tangga, lumayan ya. Tapi rasa lelah ini bakal terbayar tuntas saat melihat pemandangan yang sangat luar biasa dari atas nih, Koraneng Sanak ya. Nih kalau etam sih gawal wisata alam, cocok benar buat tam segalanya. Karena ini aduh, grecek benar deh. Hamparan apa sih, pulau-pulau kecilnya gitu ya, Koraneng Sanak bertabur dengan biru hijaunya air laut. Ah pokoknya keren benar gitu. Terus lanjut lagi nih ya, kita ke Pantai Tanjung Kasuari. Ternyata keindahan pantai ini tuh udah sangat terkenal benih loh di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara. Pantainya sendiri masih asri, bersih gitu ya, dengan air dan langit biru, membuat pantai ini tuh jadi salah satu destinasi wajib kalau jalan-jalan ke Papua Barat Daya tuh, Koraneng Sanak.

0: ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
2: Sini, Kitty.
1: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
2: Kamu mau makan juga ya?
1: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
2: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
1: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
2: Cuci tangan dulu, Sisi.
1: Oh, iya. Lupa.
2: Sudah pakai sabun belum?
1: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
2: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
1: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
2: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
1: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
2: Tapi Sisi main kucing tadi.
1: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
3: A few moments later.
1: Bunda! Ikan Sisi dimakan Kitty.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Kecewa di Bengkulu ya, Krondeng sana mengantarkan Etna pada pukul 17.47 waktu Indonesia Tengah. Sedikit lagi ya, Umi Mira ajak menelusuri wisata yang ada di Papua Barat Daya. Kita kali ini ke Pantai Pasir Timbul Pulau Mansuar. Ini bisa dibilang hidden gem atau tersembunyi gitu ya pantainya, karena ya memang lokasinya tuh betul-betul tersembunyi gitu. Saat air laut ini lagi surut, pasir yang putih bersih itu bakal timbul di tengah lautan biru, dan dari jauh tuh kelihatan tegak pulau. Biasanya pasir ini bakal terlihat sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur sampai 15 waktu Indonesia Timur. Nah, makanya kalau mau jalan-jalan ke sini tuh harus direncanain dengan matang ya. Jangan sampai datang saat air itu lagi naik atau cuacanya mendukung, karena itu bakal mungkin ngelihat penampakan pasir ini. Karena dia kayak tersembunyi lah istilahnya gitu ya, di jam-jam tertentu aja, waktu-waktu tertentu yang apa ya, bisa ngeliat pantai timbul gitu. Nah, terakhir kita ke Danau Framu. Ini letaknya ada di Kabupaten Maibrat. Etem bisa nemuin danau dengan pemandangan alam yang kece benih deh, dengan air danaunya berwarna biru dan tentunya jernih benih ya. Terus dikelilingi sama pepohonan hijau, dijamin Etem segala bakal betah benih deh berenang atau lama-lama bermain air di sini gitu ya. Oke, itu tadi beberapa destinasi wisata yang ada di Papua Barat Daya ya. Informasi ini dikutip dari rukita.co. Setelah ini lanjut lagi masuk di sesi zona petang Kroning Sanak, tetap bersama kami di Perempat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabarnya tam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Keroan yang sana, pemerintah Provinsi Jakarta terus mendorong Jakarta menjadi salah satu destinasi sport tourism atau wisata olahraga di Indonesia. Upaya ini dilakukan dengan membuka ruang yang lebih luas bagi penyelenggaraan berbagai event olahraga di Jakarta, tidak hanya sepak bola tetapi juga beragam cabang olahraga lainnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, Jakarta memiliki sejumlah fasilitas olahraga yang berpotensi dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan olahraga berskala nasional maupun internasional. Karena itu, Pemprov Jakarta akan terus melakukan pembenahan fasilitas olahraga sekaligus meningkatkan akses dan sarana pendukung agar masyarakat, komunitas olahraga, serta penyelenggara event semakin mudah memanfaatkannya. Pengembangan Jakarta sebagai destinasi sport tourism diharapkan dapat meningkatkan aktivitas olahraga masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan kompetisi, turnamen, festival olahraga, hingga berbagai kegiatan olahraga lainnya. Demikian Habar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
2: Ayo ih, petan, ayo tolongin orang itu, ayolah.
3: Divi,
2: ya, kalah lagi.
3: Eh, jurus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang, malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Promoter Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat menjelang malam ke orang yang sana. Merapat pada pukul 18 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Tentunya masih memerah kawani etam segalanya. Kali ini masuk di sesi zona petang yo. Beragam informasi bakal hadir ya. Dan untuk informasi seputar cuaca kali ini terpantau aman aja yo. Kalau dilansir dari BMKG sih malam hari ini bakal cerah ya. Terus kalau untuk lalu lintasnya ramai lancar, jadi buat entam segalanya yang lagi berkendara, hati-hati saat berkendara, utamakan keselamatan di kecepatan yo. Tentunya informasi lainnya bakal hadir ngoni entam segalanya. Dan untuk kumandang azan maghrib, wilayah kota Samarinda dan sekitarnya akan berkumandang pada pukul 18 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Assalamualaikum.
2: Shalom.
3: Namo Buddhaya.
1: Salam kebajikan.
2: Tuhan memberkati.
1: Om Swastiastu.
2: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Hadis riwayat Ahmad.

0: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gender Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gender Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

Selamat menaikkan ibadah salat maghrib ke rondeng sana untuk menjalankannya. Lanjut lagi kebersamaan Etam kali ini di Zona Petang ya. Masyarakat kini mendapat kemudahan dalam membuat akta kelahiran untuk anak-anak mereka. Nah, pemerintah sendiri sudah meluncurkan digitalisasi layanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir ini melalui aplikasi Satu Sehat. Aplikasi ini milik Kementerian Kesehatan dengan sistem informasi administrasi kependudukan SIAK Kementerian Dalam Negeri. Data kelahiran anak itu bisa langsung terhubung dengan sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut sekitar 4,8 juta anak lahir setiap tahun di Indonesia. Jadi dengan sistem baru ini, dokumen kependudukan bayi itu bisa langsung diproses secara digital setelah kelahiran tercatat. Adapun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan pengembangan layanan digital adalah bagian dari memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. Menurutnya data kependudukannya menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan layanan digital pemerintah. Dirinya menambahkan pemanfaatan data kependudukan ya wayahnya itu udah berkembang luas dan digunakan oleh ribuan pengguna. Integrasi dengan berbagai sumber data ini bisa mendukung pelayanan publik yang lebih mudah, akurat, dan tepat sasaran. Dirinya bilang salah satu pemanfaatannya sendiri dilakukan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial supaya lebih tepat sasaran. Data kependudukan sendiri dipadankan dengan berbagai sumber data sehingga pemerintah punya gambaran yang utuh mengenai kondisi penerima manfaat kerondeng sanak. Informasi lengkapnya bisa Etam kunjungi laman website kami di rri.co.id.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Mari cegah stunting dan kenali penyebabnya. Menurut WHO, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan pendek di bawah standar. Ciri-ciri stunting pada anak, tumbuh kembang anak cenderung lambat, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, berat badan tidak naik bahkan cenderung menurun, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik, anak cenderung lebih pendiam, dan fase pertumbuhan gizi pada anak melambat. Cara mencegah stunting pada anak, pertama, memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga berusia 6 bulan. Kedua, memantau perkembangan dan membawa ke posyandu secara berkala. Ketiga, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah bagi anak perempuan dan ibu hamil. Dan keempat, memberikan MPASI yang bergizi dan kaya protein untuk bayi yang berusia 6 bulan.
0: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kroning Sana sampai di sini aku bersama Etam kali ini ya, udah Mbok Mira Kawani dari Deneng Meren tadi ya, sampai ndak merapat pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kalau gitu Mbok Mira pamit yo, undur diri. Makasih yang masih setia nih mantengin Perompat sama Rinda, dan setelah ini bakal dikawani Mbok Mia yo sampai kendia merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah dalam sajian sama Rinda malam ya. Selamat beraktivitas di malam hari ini. Krona yang sarang, sampai jumpa di lain kesempatan, dan tentunya pasti tetap setia bersama kami di Perompat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Kamar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keruan yang sana Taman Sriwedari di Solo dan Batu Love Garden atau Baloga di Malang menjadi pilihan wisata keluarga dengan daya tarik yang berbeda. Di Taman Sriwedari, pengunjung dapat menikmati ruang terbuka hijau sambil berinteraksi dengan sekitar 20 ekor rusa, memberi makan rusa, menikmati kuliner UMKM, hingga menyaksikan pertunjukan wayang orang. Kehadiran wisatawan juga turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui aktivitas UMKM dan penjualan pakan rusa. Sementara itu, Batu Love Garden di Malang menawarkan pengalaman wisata dengan beragam koleksi dan area bunga serta parade bunga yang digelar setiap akhir pekan. Selain menikmati keindahan bunga, pengunjung juga bisa mengikuti kegiatan edukasi seperti pengolahan produk, keterampilan, dan pengenalan pertanian. Kedua destinasi ini sama-sama cocok untuk wisata keluarga dengan Sriwedari yang memadukan satwa alam dan budaya, sedangkan Baloga menggabungkan bunga, hiburan, dan edukasi. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Ro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
2: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
3: Ah, pele, maire wole, latu pak polisi.
2: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
3: Aduh mama sayang nih, kenapa roh, dua nala pak polisi deo kita.
2: Nah, itu kan ada yang merobos.
3: Aduh, iwa molo obe aru. Kau mak ente kode ke obe, demi kau deka obe. Nah, iwa do kau, raka polisi deo kau.
2: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikutin. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
3: Oke, demi kaum bana, kileno lampu merah. Mae terobos rewoke, ina iwa samar kenua, ina laka kota Oria Samarinda. Kau salah-salahna, no polisi do kau.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara, Keruan Esna, RRI Perumah Samarinda. Ya, selamat malam ya. Kembali berjumpa lagi dengan Bu Mia ya dalam rangkaian Semerendah malam hari ini di edisi hari Selasa ya, 11 Agustus 2026 ya. Kemana nih kabarnya kita segalanya Bu Sombok ya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya, yang lagi sakit ya, semoga diberikan kesembuhan ya, jadi bisa beraktivitas kembali dan tentunya bisa bergabung dengan Pro 4 RRI Samarinda ya Bu Sombok. Dan seperti biasa nih di dalam rangkaian Samarinda malam ya, nih kita ketemu sama berita daerah dan Nusantara di pukul 19 sampai pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tadi sudah dikawani sama Mbok Mira ya, Bu Sumbok. Dalam rangkaian Samarinda Meriah, kan dia Mbok Mira akan hadirkan beragam acara menarik tentunya ya, sampai merapat di Pulau Kapok kan dia di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan di berita daerah dan Nusantara Bu Sumbok, kita ketemu sama informasi pertama nih, informasi yang dari Samarinda Bu Sumbok. Gelombang pemicu aksi bagi-bagi ayam dan telur gratis oleh para peternak di berbagai daerah di Indonesia akibat lonjakan harga pakan mulai merembet ke pasar eceran Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa 11 Agustus 2026. Di pasar Bengkuring, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, para pedagang harus memutar otak agar kehilangan pelanggan di tengah melambungnya modal pasokan dari distributor. Isu lonjakan harga pakan ternak dari sentra produksi nasional berimbas langsung pada pasokan di tingkat hilir. Di Samarinda, yang sebagian besar pasokan protein hewaninya tergantung pada jalur distribusi antar pulau, penyesuaian harga modal terjadi secara bertahap namun konsisten. Salah seorang pedagang ayam potong di pasar Bengkuring, Ayu Wahyuni, mengungkapkan dampak kenaikan harga pakan di tingkat peternak sangat terasa pada kenaikan modal harian. Bahkan modal naik bertahap rata-rata Rp2.000 per malam dari pihak distributor. Untuk mengatasi situasi ini tanpa memicu resistensi pembeli, Ayu terpaksa menerapkan strategi shrinkflation, yakni menjual ayam dengan bobot yang lebih kecil agar harga eceran per ekor tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat setempat. Sida juga menjelaskan batas psikologis harga jual ayam potong untuk kawasan pemukiman Bengkuring berada di kisaran Rp52.000 hingga Rp55.000 per ekor. Jika harga eceran menembus di atas Rp55.000, volume penjualan dipastikan merosot tajam. Harga di atas batas tersebut biasanya hanya bisa diserap pasar saat momen khusus seperti jelang Hari Raya Idul Fitri atau Idul Adha. Sementara itu, di komoditas telur ayam, kondisi pasokan di pasar Bengkuring relatif stabil tanpa terkendala distribusi, namun lonjakan harga jual di tingkat eceran tak terelakkan. Pedagang telur di pasar Bengkuring, Lilis, memaparkan saat ini telur ayam meras dijual pada kisaran Rp48.000 hingga Rp50.000 per rak, tergantung tingkat ukurannya. Meski komoditas telur merupakan kebutuhan pokok yang tetap dibeli masyarakat, Lilis menyebut kenaikan harga ini memicu keluhan terutama dari kelompok pembeli yang berprofesi sebagai pedagang makanan olahan atau pemilik warung makan. Kondisi di pasar Bengkuring Samarinda ini mempertegas bahwa lonjakan harga pakan ternak di tingkat hulu berdampak ganda di tingkat konsumen akhir kawasan timur Indonesia. Pedagang terpaksa memangkas bobot komoditas demi menjaga daya beli. Sementara pelaku usaha kuliner atau skala mikro makin tertekan oleh biaya bahan baku. Informasi barusan kami kutip dari lamannya rri.co.id ya, Bu Sumbo, dan harapannya semoga kandia harga komoditas ayam dan juga telur menjadi stabil. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

Sobat Muda, saya Jasyen Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: Corona selera di Pemas Samarinda, sesaat lagi kita akan telinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: حَقِّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدٍ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَأَتْهُمْ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Aduh, salah lagi.
3: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
2: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
3: Wah, boros kertas tuh.
2: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
3: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Iya, bosu mbok selamat menunaikan ibadah salat Isya ya bagi bosu dan mbok segalanya yang menjalankan. Kita lanjut lagi bosu mbok di dalam rangkaian sabaran malam. Masih di berita daerah Nusantara ya, berita terakhir ya. Kita datang dari nasional dan juga internasional yo. Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Bogota memantau perkembangan situasi pasca gempa yang melanda Kolombia. Adapun sebelumnya gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin 10 Agustus sekitar pukul 7.34 waktu setempat. Gempa berpusat di Provinsi Coco sekitar 280 km dari Bogota dan dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Kolombia, termasuk Bogota, Cali, Medellin, Pereira, Manizales, dan Ibagué. Sejumlah WNI diketahui berdomisili di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi Senin pagi itu. Kata Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI, Heni Rahamidah, dalam keterangan tertulis pada Selasa 11 Agustus 2006, SIDA telah menjalin komunikasi dengan WNI yang berada di sejumlah wilayah terdampak. Berdasarkan pemantauan KBRI Bogota, seluruh WNI di Kolombia dilaporkan dalam kondisi aman. Ini memastikan KBRI Bogota akan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan WNI di wilayah terdampak, termasuk untuk langkah-langkah darurat apabila terjadi gempa susulan. Secara khusus, Heli menyebut KBRI Bogota mengimbau para WNI di Kolombia untuk tetap waspada pasca gempa serta menghubungi nomor hotline KBRI Bogota jika terjadi kondisi darurat. Hingga Selasa 11 Agustus dilaporkan 132 orang tewas dan status darurat telah ditetapkan setelah Kolombia dilanda salah satu gempa bumi terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah korban jiwa diperkirakan akan bertambah mengingat adanya kekhawatiran bahwa masih banyak orang yang terjebak di bawah runtuhan bangunan. Demikian informasi terakhir Bu Sumbo dalam berita daerah Nusantara yang kami kutip dari lamannya rri.co.id. Dan setelah ini kita ketemu lagi dalam program Beseprah Bekesan seputar sejarah masih dengan Bu Mia tentunya di Perempat RI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Ambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar datang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kerawang dan sana Pulau Rubiah di kota Sabang Aceh menjadi salah satu destinasi wisata bahari unggulan dengan keindahan biota laut dan terumbu karangnya. Wisatawan dapat menikmati pesona bawah laut melalui aktivitas snorkeling, menyelam maupun menggunakan kapal kaca. Salah satu daya tariknya adalah keberadaan terumbu karang dan rumah ikan Nemo, sementara kawasan ini juga memiliki nilai sejarah karena pernah menjadi lokasi karantina haji pertama di Indonesia. Selain Pulau Rubiah, Pantai UM Pamaja di Kabupaten Tejo Una-Una, Sulawesi Tengah menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dengan pantai alami dan mata air tawar yang berada di dekat bibir pantai. Destinasi yang mulai dikembangkan sekitar setahun terakhir ini telah menarik wisatawan dari berbagai daerah. Pengelola juga terus memperbaiki akses dan fasilitas, sekaligus mendorong perkembangan tempat penginapan serta UMKM agar pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat setempat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.
2: Kamu nyadar nggak sih kalau harga makanan makin mahal sekarang?
3: Iya, bener deh. Aku juga ngerasain banget. Udah gitu, uang jajanku jadi nggak cukup buat beli semua yang aku mau.
2: Itu namanya inflasi nggak sih? Dimana harga barang dan jasa meningkat naik.
3: Terus, kita sebagai remaja bisa ngapain dong buat ngadapin masalah ini?
2: Banyak kok caranya. Salah satunya ya jadi konsumen cerdas. Sebelum beli sesuatu, kita harus bandingin dulu harga dan kualitasnya. Dan pastikan juga, barang itu benar-benar kamu butuhin. Lalu, hindari beli barang yang nggak penting cuma karena lihat diskon atau ikut-ikutan aja.
3: Oh, iya ya. Aku sering banget kayak gitu. Jadi boros deh.
2: Selain itu, kita juga bisa dukung produk lokal loh. Dengan beli produk buatan Indonesia, kita juga bisa bantu perekonomian negara dan UMKM lokal.
3: Nah, setuju banget. Aku juga lebih suka produk lokal. Kualitasnya nggak kalah kok sama produk impor.
4: Dengan beli produk lokal, juga bisa bantu menciptakan lapangan kerja baru. Selain bantu diri sendiri, kita juga bantu sesama. Yuk jadi muda kreatif, kita lawan inflasi.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 MHz Kerawandeng sana, perempat dari Samarinda ya. Kembali berjumpa lagi dengan Mbak Mia dalam program Besepra Bagasan Seputar Sejarah ya. Masih dalam rangkaian Samarinda Malam edisi hari Selasa 11 Agustus 2026 ya Bu Sembo. Dan di Besepra pada malam hari ini ya, Mbak Mia akan mengajak kita sekalian nyata bagasan seputar tradisi suling, tambur, serta sirih pinang dalam kehidupan masyarakat Papua nih Bu Sembo ya. Jadi Bu Sumbo, Indonesia ini kan memang pernah kehabisan cerita nih tentang budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap tradisi, setiap daerah punya tradisi, punya kesenian dan juga kebiasaan yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya. Nah, sekarang kita bergeser ya ke wilayah timur Indonesia, tepatnya di Papua nih Bu Sumbo. Ada tiga hal menarik yang menggambarkan kekayaan tradisi masyarakat Papua, yaitu suling, tambur, dan juga sirih pinang. Mun etam mendengar kata suling dan tambur, mungkin etam nih langsung membayangkan alat musik. Tapi dalam kehidupan masyarakat Papua, keberadaan alat musik tradisional ini bukan hanya soal menghasilkan suara yang indah yo. Musik dapat menjadi bagian dari berbagai kegiatan masyarakat, menjadi sarana berkumpul, menyambut tamu, mengiringi kegiatan adat, maupun menjadi media untuk mengekspresikan kebersamaan. Tiga, suling nih misalnya, ini merupakan alat musik tiup yang menghasilkan suara khas, sementara tambur merupakan alat musik pukul yang menghasilkan bunyi yang kuat dan ritmis. Ketika bunyi suling dan tambur nih berpadu nih Bu Sembo, suasananya tentu menjadi berbeda. Ada irama yang bisa menghidupkan suasana, mengiringi tarian sekaligus memperkuat nuansa tradisional dalam sebuah kegiatan. Dan menariknya lagi nih Bu Sembo, tradisi tegak ini terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Inilah yang membuat kebudayaan tidak hanya menjadi cerita masa lalu, tetapi tetap hidup di tengah masyarakat. Pelestarian budaya ini memang sering cukup hanya dengan menyimpannya sebagai dokumentasi. Tradisi perlu terus dipraktikkan dan dikenalkan kepada generasi muda. Kedua selengkapnya mengenai tradisi di Papua ya Bu Sembo, setelah kita dengar lagu Nusantara berikut ini.

0: Saya Davano Paladrian selaku Putra Duta Genre Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Lanjut lagi Bu Sumbok, masih di Bahasa Perah ya. Nah, jadi Bu Sumbok, selain suling dan jua tambur, ada satu lagi kebiasaan yang menarik dalam kehidupan sosial masyarakat Papua, yaitu sirih pinang. Nah, bagi sebagian masyarakat di Papua, sirih pinang ini bukan sekedar sesuatu yang dikonsumsi, tapi tradisi ini juga punya hubungan dengan kehidupan sosial dan interaksi antar masyarakat. Sirih pinang dapat menjadi bagian dari kebiasaan ketika orang berkumpul, berbincang, menerima tamu, atau membangun hubungan sosial. Jadi ketika Eta melihat seseorang menawarkan sirih pinang kepada orang lain, Eta tidak bisa hanya melihatnya sebagai aktivitas makan atau mengunyah sesuatu, ya Bu Sumbok. Ada nilai keramahan dan juga kebersamaan yang ikut menyertainya. Tradisi semacam ini menunjukkan bahwa kebudayaan seringkali hadir dalam hal-hal sederhana, bukan hanya dalam upacara besar atau pertunjukan seni, tapi juga dalam kebiasaan sehari-hari. Begitu juga dengan musik tradisional, Bu Sumbok. Suling dan tambur bukan sekedar benda yang dimainkan untuk menghasilkan bunyi. Di balik alat musik tersebut ada pengetahuan tentang cara membuat, cara memainkan, kapan alat itu digunakan, dan juga bagaimana musik tersebut menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Mulai memperhatikan, hampir setiap daerah di Indonesia punya alat musik tradisional masing-masing. Ada gamelan di Jawa dan Bali, kolintang di Sulawesi Utara, sesando dari Nusa Tenggara Timur, tifa di kawasan Maluku dan Papua, serta berbagai alat musik lainnya. Semua punya karakter suara dan cerita yang berbeda. Karena itu, ketika sebuah alat musik tradisional dimainkan, sebenarnya kita sedang mendengarkan lebih dari sekedar nada. Kita juga sedang mendengarkan bagian dari sejarah dan identitas masyarakat yang menciptakannya. Inilah mengapa pelestarian budaya menjadi penting nih Bu Sumbok. Warisan budaya dapat berupa tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik sosial, ritual, pengetahuan tradisional hingga keterampilan membuat kerajinan. Semua diwariskan antar generasi dan menjadi bagian dari identitas masyarakat.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Iya Bu Sumo, dari suling, tambur, sampai tradisi Sirih Pinang nih Etam bisa belajar banyak ya. Bahwa budaya Indonesia ini begitu beragam dan punya makna yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Tradisi ini selalu harus sesuatu yang besar dan meriah. Kadang justru kebiasaan sederhana yang dilakukan secara turun-temurun ini menjadi bagian penting dari identitas sebuah masyarakat. Yang menjadi tantangannya adalah bagaimana tradisi tersebut tetap dikenal oleh generasi muda di tengah perkembangan zaman ya, Bu Sumbo. Anak-anak muda zaman sekarang tentu hidup dengan dunia yang berbeda. Sudah akrab dengan media sosial, musik modern, teknologi digital dan juga berbagai budaya dari seluruh dunia. Tapi mengenal budaya tradisional berarti harus meninggalkan budaya modern. Keduanya bisa berjalan bersama. Misalnya ya, generasi muda dapat mengenalkan musik tradisional melalui media sosial, membuat konten tentang alat musik daerah, atau mendokumentasikan cerita dari para tetua adat, atau menggabungkan juga unsur musik tradisional dengan karya musik yang lebih modern tanpa menghilangkan nilai aslinya. Dengan cara tegak tuh ya, budaya ini bisa tetap dekat dengan kehidupan generasi sekarang dan juga dengan masyarakat tentunya ya. Nah, karena pada akhirnya pelestarian budaya bukan hanya soal tugas pemerintah nih Bu Sumbo atau pelaku seni ya. Masyarakat adalah bagian penting dalam menjaga agar tradisi tetap hidup. Budaya yang lahir dan tumbuh di tengah masyarakat akan semakin kuat jika terus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia Bu Sumbo seputar besepra ya, berkaitan seputar sejarah tentang suling, tambur dan sirih pinang, tradisi masyarakat Papua yang dilekang oleh waktu ya. Yang kami kutip dari lamannya goodnewsfromindonesia.id. Dan sekaligus menjadi akhir di Bahasa Pra ya Bu Sumbo. Selanjutnya kita ketemu lagi Gendia di pukul 21 ya. Ada drama legenda dan juga dilanjutkan dengan pesona antar komunitas Sunda. Tentunya masih dengan Bu Mia dan John, nanti ditemani oleh Teh Iis ya, melalui sambungan telepon WhatsApp. Tetap bersama kami di Promotiri Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Keruan Desana Festival Golokwe 2026 di Kelabuan Bajo Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur menjadi ruang pertemuan antara iman, tradisi, budaya, dan kehidupan masyarakat Manggarai. Festival ini dinilai turut memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan karena wisatawan tidak hanya menikmati destinasi, tetapi juga dapat mengenal identitas dan kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat ditempatkan sebagai pelaku utama dalam memperkenalkan budaya daerah kepada wisatawan. Dampak ekonomi Festival Golokwe juga cukup besar. Pada penyelenggaraan 2025, festival ini menarik lebih dari 45.000 wisatawan dan melibatkan 173 UMKM, 883 pekerja seni serta 1.473 tenaga kerja dengan perputaran ekonomi sekitar 2,82 miliar rupiah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pariwisata berkualitas bukan hanya tentang jumlah wisatawan, tetapi juga bagaimana kegiatan wisata memberikan manfaat bagi masyarakat lokal, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya dan kehidupan setempat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda, terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecret, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.
2: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
3: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
4: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
3: Hah? Parang?
4: Iya.
3: Gergaji? Korek api? Untung roti?

Kabupaten Paser adalah sebuah kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanah Paser. Di Kabupaten Paser terdapat dua daerah yang melegenda, Kecamatan Paser, Blengkong, dan Desa Suatang. Tapi siapa sangka, dua desa ini lahir dari kisah seekor ular yang membelah dua wilayah tersebut. Seperti apa kisahnya? Inilah mini drama legenda, Legenda Sungai Suatang.

0: Berburu ini penuh tantangan, tapi kami sangat suka.
1: Apalagi ketika kita mendapat hasil buruan yang besar, senang rasanya.
0: Ukop, bagaimana kalau kita pergi ke hutan untuk berburu lagi?
2: Aku mengerti bagaimana kalian sudah tidak sabar lagi. Namun, kita harus mempersiapkan dulu alat dan bekal kita nanti.
1: Baiklah, kami akan membantu mempersiapkan semuanya sebelum kita pergi.
2: Terima kasih. Aku juga akan melihat waktu yang tepat untuk berburu sesuai perhitungan bulan purnama. Setelah itu, aku akan kabari kalian.
0: Baiklah, kalau begitu, kami berdua pulang dulu dan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan.
2: Sebaiknya aku melakukan ritual sebelum berangkat berburu, agar diberikan keselamatan dan hasil buruan yang besar.

0: Kop, sepertinya ini jalan yang berbeda. Kita biasanya tidak lewat sini kan?
1: Iya, sepertinya lewat sini agak jauh.
2: Sudah, ikuti saja aku.
1: Kop, kita sudah lelah. Jauh sekali perjalanan ini. Nanti bisa tersesat.
2: Tenanglah, Silun. Tidak mungkin kita tersesat.
0: Silun, aku perhatikan ada yang aneh dengan si Ukop.
1: Aneh gimana maksudnya?
0: Coba kamu lihat, Ukop selalu membuat ikatan pada sebatang pohon yang setiap beberapa langkah kakinya.
1: Iya, aku baru memperhatikannya. Mungkin biar kita tidak tersesat.
0: Iya juga ya.
3: Hei kalian, lambat sekali jalannya. Ayo cepat.
2: Nah, kita istirahat di sini dulu ya.
0: Iya. Ukop, sebenarnya dari tadi ada yang ingin aku tanyakan.
2: Apa yang mau kamu tanyakan, Cilong? Silahkan.
0: Aku perhatikan dari ujung jalan tadi, semenjak kita masuk hutan ini, kamu selalu mengikat tali rotan di sebatang pohon, lalu mematahkan ranting kayu kecil di sebelahnya. Semua itu untuk apa? Aku jadi penasaran.
2: Oh, itu. Jadi begini, kita kan baru memasuki hutan ini. Selama ini, kita hanya berburu di sekitar daerah kita, yang hasilnya juga agak berkurang. Aku mau hasil buruan kita kali ini lebih baik dari biasanya. Menurut sahabatku, di tempat yang tak jauh lagi dari sini, ada sebuah rawa yang sering dimasuki oleh buruan-buruan kita.
0: Lalu, apa yang Ukop lakukan tadi?
1: Cilong, dengarkan saja Ukop bicara sampai selesai. Tidak sabaran banget.
0: Diam kamu, Silun.
1: Ada yang jengkel.
2: Sudah. Jadi begini, ini untuk pengalaman kalian berdua. Kalau kalian tadi melihat apa yang aku lakukan setiap kita berjalan beberapa langkah, itu dengan maksud supaya kita tidak tersesat. Jadi, sejauh apapun kita masuk ke hutan, tidak akan tersesat nantinya, karena tanda yang telah kita buat.
1: Terus, bagaimana seandainya tanda yang kita buat tadi hilang?
2: Usahakan tanda yang kita buat tidak meniru orang lain. Siapa tahu, ada orang lain yang masuk ke hutan selain kita. Misalnya dengan menggoresi pohon atau membuat tanda panah dari ranting.
0: Nah, sekarang aku paham apa yang dilakukan Ukop dari tadi. Mudah-mudahan hal ini dapat aku turunkan juga buat anak cucuku kelak.
1: Tuh, benar kan kataku Cilong? Biar kita tidak tersesat. Tapi ngomong-ngomong, itu maksud cucu. Cucu siapa ya?
0: Ya, siapa tahu pulang dari berburu nanti ada seorang gadis yang mau menikah denganku.
1: Kalau gak ada, gimana?
0: Anak cucu orang lah.
2: Sudahlah, hal sepele tidak perlu diributkan. Memang apa yang dikatakan oleh Cilong ada benarnya juga. Hidup ini ibarat hanya mampir untuk makan dan minum. Kita semua adalah saudara. Kalaupun kita tidak punya keturunan, anak orang lain pun dapat dianggap sebagai anak kita. Karena anak-anak adalah titipan yang harus kita jaga dan kita bekali dengan ilmu.

0: akhirnya kita sampai.
1: Wah, indah sekali pemandangannya. Rawa itu, rumput-rumput hijau. Rasanya sejuk sekali.
0: Kalian lihat genangan air itu. Lihatlah bekas jejak kaki hewan buruan kita di sekelilingnya. Sepertinya, tak lama lagi mereka akan berdatangan untuk mencari minum.
1: Apa yang akan kita lakukan?
0: Sepertinya hanya di pulau kecil itulah tempat yang paling tepat untuk menunggu perangkap hewan buruan.
1: Kalau begitu, kita pergi ke sana aja.
0: Kalian berdua bersihkan tempat ini untuk kita beristirahat, dan siapkan tungku untuk tempat memasak. Biar aku mencari tali jerat untuk kupasang di rawa.
1: Cilong, mana batu pematik apinya?
2: Ini ada di lanjung.
1: Tolong ambilkan ya, Cilong.
2: Ambil saja sendiri. Aku masih mau menancapkan kayu untuk penyangga. Tapi tanahnya kok keras sekali.
1: Masa sih?
2: Sini, kamu coba sendiri aja.
0: Ini, aku bawakan beberapa kayu. Sedang apa kalian?
2: Ini, tanahnya keras sekali. Bagaimana kalau kita tumbuk dengan kayu yang itu?
1: Wah, betul juga. Ayo kita coba.
0: Biar aku yang tumbuk. Kalian bantu pegangi saja.
2: Susah sekali, Ukop. Istirahatlah.
0: Tidak, sedikit lagi. Akhirnya berhasil.
1: Coba lihat kayunya, Ukop. Mengeluarkan darah.
0: Benar. Darah segar ini. Tapi di mana ya? Sebaiknya kalian mundur dulu. Biar ku cek apa yang terjadi. Ini memang darah. Tapi darah apa ya?
1: Bagaimana? Darah apa itu?
0: Mungkin darah tikus tanah. Atau bisa juga hewan lainnya yang tidak sengaja terluka oleh tumbukan kayu itu.
2: Benar juga.
1: Iya, masuk akal juga itu.
0: Sudahlah. Kalian berdua teruskan saja memasaknya.

0: Akhirnya api unggunnya menyala.
1: Silun, coba lihat. Darahnya terus mengalir dan semakin banyak. Aku takut terjadi sesuatu.
0: Sudah, tidak usah mikir aneh-aneh. Aku mau masak dulu.
1: Silun, tanahnya bergerak.
2: Ada apa ini? Sepertinya ada gempa. Ayo kita berpegangan, jangan sampai lepas.
3: Kakak Ukop, ada apa ini? Mengapa tanah ini berjalan? Apa yang harus kita lakukan?
2: Tenang, mari kita cari tahu apa yang terjadi. Hah? Apa itu?
3: Ular! Ternyata di bawah kaki kita seekor ular raksasa.
0: Apa yang harus kita lakukan, Ukop?
2: Sepertinya ular ini akan bergerak ke arah sungai Kandilo itu. Ayo, ayo, kita harus turun.
0: Baiklah, setelah aku kasih aba-aba, kita bertiga loncat ya. Satu, dua, tiga, loncat!
4: Dengan susah payah, ketiganya kemudian melompat dari punggung ular yang masih terus berjalan. Mereka bersyukur karena dapat turun dari atas punggung ular raksasa tersebut. Ternyata, bekas ular tadi telah membentuk sebuah sungai. Sungai itu kemudian dinamai Sungai Suatang. Sungai inilah yang sekarang membelah dua daerah, yaitu Desa Pasir Belengkong dan Desa Suatang.

Mini drama legenda, Legenda Sungai Suatang, produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta, sutradara Ratih Irawan, dengan para pemeran Raditya Hamzah sebagai kakak Ukop, Hamid memerankan Silun, dan Rangga sebagai Cilong. Narator dibacakan Ira, teknik rekaman Hartati, dan montase Mira Febrina.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

mukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia.

0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Kumaha Teh Mia di sana?
1: Alhamdulillah sehat juga ini Teh malam hari ini. Gimana cuaca di Bandung Teh? Sudah musim hujan atau masih musim kemarau nih Teh di Bandung Teh?
0: Masih musim kemarau. Sekarang masih panas panas nih.
1: Masih panas Teh ya? Sudah berapa hari nggak hujan nih Teh di Bandung Teh?
0: Udah lama, udah seminggu lebih, cuman dari kemarin masih ada gitu daerah-daerah lain. Tapi pas kota Bandungnya itu udah hampir mungkin lebih dari 2 minggu nggak ada hujan.
1: Lebih dari 2 minggu nggak ada hujan. Tapi di Bandung cuacanya kan sejuk ya Teh ya? Atau di Bandung kalau misalnya udah musim kemarau nih panas atau panas banget ya Teh?
0: Kalaupun panas, nggak sepanas Samarinda.
1: Oh iya Teh ya. Soalnya kita dilewatin sama Katulistiwa juga ya Teh ya.
0: Ya iya betul. Kalau di sini itu malah ada kadang-kadang hawanya dingin gitu ya. Kadang-kadang ada panas-panasnya, tapi nggak sepanas di sana lah. Saya itu masih panasnya di sini itu masih bisa. Masih nggak pasang AC ataupun kipas angin.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi masih ramah lah panasnya.
1: Masih ramah sama kulit ya Teh ya.
0: Nah, betul.
1: Ini ngomong-ngomong soal panas-panasan nih Teh. Kita malam hari ini katanya mau anu ya Teh ya, mau ngobrol seputar permainan tradisional Sunda nih. Jangan-jangan ada permainan tradisional Sunda yang dimana pas panas-panas nih Teh. Ada pasti Teh ya.
0: Ya, betul. Jadi untuk acara Pentas Sunda malam ini kita akan sedikit bicara mengenai permainan tradisional yang mungkin untuk saat ini udah jarang ya dimainkan oleh anak-anak. Kalau dulu kan anak-anak itu permainannya yaitu permainan-permainan tradisional Sunda yang pada waktu itu karena kayak nggak kayak sekarang anak-anak lebih cenderung ke gadgetnya mereka. Tapi kalau dulu kan nggak ada acara televisi pun, kalau dulu zaman saya kecil itu masih baru mulai acara itu tuh jam 4 sore baru mulai ada siarannya kan.
1: Iya.
0: Nah jadi biasanya siang-siang itu kita pulang sekolah ataupun pulang mengaji gitu. Ya itu kita permainan-permainan ini. Jadi ada nanti kita akan sedikit bahas mengenai 10 permainan tradisional Sunda dan cara memainkannya.
1: Waduh seru banget ini. Sebab tau ada yang mirip-mirip sama permainan di Samarinda ya Teh ya, siapa tahu nih.
0: Iya. Mungkin dari segi nama mungkin berbeda gitu kan, tapi permainannya sama.
1: Sama.
0: Yaitu.
1: Boleh Teteh dibuka dulu untuk pantas sendaknya, silakan Teteh.
0: Iya. Wilujeng Wengi Sampurasun, assalamualaikum kepada para pendengar Pro 4. Ketemu lagi dengan saya Teh Iis di acara Pentas Sunda yang seperti biasa ya. Kalau di Pentas Sunda itu selain kita ngobrol yaitu tadi yang kita bahas sama Teh Mia mengenai 10 permainan tradisional Sunda, kita juga bisa mendengarkan kawih-kawih Sunda. Nah untuk itu kami saya sama Teh Mia menunggu ini para pendengar untuk bergabung ya seperti biasa. Kemana itu Teh Mia?
1: Di jalur telepon nih Akang Teteh Sadayana ya di 0541-7272656 atau di 736-152. Sebenarnya salah satu nomor teleponnya nih Teh ada yang belum bisa dihubungi nih Teh. Cuman Teh Mia lupa yang bagian mana ya. Kita sebutin aja dua-duanya. Jadi cuma bisa satu telepon aja. Kalau misalnya WhatsApp, karena kita berhubung dengan Teh Iis pakai WhatsApp, jadi biasanya di via chat aja ya Teh ya.
0: Iya betul.
1: Sempat mau request lagu bisa nih di chat aja dan juga di Facebook kita di Pro 4 RRI Samarinda dan juga di RRI Digital ya Teh.
0: Oke, iya betul. Jadi kita akan langsung aja.
1: Boleh Teh, silakan.
0: Mengenai ini kan kalau kita ingat ya, nggak tahu ya zaman dulu ada permainan apa gitu ya yang ketika masih kecil dulu. Kalau saya sih semua peran di sini saya pernah mainkan waktu kecil karena tidak ada

0: Ya, cuman permainan itu yang kita bisa mainkan gitu waktu itu.
1: 10 permainan ini Teteh mainkan semua berarti ya?
0: Iya, kalau waktu kecil kita mainkan ini semuanya. Karena waktu itu kan kita yang namanya main sama teman-teman, apalagi di kampung gitu ya, tinggal di kampung. Kita suka saling, kalau ini mah namanya itu kalau di Sunda itu samper gitu ya. Oh ini disamper gitu. Jadi diajak main diajakin, gitu sama teman gitu, diajakin main itu disamper. Nah itu biasanya saling ajak gitu ya, saling samper ininya. Terus kita main di ada lapangan ataupun apa sih kayak halaman rumah tetangga gitu yang agak luas gitu, biasanya kita main permainannya itu di situ. Oh kita itu biasanya kalau habis panen di sawah, nah itu di sawah juga kita main.
1: Oh di sawah juga Teh? Menjelajah semua misalkan, nih.
0: Ya itu kalau biasanya sudah panen gitu kan, kita biasanya main di sawah. Nah jadi sebenarnya kalau sekarang pun di Bandung itu masih ada ya yang melestarikan permainan ini, tapi ya itu ada satu tempat lah di ini, ada bukan satu tempat, ada beberapa tempat biasanya suka permainan ini diadakan lagi.
1: Oh, nah,
0: jadi jadi permainan Sunda ini kan sebenarnya seakan-akan sekarang ini terlupakan gitu ya.
1: Yeah.
0: Banyak anak-anak yang lebih memilih main gadgetnya dibanding dengan permainan tradisional. Dan sekarang ini udah benar-benar jarang aja gitu ya. Nah di sini ada macam-macam permainan tradisional. Ada sebenarnya banyak sekali ya permainan tradisional Sunda itu. Gak cuma hanya 10 permainan. Jadi kalau kita belum pernah memainkannya, nah mungkin di sini saya akan sedikit nanti kasih gambaran gimana sih cara memainkannya dan apa aja nama permainannya. Nah untuk ininya lebih ini lagi, kita ini yang pertama ya, satu apa permainan ini? Namanya boy-boyan. Ya tahu nih kalau di Mia ataupun di Samarinda namanya apa. Jadi boy-boyan ini adalah salah satu permainan tradisional Sunda yang mungkin sebenarnya masih asing di beberapa orang ya. Tapi permainan ini biasanya dimainkan secara minimal dua orang atau kelompok ya. Nah itu yang cara cara menggunakan permainannya itu adalah, kalau di Jawa itu kan kebanyakan rumah itu dari genteng ya.
1: Iya, genteng ada ya.
0: Nah, biasanya ya genteng tanah ya? Itu kan ya genteng tanah. Kan suka ada yang pecahan-pecahannya itu, pokoknya kita di lingkungan rumah itu ada aja misalkan kita nyari-nyari genteng pecah itu pasti ketemu. Nah, itu biasanya kita pecahan genteng kan ada pecahan atau ada 8 pecahan. Biasanya kadang-kadang rata-rata 10 atau 8 lah. Permainannya itu sama bola kasti atau bola ini apa sih yang biasa main ini apa namanya itu yang warna hijau itu. Iya biasanya bola kasti ataupun ya? Bola kasti. Nah, sama bola kasti. Nah, jadi permainannya biasanya kita awal-awalnya kita kayak di inilah siapa yang jaga dan siapa yang harus melempar bola. Jadi biasanya misalkan kita ditumpuk si gentengnya itu ada 10 sampai 10. Nah, terus kita misalkan ada jaraknya itu bisa 1 meter ataupun 1 meter setengah dikasih tanda, nah itu dilempar.
1: Oh.
0: Nah, kalau dilempar ke genteng tadi kan jadinya merosot gitu kan.
1: Iya.
0: Nah itu biasanya yang jaga dia harus cepat-cepat membereskan si genteng tadi itu lagi, jadi numpuk lagi.
1: Oh.
0: Nah udah gitu dia cepat ngambil bola kastinya, dia kejar orang yang ikut, misalkan ada 5 orang ataupun ada 4 orang. Nah nanti siapa yang pertama kali kena sama lemparan bola, nah itu dia yang harus jaga lagi. Itu caranya.
1: Oh.
0: Gak tahu sih kalau di Samarinda ada nggak yang kayak
1: permainan. Oh, kalau kayak dulu pas saya masih SD tuh teh, mirip nih namanya teh, tapi namanya di sini namanya Cina Boy, tapi bukan pakai genteng tapi pakai kayu teh. Ditumpuk kayak pakai genteng juga, terus dilempar sama bola kasti.
0: Itu.
1: Beda nama, tapi beda anunya juga.
0: Nah, itu ada. Ada juga yang saya lihat itu, saya pernah lihat juga di Samarinda. Pakai sendal diberdirikan.
1: Oh iya, pakai sendal. Benar.
0: Ya, sendal diberdirikan. Ya, sendalnya 3 atau 4 sendal diberdirikan, saling menyanggah gitu kan.
1: Iya.
0: Nah, itu dilempar sama ini. Tapi dulu itu ya, enggak ada bola kasti pun kita itu permainan itu. Kumpulin plastik-plastik, dibeletin, terus diikat sama karet, jadi berbentuk bola. Nah itu biasanya pakai itu juga. Soalnya kadang-kadang kalau pakai bola kasti itu kan agak sakit juga kalau dilempar.
1: Iya, dilempar sakit ya.
0: Iya. Nah tapi kalau pakai plastik yang dibuletin-buletin itu plastiknya banyak, terus diikat sama ini kan nggak terlalu sakit di itunya. Nah itu biasanya itu juga ya, pokoknya kita ini kadang-kadang lagi kecil itu kreatif juga gitu.
1: Iya, benar-benar ya.
0: Oh ini nggak ada,
1: iya.
0: Jadi pakai yang lain gitu,
1: yang penting permainannya jalan. Mau pakai apa aja
0: itu.
1: Teteh ini ada yang mau bergabung teh di jalur telepon, kita sapa dulu ya teh.
0: Oke. Halo, Bu Jenny.
1: Ah, terputus teh, baru diangkat terputus. Boleh dicoba kembali ya. Tadi yang membantu apa ngehubungin di jalur telepon. Oh ini. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ya.
1: Wilo Jeng Wengi.
0: Ari kain.
1: Oh iya nih Kang Ari.
0: Kang Ari ini. Apa kabar Kang Ari?
2: Baik.
1: Alhamdulillah. Kang Ari mungkin sempatnya mau cerita-cerita nih, waktu kecilnya pernah main permainan tradisional yang kayak tadi enggak, yang diceritain sama Teh Iis? Pernah?
2: Pernah.
1: Wis, mantap.
0: Namanya apa Kang kalau di sana?
1: Namanya apa Kang? Kayak sandal ditumpuk-tumpuk, kalau di Samarinda di sandal ya teh ya, ditumpuk-tumpuk ya teh.
0: Iya, saya lihat.
1: Terus dilempar sama bola kasti
0: gitu.
1: Oh, pernah Kang Ari?
2: Nah.
1: Oh pernah. Kang Ari mau request lagu kah?
0: Mau request lagunya apa?
1: Ya. Mau request lagu apa Kang?
2: Request lagu Jokot.
1: Joko Tingkir, oke.
0: Joko Tingkir.
1: Salamnya buat siapa Kang?
2: Salamnya buat teman-teman istri. Salamnya teman-teman istri yang juga
1: teman-teman. Siap. Terima kasih Kang Ari.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Kang Ari, ternyata Kang pernah Ari juga ya teh Kang Ari main permainan yang kayak tadi mungkin, tapi Kang Ari lupa nih namanya apa ya. Sudah lama sekali. Ini ada yang mau bergabung lagi teh, kita sapa lagi ya teh.
0: Iya. Halo, Lili Jengongi.
3: Halo Jengongi, dengan Akang Bikmar nih.
0: Halo.
3: Teh Mia sama PTIS.
1: Dengan Akang Bikmar.
3: Kang Bikmar nih.
1: Oh, Kang Bikmar.
0: Oh, Kang Bikmar. Apa kabar Kang Bikmar?
3: Kabarnya masih nano-nano teh.
1: Dari dulu nano-nano terus sih Kang Bikmar eh.
3: Iyalah. Tadi hendak menyamar tadi jadi kabayan sama tuh teteh mah joko paling-paling teteh IS kenal aja. Mau jadi ano Kang Kabayan nih.
1: Jadi Kang Kabayan
3: oh,
1: ya.
3: Jadi teh ini temanya nih teh permainan tradisional ya. Halo.
1: Iya halo.
3: Permainan tradisional ya, tradisional.
1: Iya Kang, permainan tradisional khas Sunda ini.
3: Memang aku teh banyak nih permainan tradisional waktu kecil nih, tapi yang paling senangin aja.
0: Apa kan?
3: Bukan begini, main tali sama perempuan dulu sering juga.
1: Oh yang anu karet disusun-susun itu ya?
3: Ya main main apalah, ingklang kayak ingklang, anu ingklang bisa. Permainan, kalau dulu anak-anak kan kreatif tuh bikin-bikin begitu.
1: Iya.
3: Terus main main kaleng di susun itu dilempar sama bola kasih sama
1: dua. Oh, sama kayak boy-boy tadi ya Teh ya. Boy-boyan ya.
0: Heeh, sama kayak boy-boyan.
3: Ya, ada juga main-main asin naga, main ya asin, main ketuk umpat. Main ketuk umpat itu dulu ano, tetehnya kan begini ceritanya. Kadang-kadang sampai nangis, kadang-kadang bilang kalah itu. Anu apa teman-teman sembunyi di rumah kayak kamu dapat. Nangis aku dulu. Saya keingat dulu kan bilangnya, kadang-kadang kan kan diolokin teh kayak gini ya. Saya tidak dapat sampai 10 menit lebih. Ayo kemana, ayo sembunyi di mana. Jadi diolok-olok teman-teman kalah. Jadi nangis.
1: Malah nangis yang nyari ya Kang ya.
3: Apa orang sembunyi dalam rumah bagaimana mau ketemu?
1: Oh, iya ya, sembunyi dalam rumah kan nggak enak ya Kang ya, mau nyari di mana?
3: Iya kan sembunyi di rumahnya sendiri, ayo. Yeah. Apa kita kita mau memeriksa ke rumah? Orang kan memang kami ada perjanjian, memang tidak boleh ya sembunyi dalam rumah. Tapi karena ada yang usir, ya lagi ya. Kalau ada yang marah, gini-gini, dan kasih tahu sembunyi dalam rumah. Ya jadi tuh kompak-kompak mereka. Dasar juga aku bilang ini teman-teman ini ada juga pelen ya anu nah main apa ya kami ngomong apa ya itu nah kayak gini nah apa ya selipat dua lipat itu nah siapa yang dapat menjadi S misalnya S apa superboy nah misalnya
1: main
3: nanti nanti dikejar misalnya dikejar ditangkap ayo siapa namaku kalau misalnya salah oh salah katanya lari lagi dia tapi kalau ya bilang kena misalnya S Superboy, oh iya sudah, berarti dia yang kalah. Dia lagi yang main apa itu dulu si Cina Boy apa ya dulu ya, lupa juga aku.
1: Kalau Cina Boy di tempat saya mirip sama boy-boyan ini Kang, boy-boyan.
3: Ada juga ano, main ular-ularan itu apa ya namanya, itu mata disembunyikan, nanti dipegang-pegang di wajah, di... itu laki-laki perempuan loh tetehnya.
1: Iya.
3: Jadi pegang-pegang, kalau dulu kan zaman kami dulu kan kayak pemegang perempuan itu kami biasa-biasa aja dulu.
1: Soalnya masih anak-anak kan.
3: Diraba-raba wajahnya kan. Oh ini ada antenya, oh ini ada, oh ini namanya lah kayak gitu dulu. Wah kami tahu main apa ya dulu lupa juga. Anu bang soalnya kalau dulu tuh tetehnya anak-anak zaman sekarang tuh habis main sekolahan, pulang sekolah rame ambil di bola ambil ke pergi ke halaman orang main-main sampai senja-senja pulangan baru dikejar orang tua apa ini anak-anak ini nggak ada mandi dimarahin tapi kalau zaman sekarang ini habis pulang sekolah paling-paling main video game main apa aduh jadi kesan kita itu berteman itu jadi agak di kamar aja jarang kita ketemu sama teman-teman gitu.
1: Iya ketemunya teman di online Kang.
3: Dulu ramai kan tehnya misalnya kan kami kan begini kalau ada misalnya mie kan satu bungkus nah itu kami kasih sebuah kasih sedikit nyantap lah kalau orang Banjar ngomong nanti kalau sudah mereka keliling dimakan baru yang punya mie yang makan nanti dulu akur lah kami dulu kalau berkelahi gitu sama teman-teman itu tehnya ya jujur aja hari ini berkelahi besok berteman deh ya ayo sekarang kan aku berkelahi lama berjabat kan sampai tahun 60-an tahun udah bertemburan kalau kami begini dulu ya kami kalau misalnya kami mau berjabat kan tangan itu dikaitkan
0: ini suaranya timur penyelan
3: ini dikaitkan tangan artinya berdamai gitu nah tapi zaman dulu tuh memang betulan kayak hari ini berkelahi besok udah berteman udah pernah lama lah dulu ramai kalau zaman dulu ada juga main-main kayak mobil-mobilan dari apa ya kami bikin dari botol pernah terus lagi dari bambu itu sumpitan ke apa namanya kalau kami ngomong itu apa pelurunya buku-bukuan jadi pintar-pintar zaman dulu anak-anak sekolah juga tidak tapi pintar-pintar bikin begitu
0: iya
3: rame gitu kalau engrang itu kami bikin dari apa itu dari kayu juga ditaruhin di atasnya senda baru jalan jadi kan dia pun becak nggak kena becak kita dulu aku dulu tanya main engrang itu lama juga aku belajar baru bisa
1: engrang ini permainan Sunda juga ya teh ya engrang ya
0: iya engrang ya kalau Sunda bilangnya jajangkungan
1: kalau Sunda ya
3: kalau pada itu kalau enggak bisa kan bisa jatuh nanti tapi makanya aku kan gini ya rendah dulu tek tek tek jadi enak kan mau loncat kalau misalnya jatuh. Nah kalau sudah bisa baru bikinnya tinggi. Jangan bikinnya tinggi dulu, habis itu jatuh, habis itu habis kepala kena batu.
1: Iya kan harus belajar dulu kan supaya seimbang.
3: Di sekolah ada juga guru kadang-kadang nyuruh bikin, bilangnya anunya bikin ini. Ternyata dibikin perlombaan loh pernah di sekolahan.
1: Oh sekarang kayaknya sudah nggak ada lagi nih Kang. Nggak tahu kalau misalnya di daerah Sunda masih ada nggak sih teh perlombaan enggrang teh?
0: Oh kalau perlombaan sih nggak ada, tapi kalau permainan biasa itu biasanya kalau ada acara apa gitu ada yang ini sampai tinggi sampai 2 meter.
1: Ini
0: biasanya ya yang profesional itu mah biasanya biasanya kalau ada acara apa gitu. Tapi kalau sekarang ini permainan anak-anak juga udah jarang egrang itu.
1: Iya ya udah pada main HP.
0: Iya sekarang
3: Tania ini kalau permainan tradisional pernah main apa aja teh? Kan Teh Mia ini kan anak zaman now lah artinya.
1: Oh enggak zaman now juga sebenarnya saya Kang. Anak zaman old juga di saya ini.
3: Kalau kami kan masih merasakan main tali, main kedok kompor, main
1: tali. Iya sama Kang, masih zaman saya masih ada tuh zamannya kayak gitu. Main tali, petak umpet, main kalau Sundanya boy-boyan, tapi kalau di tempat saya namanya cinaboy kayak gitu.
3: Cinaboy lah.
1: Iya. Anak zaman old saya nih Kang.
3: Kaleng disusun itu baru dilempar main apa itu? Kalau kami ngomong main kaleng.
1: Oh iya soalnya tiap daerah beda-beda Kang nama-namanya.
3: Ada juga ini nih anak TTS ya. Ntar dibulak asin kan satu. Baru dilempar sesuatu. Baru dipukul pakai dulu lempar. Baru dia lari megang apa ya? Megang pondasi. Nanti dipegang sini. Nanti kalau dilepas dilempar lagi. Kalau dia pegang pondasi nanda boleh dilempar lagi. Itu main apa itu ya?
1: Masalahnya beda-beda, anu beda nama juga Kang.
3: Kalau kami itu begini kan itu taunya main aja, tapi ya namanya nggak tahu.
1: Iya sama Kang.
3: Oh iya.
1: Kalau Dikmar mau kirim salam nggak?
3: Ya salamnya pada Yana aja.
1: Okay,
3: lagunya ini apa ya, mobil butut aja teh.
1: Mobil butut. Nanti kalau sempat kita putarkan mobil butut. Tadi ada request juga dari Kang Arik Joko Tingkir.
3: Buat Teteh Iis, Teteh Mia, semoga sehat.
1: Amin.
3: Selalu aja.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kang Dikmar, ternyata banyak permainannya Kang Dikmar nih yang dimainkan juga nih sama saya juga nih teh. Mungkin sama Teteh Is juga sama nih permainannya banyak juga ya teh ya. Tapi suaranya tadi naik turun gak teh?
0: Iya naik turun, jadi suara Kang Dikmar itu gak kedengeran. Suara Mia aja yang kedengeran.
1: Walah gak apa-apa yang penting diwakilkan sama saya berarti teh ya.
0: Iya oke.
1: Teteh ini mau kita lanjut lagi atau mau diangkat dulu teleponnya teh? Ada yang mau bergabung lagi nih?
0: Oh iya, angkat aja dulu teleponnya.
1: Oke, siap. Halo.
0: Halo, Wili Jangwangi.
4: Jangwangi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
4: Untuk kangen sama orang yang jauh.
1: Oh, dengan teh siapa nih? Kayaknya suaranya kok naik turun juga, malah jadi saya naik turun suara ini teh.
4: Iya.
0: Siapa?
1: Teh Is, aman suaranya yang penelpon?
0: Kayak ini, nggak kedenger.
4: Oh. Nah, lupa. Bukan nggak kedengeran, lupa dia.
1: Oh, sebentar Teh Is. Ini saya coba hubungkan kembali, Teh ya.
0: Nah, ini barusan ada, tapi nggak ada lagi, gitu. Naik turun suaranya, pokoknya.
1: Dari suaranya kayaknya suara Teh Eka sih.
0: Oh, iya.
1: Bener, Teh Eka.
4: Terima kasih masih diingat.
1: Tapi Teh Is kedengeran nggak suaranya Teh Eka? Kalau nggak nih saya hubungkan kembali lagi Teh Is.
0: Barusan ada kedengar barusan.
1: Terputus. Teh Eka, mungkin bisa dicoba kembali ya Teh Eka menghubungi kembali ya. Ini mungkin Teh Eka lagi. Halo.
4: Assalamualaikum Teteh Iis dan Teteh Mia.
1: Waalaikumsalam.
4: Ini salam kenal dari Teteh Rina di Aceh Teteh.
1: Teteh Rina di Aceh. Oh, kayaknya sudah lama sekali.
5: Oh, Teteh Rina.
4: Iya.
5: Di Aceh, iya. Selamat bergabung, Teh Rina.
4: Iya, alhamdulillah sehat. Merdeka.
1: Merdeka.
5: Merdeka.
4: Nah, botol.
1: Tadi teh gimana cuaca di Aceh, Teh?
4: Nah, di Aceh cuacanya alhamdulillah ini sedang panas ini, Teh.
1: Oh, jadi belum ada turun-turun hujan nih sampai sekarang?
4: Belum turun hujan. Malam apa ya, kalau nggak salah malam Jumat kemarin ada hujan sebentar.
1: Oh, alhamdulillah.
4: Nah, cuman tidak terlalu juga, lumayan lah.
1: Teh Rina,
4: apa temanya malam ini, Teh, kita ini?
1: Temanya tentang permainan tradisional Sunda nih, Teh Rina.
4: Oh, kalau permainannya gini banyak sudah, kada udah berapa botol main-mainnya banyak sudah dari dulu. Kalau Rina dulu, Teh, permainannya itu waktu umur masih kecil itu kan kayak kaleng itu, Teh. Nah, kaleng itu ditaruh di situ terus lalu dilempar. Nah, dilempar kena pakai apa sandal tuh kan kayak main gua anak guli itu kan. Nah, lalu dimasukkan di dalam botol. Nah, setelah itu habis dimainkan itu sudah hilang, disuruh cari sama teman. Kalau nggak dapat temannya dipukul, Teh.
1: Temannya dipukul, Teh.
4: Ya dipukul, padahal yang menyimpannya kita sendiri.
1: Oh.
4: Jadi kalau orang kita yang menyimpan, mana tahu orang yang nyari, Teh. Jadi bilangnya kalau kamu nggak ketemu, nanti kamu kupukul, kupopi sampai 3 kali, ku bilang. Nah, carinya sampai ketemu. Nah, lalu mainan itu Teh bambu tuh, Teh. Bambu itu kan dikasih kayak kayu itu dipakukan di bambu itu jalan di situ, Teh. Dinaikkan ke jalan-jalan sampai siapa yang di luar dapat, nah berarti dia pemenangnya. Kalau nggak lolos berarti terjatuh sudah. Nah, habis itu kayak tempurung kelapa itu, Teh, dikasih tali kan. Jalan.
1: Bilangnya
4: pakai sepatu katanya.
1: Bilang
4: orang Aceh sih kalau main tempurung kelapa itu, Teh, katanya mau nurunkan gajah, katanya itu.
1: Mitosnya ya, Teh, ya?
4: Iya, memang kan kayak sepatu roda, Teh, krek-krek-krek, kan kebunuh suara dia itu.
1: Kalau zaman dulu apa ya namanya, Teh? Bakia juga bukan ya, Teh Is, ya? Bukan bakia ya?
5: Bukan bakiak. Kalau bakiak itu yang ini kan, yang
1: sendal bareng-bareng
5: atau si panjang, sendal bareng-bareng itu kan bisa untuk 4 orang, bisa 3 orang gitu.
1: Kalau
5: kan
1: ini pakai tempurung kelapa.
5: Iya, ada kelapa. Sih di sini juga biasanya tengahnya gitu kan dikasih tali. Jadi kita ketika melangkah itu kita sambil angkat gitu.
1: Tempurungnya
5: itu tempurung kelapa.
4: Nah, habis itu kan main ini, Teh, apa tuh lidi itu, main sembunyi-sembunyikan lidi itu, Teh. Lidi itu kan dipatahkan, dimasukkan di dalam tanah, disembunyikan. Nanti siapa yang jaga, dia yang menyari. Kita sembunyikan lidi itu sampai dapat lidi itu, Teh.
1: Kok susah sekali permainannya, sembunyikan lidi.
4: Iya, memang.
1: Saya cuma yang tidak bakal dapat-dapat lidinya ini.
4: Kalau kita tahu sih permainan dulu agak-agak aneh-aneh, Teh. Kan siapa
5: banyak sekali itu? Soalnya permainan dulu itu yang permainannya kebanyakan permainan kerjasama.
1: Oh iya benar, Teh. Kebanyakan permainan kerjasama.
4: Iya. Siapa yang ketemu lidi itu, Teh, berarti dia yang pemenangnya, Teh. Kalau nggak ketemu berarti belum menang dia tuh, sampai keluar keringat menyaringnya, mana ketemu sudah dalang.
1: Lidinya disembunyikan di lapangan bola, Teh.
4: Disembunyikan di lapangan, itu disuruh cari sama orang, mana ada ketemu.
1: Aduh, kalau gitu saya menyerah sih kayak gitu, Teh.
4: Hahaha. Berarti kalau teteh menyerah belum menang berarti.
1: Iya. Aduh, enggak kepikiran nih teh, maksudnya mencari lidi disembunyikan misalnya di lapangan. Aduh, mending saya nyerah aja sudah teh.
4: Di dalam tanah nyari itu. Cuman enggak terlalu dalam teh, lumayan lah karena kan habis dimasukkan di dalam tanah itu kan ditutup lagi tuh pakai tanahnya ditimbun-timbun lagi. Mm-hmm. Ini kelihatan sudah.
1: Oh, tetap aja susah itu deh. Enggak bisa bayangin.
4: Iya, ditimbun-timbun
1: lagi. Tarina mau kirim salam buat siapa nih Tarina?
4: Oh ya, karena Rina udah lama masuk ya. Salam papanya, ada juga Kang Hamzah, ada di Jambi ya, semoga sehat. Ada lagi Kang Riyani juga sehat, ada lagi Kang Kusu Ahmad Riyadi juga sehat, ada lagi Teteh Eka yang barusan bergabung ya, cuma suaranya hilang-hilang timbul ya Teh ya.
1: Suaranya hilang timbul.
4: Mungkin gangguan jaringan, mungkin semoga sehat di sana ya. Ada lagi Kakang Dikmar juga sehat, ada lagi Teteh. Ada Teteh Ii juga sehat, Tetehnya ada. Ada juga Teteh Putri, ada juga Teteh Yunita juga sehat ya. Semoga buat RI Gompar semoga tetap jaya di udara, semoga dan sehat tetap selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Teh Rina juga sehat selalu di aja. Lama enggak gabungan nih Teh Iis sama Pro 4. Tadi Teh Eka sempat tahu mau bergabung lagi ya, tadi terputus suaranya, naik turun juga tadi suaranya. Bisa dicoba kembali ya Teh Iis ya, untuk Teh Eka. Ini ada bergabung lagi Teh Iis, mau kita sapa dulu?
0: Oke, iya, Sabtu.
5: Halo, Wijongi.
6: Wilujeng Wangi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Teh Eka akhirnya bergabung kembali.
6: Iya, disalin kembali.
1: Gimana suaranya, masih naik turun gak nih Teh Iis, suara Teh Eka, atau udah aman?
0: Masih naik turun, tapi gak apa-apa sih, yang penting sama tehnya aja udah ini Teh.
1: Mungkin karena dari WA atau sama dari telepon, jadi suaranya agak
6: Iya. Dibawa angin lah suaraku.
1: Iya, suara Teh Eka dibawa angin kayaknya ini.
6: Timbul tenggelam.
1: Apa kabar Teh Eka?
6: Alhamdulillah baik Teh Is, gimana?
0: Alhamdulillah baik juga.
6: Halo.
1: Ini Teh Mia enggak ditanya ini ke Teh. Kabarnya.
6: Aku.
1: Sudah menunggu-nunggu mau jawab baik-baik juga nih, alhamdulillah. Ternyata enggak ditanyain. Enggak apa-apa Teh. Teh Eka.
6: Iya.
1: Teh, kita lagi ngobrolin permainan tradisional Sunda nih Teh. Tadi kita ada permainan boy-boyan yang ini Teh. Yang dari genteng. Tadi Teh ya, dari genteng disusun terus dari bola kasti ya.
0: Iya.
1: Oh, Teh Eka mungkin pernah ada permainan sejenis itu Teh, atau permainan tradisional apa dulu yang pernah Teh Eka mainkan dulu waktu masih kecil?
6: Ada permainan dulu waktu saya kecil ya, kalau dari genteng disusun terus dilempar itu kan. Sembunyi baru gitu, kita yang sembunyi, yang lain sembunyi, kita nyusun yang jadi. Pernah juga itu nggak tahu apa namanya, lupa aku. Terus main karet itu, yang lompat itu, aku main pati lele, mainan itu kecil lagi semua.
1: Sama cowok-cowok ya Teh ya?
6: Main pati lele yang pakai kayu itu loh Teh. Ada yang kecil, ada yang panjang tuh. Aku senang main itu, soalnya kalau yang kalah, gendong. Gak ada satu kelas dulu namanya Wika, sampai sekarang kuinya gagal ketemu aku pulang kampung. Dipanggil Pete Lele pulangnya, soalnya dia tukang kalah. Tukang kalah dia terus.
1: Sampai sekarang masih diingat ya Teh ya?
6: Masih ingat itu, kalau ketemu itu kita gak tegur dulu, cuma ketawa aja. Ketawa aja. Iya, tukang kalah sih gedongi muteri sekolah 3 kali.
1: Oh.
6: Tukang kalah 3 kali muteri sekolah gendong saya. Gak tahu kalau dulu sih ya, kenapa gak malu ya. Kalau sekarang mungkin malu ya. Kalau dulu enggak, saya biasa aja.
1: Oh, iya teh ya. Beda mungkin zaman sekarang sama dulu.
6: Iya.
1: Tapi masih mending gendong di gendong keliling sekolah teh daripada tadi di Terina temennya yang kalah dipukulin.
6: Iya, pernah saya disetrap sama guru gara-gara main itu. Orang sudah masuk saya sembunyi, saya berdua itu main saya di tanah kosong gitu di belakang sekolah. Ketinggalan pelajaran lah, setrap terus diri saya di belakang papan itu kita berdua kalian diri ingat. Itu yang paling ingat selamanya diingat saya. Jadi kalau ketemu itu ketawa aja di drama nih, kenapa saya ketemu itu enggak saya ingat dulu itu. Ikunya itu dia itu tukang kalah weekend tukang gendong aku iya kak iya gendongan itu di sini tapi satu kampung lah sama saya cuma dia di pinggir jalan raya saya masuk gang rumahnya sekarang ada di situ loh turun temurun lah dia itu kurangnya dia itu jadi kalau aku pulang itu mesti ke warung dia lah cari gula gak apa tuh. Dia itu ada dia punya bengkel di samping maminya gitu jadi kalau mau terjadi rusak gratis lah gratis bayar kak aku gak usah bilang.
1: Permainan tradisionalnya banyak membawa memori ya berarti
6: banyak,
1: ya TK ya
6: main egrang apa tau lah main egrangnya pakai bambu itu oh tinggi-tinggian kalau kita bikin main egrang nggak tahu nggak ada takutnya dulu tuh kenapa ya pulang sekolah itu ke kebun kita cari itu cari bambu itu potong sendiri saya main egrang sampai dimarahin ya kamu ini perempuan jangan pikirin pokoknya main egrang kalau aku susan gini ya main apa kayak itu yang bergandengan orang tiga orang empat itu ya itu susahnya kalau satu gak ngangkat jatuh yang depan ketindi
1: iya harus kompak itu teh
6: harus kompak langkahnya kalau gak kompak jatuh kita tapi kalau sekarang ya mungkin gak bisa saya sekarang kalau dulu ya.
1: Kalau nah, sekarang ya, anak-anaknya
6: tahu lah main takon yang di lubang-lubang itu.
1: Iya. Kalau di Sunda tapi namanya dakon apa nih Teh Iis? Di kalau di Sunda namanya ya?
5: Congklak.
1: Congklak. Oh iya congklak.
6: Congklak. Ya ada yang bilang congklak kalau di kampungku dakon namanya.
1: Oh iya kalau di Jawa dakon, kalau di Sunda congklak.
6: Iya, kalau di Jawa dakon.
5: Congklak, iya.
6: Itu terus main apa? Main bola sama pit itu rawa. Itu ada yang dari Kuningan, ada yang putih itu lepet. Itu sudah. Kalau punya uang sanggup sekolah itu enggak dibeli aja, belikan itu. Sampai di rumah dimarahin soalnya saya pulang makan deket sekolahanku sama sama rumah sanggungnya aku belikan mainan jadi lapar pulang makan ngomelin kita
1: baik Teh Eka ada kirim salam buat siapa nih Teh Eka
6: ya buat Dikmar selamat malam aku satu hari nggak diapelin sama Dikmar kemana kamu Mar biasanya dia nelpon lah nggak nelpon nginstallin juga nggak diangkat telepon nggak diangkat nginstall nggak balik iya buat Rina saya selalu Rin aku kangen lo suaramu baru denger berapa bulan udah denger suaramu
1: iya
6: biasa aja nyanyi-nyanyi dia itu buat Mbak Yuli selamat malam terus buat Busuh itu warga nasi kuning sudah masuk belum?
1: Siapa itu Teh?
6: Serundeng
1: oh belum, Menjulang Sarundeng belum masuk
6: Menjulang Serundeng kan warga nasi kuning
1: Warga Lawakulu.
6: Selamat malam, Bang Arman. Selamat malam. Ya, buat segalanya deh. Terima kasih, Tei. Sama Teh Nia ya, Nik.
1: Iya, benar, Teh.
5: Iya, sama-sama, Teh.
6: Nggak monitor, Nik. Makasih ya.
1: Sama-sama, Teh Eka.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Teh Eka sudah menghubungi kembali ya. Tadi sempat terputus ya Teh Is. Teh Is, ada pesan di WhatsApp ya. Seperti biasa nih, beliau kirim sajen. Aham-aham salam diet. Aham-aham salam diet katanya beliau. Dietnya tapi kayaknya ini nasi goreng sama kerupuknya tuh satu bungkus gede ini. Diet gitu katanya.
0: Wili.
1: Aduh, diet apa nih Kang Wahyu? Lanjut lagi nih Teh. Habis boy-boyan ada permainan apa lagi tadi Teh?
0: Nah, ini biasanya kalau kita mau untuk menentukan di permainan boy-boy untuk menentukan siapa yang jaga duluan. Ini biasanya dengan ini cingciripit.
1: Cingciripit
0: yang untuk menentukannya ya. Jadi cingciripit ini biasanya permainannya itu dilakukan sesaat sebelum permainan petak umpet atau kucing-kucingan atau boy-boyan gitu ya. Nah, untuk memainkannya biasanya misalkan ada 5 orang. Jadi anak-anak ini berkumpul dengan posisi melingkar. Nah, satu orang membuka telapak tangannya untuk dijadikan sebagai seperti wadah gitu ya. Nah, dan anak-anak yang lain itu meletakkan telunjuknya di telapak tangan yang satu itu, yang satu orang itu.
1: Ini sambil saya praktekin ini.
0: Biasanya ya, biasanya mereka sambil nyanyi. Nyanyinya ini cingciripit tulang bajing, kacapit kacapit kubulu pare, bulu pare seseket nak jol pada lama wawayang jek jek nong. Nah, pas jek jek nong langsung ini dikepalkan tangannya yang ini. Nah, kalau yang kejepit itunya si jarinya itu berarti yang duluan jaga gitu.
1: Berarti cingciripit ini kayak sejenis home pimpa, tapi bedanya dia ada lagunya. Terus dijepit
0: ada lagunya. Jadi siapa yang kepegang atau ininya jarinya, nah itu dia yang jaga.
1: Yang jaga. Gitu.
0: Jadi ini untuk menentukan permainan.
1: Jadi, oh iya, pernah lihat di TV ini saya.
0: Kalau congklak ini kan ya seperti dibahas di Teh Rina siapa sih?
1: Teh Eka.
0: Jadi congklak kalau ininya bahasa Jawanya itu dakon ya. Nah, jadi ya permainan ini kan udah pada dikenal, mungkin anak-anak sekarang juga masih ada suka memainkannya gitu ya. Ada gitu kan, kalau dulu zaman saya permainan congklak ini biasanya kita nggak ada. Kalau sekarang kan ada yang dibuat dari plastik gitu kan, yang ada yang dari kayu gitu ininya, lubang-lubangnya. Kalau dulu saya itu permainan congklak ini kita di tanah aja dibikin ini apa lubang-lubang gitu.
1: Jadi digali jadi kita, tanahnya Teh.
0: Iya, digali lubang bulat gitu. Digali kita ini dulu gitu kan. Kita mana ada istilahnya jarang difasilitasi untuk permainan anak-anak itu sama orang tua kan, jarang kalau zaman dulu. Cuman kita tahu permainannya itu ya kita bikin di tanah. Di lubangi gitu ininya. Dia persis ini aja, ini yang congklak gitu. Nah, kalau permainan ini kan mungkin para pendengar juga tahu ya ininya, caranya, cara memainkannya.
1: Saya agak lupa nih Teh, cara memainkannya gimana ya Teh? Ingatnya cuma kayak diambil biji-bijinya terus dibagiin, tapi
0: dibagikan.
1: Awal pas nah, awalnya tuh gimana jadi, Teh?
0: Jadi dibagi, misalkan gini, kita permainannya itu cepat-cepat gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan kita dua orang hadap-hadapan, mm-hmm, cepat-cepat. Biasanya kita ngambil misalkan dari paling ujung mm-hmm, ambil, mm-hmm, bagikan kan. Mm-hmm. Nah, ini semuanya paling cepat. Nah, kalau kita begitu misalkan di depan kita tinggal itu kosong, pas di depannya yang banyak itu, mm-hmm, tuh kan kita diambil itu. Kena gitu, kena tembak yang itu kan. Mm. Oh, jadi kita diambil masukin ke rumah kita, kalau kita nyebutnya ke gunung yeah, kita. Nah, ini yeah, di gunung kan. Nah, kalau yang misalkan kalau enggak dapat pun, kalau sampai yang ininya di yang kosong, mm-mm, ya itu berarti berhenti permainannya, baru ininya sekali-sekali gitu ya, satu putaran
1: yeah,
0: lawan kita terus kita gitu. Biasanya gitu kan permainannya. Nah, kalau misalkan itu kan kita mengumpulkan banyak-banyaknya si itu, apa sih, biasanya saya itu dulu kerang kan yang dipakai. Kalau di tanah dulu saya itu, kalau kerang kan biasanya di tempat gitu ya, ada yang dari kayu ataupun dari plastik itu. Kalau dulu saya dari ini biji, biasanya biji sawo. Kalau enggak biji sisak yang dipakai itu. Jadi dulu itu biji-biji gitu. Nah, itu jadi kita kan yang banyak-banyak ininya. Kalau misalkan ini kan satu lubangnya isinya 7 biji kan. Semuanya 7 biji gitu. Jadi kita pinter-pinternya ngambilnya.
1: Yeah.
0: Ngambilnya ini lubang keberapa, ini lubang keberapa gitu-gitu.
1: Nanti deh saya melihat di anu deh di YouTube gimana cara mainnya biar nostalgia lagi nih.
0: Itu. Itu lihat aja di situ kan ada sekarang ini permainan-permainan anak dulu itu. Tapi kadang-kadang di itu juga ada aplikasinya kan yang main zaman dulu.
1: Oh ya kata. Zaman
0: misalkan iya kayak itu apa Ludo, kayak apa gitu ada itu.
1: Oh, udah modern
0: game-gamenya. Iya.
1: Udah modern ini
0: namanya. Tapi di aplikasi gitu kan. Nah, itu di antaranya. Terus permainan itu ini
1: ada apa
0: main,
1: lagi deh?
0: Kalau main itu sore-sore ya namanya endogan.
1: Jadi
0: permainan endogan ini permainan tradisional yang dimainkan oleh beberapa orang sekaligus biasanya. Cara memainkannya itu adalah mengepalkan tangan lalu menumpuk si kepalan tangan itu ditumpuk sampai ke atas. Nah, sampai tinggi itu. Nanti tangan yang misalkan tangan disebut pecahkan satu persatu, kita mecah telur aja. Jadi yang tadinya ngepal jadi di ini apa sih namanya itu?
1: Yeah.
0: Yang tadinya ngepal jadi tidak dikepalkan gitu. Nah.
1: Oh, iya.
0: Nah,
1: iya,
0: ini,
1: iya.
0: Nah, itu tuh ada lagunya.
1: Iya, apa lagunya?
0: Jadi biasanya ada lagunya. Nah, ini lagunya anak-anak itu nogan pepesiji pre. Nah, itu langsung tangannya itu direntangkan gitu. Nogan pepesiji pre itu biasanya kalau udah misalnya 5 orang, 5 orang kan jadi 10 tangan kan. Yeah. Nah, yang terakhir biasanya galeang, galeok, tasapi, bolotan kita sambil mata kita ke sesama kita gitu. Kalau yang ngedip itu berarti yang kalah gitu.
1: Oh, kalau di Samarinda biasanya kayaknya kita ada, tapi lagunya apa ya? Tapi nggak sampai kayak melotot gitu juga. Cuma disusun, tangan dikepalkan, disusun sambil nyanyi, terus nanti yang paling bawah dipecahkan gitu teh ya, berarti ya?
0: Itu tapi kalau ini, kalau ada ini lagunya ada. Jadi yang terakhir itu kan misalkan nogan pepesiji pre itu misalkan jadi 9 kali kan kalau kalau 5 anak. Ininya yang terakhir galang galeong mata sapi bolotot kita melotot gitu mata kita melotot. Nah, ini kalau yang ngedip kalah gitu.
1: Berarti dihitung nih teh berapa menit gitu enggak boleh ngedip gitu.
0: Biasanya gitu. Biasanya kan ada saat menggoda juga.
1: Yeah.
0: Ada misalkan ketawa.
1: Yeah.
0: Boleh ketawa.
1: Oh, seru banget kayak gitu deh.
0: Boleh ngedip.
1: Seru banget soalnya.
0: Yang Kalau yang itu yang kalah itu biasanya suka menggoda gitu, masih bermain. Nanti digoda siapa yang ketawa ataupun ngedip itu pasti udah ini. Tapi suka ada yang iseng-iseng, kita mata kita ditiup gitu kan. Kita dulu itu suka ada gitu ini. Pokoknya lucu permainan ini.
1: Teh ini ada mau gabung lagi nih Teh, kita sapa dulu ya Teh ya.
0: Oke.
1: Halo.
5: Halo, Willy Jemungi.
7: Willy Jemungi. Selamat malam.
1: Selamat malam.
5: Selamat malam. Apa kabar, Kang?
7: Iya, baik aja.
1: Udah selesai ini makan dietnya ini berarti.
7: belum, nanti habis ini, habis nelpon kayaknya.
5: Dijeda dulu katanya Tehnya.
1: Lah iya. Keburu dingin loh Kang, itu nasi gorengnya Kang.
7: Enggak lah. Ya walaupun dingin tetap enak kok itu.
1: Oh iya. Apalagi diet ya.
7: Iya itu menu diet itu sudah.
1: Menu dietnya nasi goreng. Menu diet.
5: Nasi goreng plus Indomie.
1: Iya.
5: Mirbus plus mirbus atau mie goreng.
7: Wah, itu double karbo itu. Wah, itu.
5: Iya kan itu menu diet.
7: Aduh, ya Allah. Masalah permainan itu ya. Kalau dari kalau dari Sunda sendiri saya nggak tahu sih teh permainannya apa aja namanya. Pastinya punya nama-nama tersendiri lah. Cuma kadang-kadang ada permainan itu yang permainannya sama, cuma namanya beda gitu nah.
5: Iya betul Kang.
7: Iya jadi contohnya kayak apa ya, kalau di Kutai itu kalau main yang cubit tangan itu apa ya namanya teh ya, yang tangan disusun tangan disusun terus dicubit gitu di angkat yang sakit yang sakit naik ke atas.
5: Kalau di sini ada kan namanya paciwit-ciwit lutung.
7: Kalau di sini kalau apa ya namanya ya waktu itu ya injit-injit semut kalau nggak salah.
1: Oh iya, injit-injit semut. Iya, kalau di sini.
5: Oh, injit-injit.
1: Kalau di Sunda,
5: kalau kita di Sunda, paciwit-ciwit kuting.
1: Ada lagunya ya, Teh, ya? Kayak gitu ya? Ada lagunya ya?
5: Ada. Paciwit-ciwit lutung si lutung pinah katung-tung.
1: Kalau di Kalimantan, gimana lagunya, Kang?
7: Injit-injit semut, siapa sakit naik ke atas.
1: Iya, gitu. Bener gitu.
5: gitu.
7: Iya, jadi yang sakit naik ke atas. Apa ya, gimana konsepnya? Saya lupa juga sih, teh konsepnya permainannya itu siapa yang kalah, siapa yang menang.
1: Iya.
7: Iya, jadi enak itu memang kalau siapa yang pernah bilang dulu itu ya. Enaknya kalau permainan itu emang kalau ada lagunya, jadi sambil main sambil nyanyi gitu.
5: Iya betul kan.
7: Jadi ya kayak di animasi Upin Ipin itu kan teh banyak apa nama permainan-permainan mereka itu tradisional.
5: Iya permainan-permainan zaman dulu itu.
7: Yang pakai lagu-lagu ada lagunya gitu. Jadi itu jadi daya tarik tersendiri, jadi anak-anak ini suka mainnya. Kalau main kelereng doang nggak ada lagunya teh nggak seru, jadi kalau ada lagunya kan seru sambil main sambil nyanyi sama-sama temen gitu kan.
1: Benar
7: itu
1: letak anunya Kang ya, letak nostalgianya biasanya di situ ya Kang ya.
7: Iya sama ada ini teh nggak tahu ya di daerah lain ada atau enggak. Dulu itu ada permainan potong-potong roti teh. Jadi permainan itu kayak kelihayan tangan gitu loh. Jadi saling kompak gitu. Jadi dua orang yang main. Jadi sambil nyanyi sambil tangan bergerak satu sama lain gitu. Jadi ada teknik-tekniknya gitu lah. Jadi
1: potong-potong roti.
7: Jadi itu ada lagunya tuh teh.
1: Gimana lagunya Kang?
7: Agak panjang sih lagunya teh. Gimana ya?
5: Gimana Kang?
7: Jadi ujungnya itu dia tuh kayak apa ya? Ujung-ujung dari lagunya itu mereka langsung sweet gitu.
1: Oh, kayaknya pernah main nih saya, tapi nggak ingat namanya apa.
7: Jadi ya tangan tuh dibentur-benturkan yeah. satu sama lain terus dikompak-kompakkan yeah. dia. Nah, kiri dan kanan ya yang yang nggak pandai ya emang kurang lihai untuk main kayak gitu. Lagunya tuh kurang lebih kayak gini teh. Potong-potong roti, roti dari mentega. Jepang sudah mati, Indonesia merdeka. Bapak dari mana? Bapak dari Betawi membawa oleh-oleh sebuah lemari. Lemari minta kunci, kunci dari tukang. Tukang minta uang, uang dari raja. Raja minta istri, istri minta anak, anak minta susu, susu dari sapi, sapi minta rumput, rumput dari gunung, gunung minta hujan, hujan rintik-rintik, jatuh ke perahu, jangan bisik-bisik, aku sudah tahu, tahu apa, tahu bulat, nah itu.
1: Nyangka gak teh, Kang Wahyu hafal lagunya loh teh.
5: Benar Kang Wahyu ini.
1: Lah iya.
5: Mantap Kang.
1: Sering itu. Main berarti ini beliau ini.
7: Itu permainan saya yang sering saya lakukan kalau di sekolah dulu sama teman-teman deh. Jadi ya yang paling diingat lah sama teman-teman dulu.
1: Tapi gokil loh, bisa apa loh. Saya masih gak apa nih.
5: Iya,
1: lupa, oh, lagunya. Lupa lagunya gimana.
5: Mantap ini Kang Wahyu ini.
7: Iya.
5: Selain suhunya bikin pantun, ternyata permainan anak juga mantap.
1: Iya, juga suhu juga ternyata.
5: Suhu juga ternyata.
7: Iya, itu satu-satunya lagu dari permainan yang saya ingat deh. Soalnya itu penuh kenangan lah. Jadi kalau selama kenangannya indah seperti itu, ya dikenang lah, ingat-ingat gitu untuk.
1: Waduh, hai.
5: Wow.
7: Ya untuk Teh Iis, Teh Mia, selamat bertugas saja, sehat selalu, seberataan. Nih mau lanjut dietnya nih.
1: Siap.
7: Untuk.
5: Siap Kang.
7: Untuk waktunya juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren loh teh, bisa hafal loh lagunya.
5: Betul,
1: masih hafal.
5: Hafal ya.
1: Padahal padahal bisa jadi itu bisa belasan tahun yang lalu ya teh ya beliau mainkan ini.
5: Ya iya, ya iyalah.
1: Saya aja lupa lah udah, tapi ingat nih maksudnya ingat konsepnya dari permainan tadi ya. Pasti mungkin Teh Iis pernah juga main itu ya Teh ya, waktu masih kecil.
0: Ya itu mungkin cuman beda nama mungkin.
1: Beda nama, beda lagu juga mungkin Teh ya.
0: Ya, ya itu.
1: Tadi kita tidak terasa juga ternyata udah di 2227 nih, padahal masih banyak sekali nih permainan yang belum dijelaskan sama Teteh nih.
0: Iya, nggak apa-apa lah.
1: Nggak apa-apa.
0: Itu lain waktu kita.
1: Iya, part 2 nanti deh ya Teh ya.
0: Part 2. Jadi mungkin sekalian closing aja ya.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Ya. Untuk para pendengar perempat yang sudah gabung, makasih banyak. Terus juga mungkin ada tadi yang minta kawih juga, nggak tahu ini bisa diputar atau enggak ya dengan waktu yang sedikit.
1: Kayaknya nggak sempat diputar ini, mohon maaf ya pendengar.
0: Iya, mohon maaf aja untuk pendengar ya, karena kita ngobrol-ngobrol emang sih kita ini kalau udah ngobrol kita jadi nggak ingat waktu.
1: Bener. Saking serunya soalnya.
0: Nah itu. Jadi ya mungkin ini untuk para pendengar juga ya, yang tadi seperti yang udah ini banyak sekali permainan-permainan tradisional kita yang masih kita ingat gitu ya. Tidak ada salahnya juga untuk kita memperkenalkan lagi di eranya modern dan digital. Mungkin kita nggak ada salah untuk diperkenalkan anak-anak kita. Karena permainan-permainan banyak permainannya itu kita selain untuk apa permainannya itu enggak cuman di ini permainan, tapi dia itu ada ruang geraknya gitu.
1: Iya.
0: Di setiap permainan itu ada gerakan-gerakan yang mana kalau dibandingkan dengan sekarang gitu, anak-anak itu kan ruang geraknya itu kurang gitu. Mereka kalau udah pegang itu gadget ya diem, tiduran, duduk-duduk, leye-leye kan gitu kan. Mm-hmm. Sama dengan ibu-ibunya juga. Tapi kalau

0: Ya, kalau ingin mendengar kawih-kawih, walaupun bukan kawih-kawih Sunda, ya nanti terus temani aja Teh Mia sampai jam 12 malam.
1: Bener.
0: Berenggah ya Teh
1: di
0: Mia.
1: Berenggah bener Teh.
0: Nah, itu nanti di Berenggah ada lagu-lagu favorit para pendengar, mungkin nanti bisa minta ke Teh Mia. Nah, dan di sini saya untuk acara Pentas Sunda cukup sekian. Saya Teh Iis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Iis sudah bergabung dengan Perompat dari Samarinda malam hari ini ya. Sangat menyenangkan sekali nih ngobrol tentang permainan tradisional. Semoga nanti minggu depan kita bisa ngobrol di part 2-nya ya Teh Iis ya.
0: Oke.
1: Baik Teh Iis, boleh silakan Bu Istirahat Teh Iis sekali. Terima kasih sudah mengisi di Perompat dari Samarinda. Baik pendengar dari Perompat Samarinda ya, setelah ini kita akan dengarkan ya Lamut ke episode ke-79. Terima kasih sudah nelinga di Pesona Antar Komunitas Sunda ya, tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda.
2: Anda masih mendengarkan Perompat RRI Samarinda.
3: RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
2: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
3: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
4: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: ini maka kakang kada taya
1: kakang baya payawas
0: maka kakang kita bayum bisa tapi sakakang baya dua baya saudaya hanya sekaya angkat kaong kita pisah diye kamana dua badannya si kakang aduh kakang uyun mancanya inya merita di neo semurang bata wawon di pundak do banyak pasang kakang bae tambah.

badan kakang tidang baratku. Wah, umpama kayu kakang.

0: jaluk menangis di dalam hutan.
1: Lalu tiada yang direwetkan, kaisar tersebut pulang pada ganti sebuah benua yang dia kabarkan, sebuah negeri yang dituturkan.

kawan di negeri siring awan. Rajanya di siring awan, mak raja sapu jagat. Itu sapu jaga awan, di siring awan kawan tinggal nang laki istri. Inya ada juga bisi anak uang lanang, ada juga anak uang laki-laki.

sakti kalana sakti. Itu ratu sepenjegat negeri Singawan, negerinya besar, bentengnya tinggi, pasirnya luas, laksana jeladri. Rakyatnya banyak, syarif terbilang, laksana sangat kaya bilalang kaya burung konteh, pinggir saga. Itu daripada banyak rakyatnya, awan di Singawan. Dua pepatihnya pekharapan, bilang nanti Singawan. Papa tehnya dua orang pengharapan sapu jegat. Nomor satu patehnya Janggi Wirata. Nomornya dua patih hijau buta hijau. Buta hijau Ranggi Wirata. Istrinya di dalam negeri kota benua akan nyaratu mak raja di ngantar tiga akan nyaratu awa sapu jagat bininya para jenat.

na nyalanran landroa mau benua bandar benua. Naganya besar, tata, artinya dalam nabi kota benua cukup semuanya. Itu mah raja ratu sahpun dihajar raja. Negerinya besar, tak lukan banyak, rantau-rantau, tanjung-menanjung, taluk-menaluk, sakat sungai, dung, angka jurang. Itu anaknya, kalah nasak disuruh belajar setiap masa, setiap hari. Jangan patehnya, buta hijau, artinya lah pateh, artinya ringgat lantau. Setiap kali disuruh belajar permainan aturan raja-raja silat kuntau belajarnya dilajari surat cengkir kuntau lah permainan lawan patri mantri johan pahlawan temang temung rakyat desa diajarinya anaknya sebab pujanya rasa pujagat bakal menggati anak aku kena menjadi raja kalau kan ada bisik kepintaran kan bisik kemisahan ah nak ada bisa. Enggak ramah apa ujian sampian ramai menurut ah nak lakas pelajar nak lah patih rang giwirata itu patih rang giwirata lom buta hijau pangkarapan di dalam negeri eh paman patih ajar baik-baik anak ulan enggak pon capang pon pon beri bang pon apa perintah sampian pon artinya ulan berpon ah paman ajarin anak ulan paman aturan anak raja raja sila kuntau sampai pelajari. Jangan sampai buta, buta pelajaran. Sampai pelajari bujur-bujur. Aturan anak raja-raja, sila kutau semuanya belajari. Sepak, artinya belajari. Buat lomba kuda, buat sepung hayam. Apa kebisaan, lajarkan semuanya. Ingat pun, jangan khawatir pun, nak sampai pun. Walaupun pun, dan melajari pun.

Ranggi Wirata. Jangan empatinya kalah hijau nang buta hijau. Itu negeri sering awakan jin priangan temunya rata. Rakyatnya buta jin priangan. Rakyatnya sok penjagat urang tik gesok di mandar guna. Kakasih oleh hiwa alam kayangan. Kakasih oleh betar guru hiwa alam. Ujur pang pangkat jin pri ngomong tetapi kakasih dewa. Inya sedetik kada lupa lawan hang yang wanang. Itu bujur butara hasa kada lupanya artinya. At sedikit pun kada lupa lawan sang yang wanang. Kada lupa nyalona hidup, kada mati.

0: wajar istrinya, putrinya tiga, ratu sapunya jagat. Wajar istrinya cih kakang, uyun kakang dua tiga buyan ini kakang ya sama yatah-yatah yu ya bana ya kakang.
1: Belet-beletan apa deh?
0: Uyun kakang kan nak makan yasanya kakang, kati kakang kijang minjangan.
1: Oh, anak makan kijang minjangan?
0: Inggih kakang, ya sebenung kakang.
1: Oh, jangan khawatir.
0: Ini lalu keluar dengan baras gerak, mengerahkan jin prima mengyang sekalian.

Itu rato artinya dengan sigap sok penjegat beburu kedal alas berburu dalam hutan. Inya mencari kijang minjangan akan memborat yang sekalian. Inya berjalan tiada tahu gunung dan padang halus cintai mamang putih dawa artinya gunung pedang halusnya semuanya. Mana dapat setua tangkapnya tiada peduli binatang apa semuanya tangkap. Susnya rimba bertabunya rimba tusuk jurang.

0: dapatnya bukan yang lebat. Tak permanya galau, aku melang sari. Galu keratan lama nangis. Ya duknya kakak, kamana sampian kakak. Kuyun kakak, digut yang kakak digutnya nyamuk. Galu kanya kasihan. Marisa diri galu kasihan marisa lau nyebadan. Tidak lama haus bunyi menangis dalam hutan.
1: Rupanya rato, rata mendengar sop penjaga terkanjut. Bunyi sop penjaga, hei, ramai tujuan pahlawan teman-teman rakyat desa. Jatuh pun pot berapaan, oh ini suara apa menangis. Jatuh pun pun, kari tahu pun. Kalau pina anak sima pun, oh ini punya bunyi sop penusa. Lalu bapak kerato, sop penjaga dilihatnya kanak-kanak. Berjuntai-juntai. Lalu di pareknya sapu jagat, "Hei, sapu jagat, hei, siapa ini?" Lalu terkajutnya galuk malia, ujarnya galuk, sari gumelang, sari kisin penyimambang, makan koya taguk bantas, nyaman bane, koya ini daging koya, daging koya janya, daya kuyun manis, yaduknya jin penyimambang.
2: "Hei, enak banget, aku pun jin penyimambang, ada bisa makan manusia, aku ini raja. Aku ratu, sapu juga di nanti, hei ngawang. Ikan apa sebab kita kemari?
0: Inge, ya dukanya jin penyimambang. Oh ya jin penyimambang, saya baik jayaan. Tetap baik jayaan, hanya dalam malas.
2: Eh, jadi kan saya berjalan dalam malas?
0: Inge, uyun baik jalan, tetap turun di dalam malas.
2: Jadi baik pulun makan aja tangguh nyanyi nyaman sabar daging uyun janya ujang uyun ya kurban ah anak mas aku hari semakan manusia aku bertakun nikam ikam siap pengaran

orang kada tahu nama, kada tahu jenang. Ingge sabab ja yang apa aneh, yang senak uyun bak ya uyun asai bae dua. Oh, asa bedug nang sanak. Ingge ulun asa berdua baradang. Oh, ikamnya betak kurang mah. Akur aku sa penjegat. Ah, anak pas, ikam bae kumpat aku. Inggit ka mana aja sampian mangboyun, yang mun sampian mangkat nya anak uyun mangiyo sampian jama. Eh, nah, ikam bae aku rama, sa penjegat. Ikam bae bawa kana geko, hatnya ringawan. Inggit ka jama uyun suka bana, jama yang mun pe ada bekas pekasian anu. Ayo, lekas, cus, anak pas, ambil. Lalu dia kambingnya gumelang sani oleh sapunya jaga inya mengguruk panang di dalam malam mengguruk pakna di dalam hutan daripada kasusukan cipri membang ramis pisan ada makan-makanan habis akan jarak sop nyegat betra suka dapat anak. Daripada rame kas benjin perimambang ada nang batik-abik ada nang menari-nari ada nang bukuriak suka-suka banar inya membawa banua bandara banua tak kalah masuk negeri ke dalam.

kaina pulang disambung pulang. Oh, panjang dia kabar kawan dalam banuawan ratu nusa pujanggawan dapat tanya anak pembini-bini dapat anak uang perempuan. Di dalamnya nanti sukanya rame demikian istrinya ratu sapu jegat ih jadi istrinya teh kakang ini kakang untung bana kakang bagari kakang dapat uang bini-bini uang kanak-kanak dengar kita dapat anak dengar wah banyak daripada bunga bananya ratu kada ingatan lagi lawan anak pulana sepi. Sabab ingat lawan nang bini-bini di Paliakara banua bandara banua diperintahkan bikinkan pala melaga tempat perhiasan anak-anak.

disaksikan Jin Pei Mamang yang sekalian. Ujaran sesat pedat, ha? Lantaran Jin Pei Mamang bukti nerawa, ikan saksikan semuanya. Aku mengangkat anak. Lawan ini hanya galau, sari gumelang sari. Diangkatnya anak, seperti anak seorang anak sendiri. Disaksikan dalam negeri kota benua, ini negeri. Sering awan semuanya disaksikan, akhirnya dia punya anak sebenarnya. Orang ramai berpisah dalam benua, nyata benar di negeri siringnya awan. Sapa sah sebab sapa juga mengaku anak sebenarnya. Jamin tujuh karismin dalam benua, kan tidak tiada berhenti. Akan ada nasi yang dituturkan.

Apa nyari wet kelempar ganti yang dia kelemparkan. Setempur aden kelana sakti. Inya kada hari belajar. Inya belajar aturan anak raja sila kunto. Kali kata lagi. Berapa lagi belajarnya? Artinya ilmu kajian dan kesaktian. Lepat raga belajari sebung ayam. Belajari artinya berkelayangan. Lomba kuda. Rupanya kada ketahuan setiapnya kali rupanya Raden Kelana Sakti. Kabaruman Kelana Sakti ampih pelajaran. Aki hendak kembalinya, hendak melihat Kanjeng Ramanya. Itu kelasan nak Sakti sebarungan berjalan. Kanda kemal lihat takkan Ramanya. Lalu melalui balai malaikat. Kalau sari gumelang sari. Melang sari tembarung akon galuk menyangkut di jendela. Itu kelana sakti tembarungan jom melihat urangnya isi balai isi mereka. Ujak kelana sakti oh bini-bini nang mana pinada nih wah ha turangnya pernah manis banar oh.

kalau dia mesam tertawa. Lima kena dewan, kalau saksi melihat, kada gampang melihat galuh mesam-mesam tertawa. Lihatnya galuh pah. Ini maka, hujan kalian saksi harap, jadi ini yuk. Ini kan gampang jadi artinya kalian saksi. Inilah peribahasa orang baru jadi kalian saksi. Ada peribahasa saja kalian saksi orang zaman dahulu, zaman bakai papan tunan orang. Ladek-ladek kabungannya Jawa. Ketinggiran ala ayah.

kada tahu tu empat bati hau cagat patratas pintu jopur di sama-sama mesam-mesam taratawa ujak kelas anak olah kalian sakti beku singgah ija kalian sakti ini siapa ini di negeri kutorang ini itu kalian sakti dengan barat cigra barat jalan banyak tamun door ini nyaman ujo boleh melegak dengan barat cigra ini naik di atas bala naik melegak dari

managur lalu managur. Ye kakang sempian kakang, datang di mana kakang? Deng, aku dengar. Aku dengar kelan, sakti, aku anak ramah di sini dengar. Ikam siapa? Deng, pernah hanyar kuliah di sini juga. Cik, kakang. Uyun kakang, anak uyang di sini juga kakang. Anak yatu pia bujanji. Oh, aku anak langsung prabu jenggi juga dengar. Iye kakang uyun kakang dapetin setempo bayi buyu. Dapetin den setempo, den di daya mayat. Uyun dibawa, diangkatnya anakku Yesi Jen. Pak, deng, kena dengar? Aku anak ramah juga di sini dengar. Ye, nyarami barat dua. Berkasih saya, kang. Kadang.

Wajarnya Raden Kelana Sakti, Deng. Ini maka, Deng. Aku, Deng, hendak kasih yang lambat naikkan, Deng. Ini kakang Uyun. Kakang K23 ya, dia kakang. Bagus saja kita kakang sana, di sekampung. Uyun anak Yama di sini juga, kakang. Sampian anak Yama di sini juga. Bagus saja, kakang. Kita bayar dua, kakang. Yang sudah dibayar sukan, kakang. Kayangan dewa, kayangan.

Ini maka tandanya kakang sampian kasih sayang yang badan uyun. Uyun kakang nita petan dan kasih dan sayang kakang. Apa kakang tandanya kasih sayang yang badan yang uyun? Nah, kalau kamu tahu tandanya dengan kasih sayangku dengan dengar-dengar dengan aku membujuk ikam dengan.

Ngeten sakti kalana sakti. Wajarnya galong jadul kakang, uyun kakang minta petan dan sampian kakang tandanya kasih. Iding dangala dangala dingala kakang ning memberi perintah non badan.

0: nhà đi cùng kia đi nào trang mau khóa ni xe
1: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: baju moye. Kombinasi bagus pas kali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cile dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Betul tuh, Aleona.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Ah, sile. Malam ini kendala, Kut. Nah, jadi macam mana Mas Hanak suasana malam ini? Ha, coba.
4: Oke, kita buat. Ha. Kalau Abang pergi ke rumah, gulai masaknya sangatlah sedap. Biar menarik bertambahan. Buat nyanyi yang lebih mantap.
3: Baik, sile. Ha, nih. Dengar nih ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nambah. Hendak ditanam pohon serasi, anak dalam jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih,

0: Iya, selamat malam Sobat Budaya ya, masih dengan Mbok Mia ya dalam program Berenggah malam hari ini. Seperti biasa di Selasa malam, malam alias malam Rabu ya, kita ditemani sama lagu-lagu Melayu. Tadi udah nelinga ya lagu Joget Bercerai Kasih ya, apa yang bercerai ini. Dan pendengar ya, Mbok Mia tadi masih mengajak kita segalanya untuk bergabung ya di 0541-727-656 atau di 736-152. Bisa juga di WhatsApp di 0811-581-9984. Dan juga tadi lagu-lagunya sudah Mbok Mia share juga ya di Facebooknya Porompat RS Samarinda dan juga di RRI Digital ya. Lagunya ada Lancang Kuning, Timang-timang Anakku Sayang, Tanjung Katung, Rani Dahlan, Zapin Pulau 7, Makan Siri Selayang Pandang, Hujan Gerimis, Seminggu di Malaysia, Tak Seindah Wajah, Usik Mengusik, Pakati-pakati Pung, dan juga Hamdalah. Kita bergabung dulu dengan Mbok Reni yang sudah terhubung di jalur WhatsApp. Halo.
1: Salam budaya.
0: Budayakan salam Mbok Reni Grece.
1: Iya, Mbok siapa ya?
0: Mbok siapa, ayo?
1: Mbok Nita.
0: Mbok Mia.
1: Oh, Mbok Mia.
0: Iya.
1: Iya, tadi tak dengan pantat bunda tadi tertidur.
0: Ketiduran. Ketiduran terus kebangun, keingat belum gabungan di Perompat ya, Mbok ya?
1: Iya, betul.
0: Mbok Rani ini seperti biasa nih lagunya. Gimana, Mbok?
1: Tadi bangun langsung makan.
0: Oh. Bangun tengah malam langsung makan.
1: Iya.
0: Ya Allah.
1: Bisa tak guring. Jadi bangun makan sekalian dah. Dengarin. Tadi itu dengarin lamut.
0: Iya. Tapi makan tadi bukan makan sahur kan, Mbok ya? Bukan ya?
1: Iya.
0: So itu tiba-tiba bangun gitu ya tengah malam makan gitu.
1: Ya biasanya makannya tadi itu kan atau sebelum Isya.
0: Iya.
1: Nggak tertidur kan? Makannya tengah malam.
0: Oh. Ya, lagu apa, Mbak? Lagu Melayu nih, Mbak.
1: Yang itu aja, Lancang Kuning aja.
0: Lancang Kuning. Oke, siap, Pak. Mau kirim salam nih, Mbak.
1: Salam. Salam beratan aja. Pasti ada yang tidur, ada juga yang belum kali ya.
0: Benar.
1: Salamnya beratan aja deh. Ya, Mbak niatnya. Selamat bertugas, kalau boleh kata-kata yang buatku yang krece.
0: Siap, terima kasih Mbak Reni yang krece.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halikun dia Mbak Mia putarkannya lagu Lancang Kuning ya. Untuk menemani Mbak Reni tidur di part 2 ya. Ternyata sudah part 1, terbangun terus makan. Akhirnya ini part 2 kan dia ya, Mbak Mia putarkan Lancang Kuning. Pendengar yang mau bergabung masih Mbak Mia tunggu ya. Di jalur telepon juga bisa, WhatsApp bisa juga, dan Facebook ya, dan di RR Digital. Mau lihat nih lagu-lagunya apa aja. Tadi Mbak Rini ngerkes lagunya Lancang Kuning ya. Masih ada Timang-timang Anakku Sayang, Tanjung Katung, Rani Dahlan, Zapin Pulau 7, ada juga Makan Siri, Selayang Pandang, Hujan Gerimis, Seminggu di Malaysia, Tak Seindah Wajah, Usik Mengusik, Pakati-pakatipung, dan juga Hamdalah ya. Lagu-lagunya ini masih banyak meneh yang akan kita sajikan ya untuk pendengar segalanya, menemani kita semua terlelap di Pulau Kapuk tentunya ya, Bu Sumbok. Dan kalau gitu karena di Facebook juga belum ada, di WhatsApp atau di telepon juga belum ada, kan dia masih Mbok Mia tunggu. Mbok Mia akan putaran lagu dulu, lagu requesting dari Mbok Reni dengan Lancang Kuning.

0: menikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sio.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etan, Pro 4
0: RRI. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Tahukah kamu kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Makan sirih dari Victor Huta Barat ya Bu Sumbo, semoga bisa menjadi teman kita sekalanya ya, teman ke Pulau Kapuk ya malam hari ini. Bu Sumbo masih Mbak Mia tunggu untuk mau bergabungan di 081-727-2656 atau di 736-152 atau di WhatsApp juga bisa tegak Mbak Reni tadi ya di 0811-581-99-984 dan juga di Facebook kita di Pro 4 RRI Samarinda juga bisa nih Bu Sumbo. Nih ngomong-ngomong ya, ini di tanggal 11 nih, sebentar lagi seminggu lagi ya, di hari Senin Kendia Etam akan merayakan ya euforia kemerdekaan, Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Ini tidak mana ya, ini persiapannya sudah persiapan pasang bendera kah atau belum? Kalau kemarin pas Mbak Mia ngajak ngobrol di Halo Benua Etam ya, jadinya sudah beberapa nih, sudah di awal-awal bulan nih sudah dipasangnya umbul-umbul dan juga bendera. Kalau jarnya Bu Semamat mohon lagi pasang bendera, hati-hati jangan sampai kita misalnya tiang-tiangnya atau misalnya tiang benderanya terkena sama kabel. Nah takutnya pas kabelnya lagi terkelupas atau gak mana kan bisa membahayakan. Jadi tetap berhati-hati ya untuk merayakan euforia ya dengan memasang bendera, umbul-umbul atau gak tuh ya Bu Sumbo.

0: Iya, dengar.
1: Mm-mm.
0: Jadi lagunya apa tadi, nggak, Bu?
1: Lagunya ini lagu Melayu, masih ada Timang-timang anakku sayang, Tanjung Katung, Rani Dahlan, Zapin Pulau 7, Selayang Pandang, Hujan Gerimis, Seminggu di Malaysia, Tak Senda Wajah, Usik Mengusik, Pak Kati Pak Kati Pung, dan juga Hamdalah nih Boso.
0: Hujan gerimis saya, Mbok.
1: Hujan gerimis,
0: Ya,
1: ah.
0: mudah-mudahan hujan, Mbok.
1: Iya, lawas di hujan ya, Busu ya.
0: Nah, ini kalau hujannya, Mbok, saya sudah siap-siap mental, Mbok. Karena banjir rumah karena nih. Kalau rumah yang atas nih banjir, yang bawahnya nah. Mata kaki aja, Bang.
1: Anu, di aksesnya ya, Busu ya, yang dalam ya?
0: Apanya?
1: Akses ke rumahnya tuh dalam, Dik, kalau misalnya hujan banjir
0: kalau
1: tuh.
0: Di mau semata kaki kan harus ditinggikan, tapi kurang tinggi.
1: Oh.
0: Jadi mau ditinggi itu mbak paling 20-an juta tuh mau.
1: Lumayan juga bosu.
0: Rupanya iya memang. Kalau yang rumah atas sudah naik tuh, cuma sebenarnya dibanjir, cuma dinaikkan.
1: Dinaikkan. Jaga-jaga ya bosu ya.
0: Kita 20 juta juga itu. Jadi mbak, lagunya tadi sudah itu tadi ya.
1: Hujan gerimis tadi.
0: Ya udah, Bu Reni tadi ya. Hanya udah tiduran, Bu Yuli juga mungkin tidur.
1: Iya.
0: Syukur dia. Tapi mungkin kadang-kadang pendengar ini banyak masih yang pasif kan. Ketemu. Jadi yang banyak tuh pendengar pasif berbeda yang sama ini kan, Mbak ya. Iya, udah Mbak ya. Mudah-mudahan sehat. Misalnya udah tidur nih.
1: Nah, tegaknya biasanya. Iya, biasanya jadi ini ada juga gabungan nih. Tapi masih udah tidur nih, Boso.
0: Namun saya itu, Mbok, asal saya mengingat aja, dia ada bosan, Bang. Dengan radio itu, Mbok. Bayangkan aja sudah 20 tahun, Mbok. Radio ini, lumayan radio ini, Mbok.
1: Ya, ibaratnya, apa namanya, Boso? Ibaratnya, etamnya menua dengan radio ya, Boso, ya?
0: Iya. Ya, bujur tadi punya kita, Mbok. Itu bukan kabel terkelupas, Mbok. Kabel yang atas, yang paling atas semua ada empatnya tiga tuh. Nah itu kan mungkin 6.000 sekian volt tuh, Mbok. Bukan watt, Mbok.
1: Volt.
0: Kalau di bawah kan juga berkurang.
1: Terputus, Busu Mama. Baru aja pakai saat, malah terputus nih. Iya. Oh ini dia, mungkin Busu Mamat kembali nih, menghubungi. Halo.
0: Iya, Mbok. Jadi, Mbok, ya saya ingatkan nih, karena baru coba Agustus kan. Mungkin semakin dekat semakin orang banyak masang baleho.
1: Iya.
0: Mungkin segala apa lurah RT mungkin camat kalau dengar suara kami di perempat ini ya warganya harus diingatkan jangan terlalu melebihi daripada tiang listrik yang di atas itu. Nah apa namanya langsung kena mbok itu semeter langsung terbang tuh mbok.
1: Ya itu bosu.
0: Pasti sudah. Karena lebih besar wattannya polnya. Nah terus itu kalau masang baleho maksudnya kan ke atas naik terus itu di atas tank itu kan mungkin ada dua kabel bocor mah
1: nah
0: itu.
1: Bisa jadi takutnya ibu sih ya
0: banyak mau yang terkena tuh tapi ya hati-hatilah pokoknya 17 Agustus ini terima kasih Mbak Mia
1: sama-sama Busu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Mamat ya. Dan atau pendengar sobat tahu yang masih bangun nih, yang masih belum pasang bendera, pasang umbul-umbul, tegak jarnya Busu Mamat tadi ya. Pokoknya tetap harus satu hati ya. Jangan sampai kan dia euforia kemerdekaan kan dia malah etam nih nauzubillah ya misalnya masuk rumah sakit kah atau etam tegak mana kah jangan sampai Ibu Sumbo etam harus merayakan euforia kemerdekaan euforia dirgahayu dengan hati yang gembira juga dengan etam yang sehat-sehat juga ya jadi kan dia sempat tahu mau ikut lomba di RT RW atau tempat tegak tuh kan etam harus pokoknya tetap harus bahagia harus happy ya pokoknya itu Ibu Sumbo ya dan kita beralih ke Facebook dulu Ibu Sumbo ada Bu Surahman Rizky yang sudah bergabung nyarsi dasar assalamualaikum ya warga Kampung Banten Rizky Medan dan hadir. Waalaikumsalam Bu Surahman Diski. Terima kasih sudah bergabung dan telinga di Promat Irsa Marinda ya. Tapi Bu Suni di request lagu, mau lagu apa? Bu Su atau Mbak Mi pilihkan aja ya lagunya. Kalau gitu Mbak Mi pilihkan lagu Timang-timang Anakku Sayang aja deh dari Trio Amigos kan dia Mbak Mi putarkan ya. Dengan lagu dari Hujan Gerimis requestnya dari Bu Su Mamat ya Bu Su Mbak. Kalau gitu kita putarkan dulu lagunya dua lagu, Gerimis Hujan Gerimis dan juga Timang-timang Anakku Sayang.

0: Baju Antakusuma, atau lebih dikenal dengan baju Kutai Kuning, adalah pakaian pengantin kebesaran Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Baju ini pada zaman dahulu hanya boleh dikenakan oleh kalangan bangsawan saja, sedangkan untuk kalangan rakyat biasa tidak diperkenankan untuk memakainya. Baju pengantin Antakusuma ini dipakai saat pelaksanaan resepsi pernikahan atau lebih dikenal dengan prosesi naik pengantin, yang dilaksanakan dengan segala prosesi adatnya. Dimulai dari pengantin pria yang datang sampai melewati rintangan-rintangan lawa cinde, hingga dipertemukan dengan pengantin wanitanya.
1: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, kan?
3: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
4: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Iya, karena serak lagu timang-timang anakku sayang dari trio Amigos ya. Dan diterasa juga karena waktu kita sudah di 23.46, nih Mbok Mie mundur diri dari ruang dengar kita segalanya ya Bu Sumbo. Terima kasih sudah bergabung, sudah nulingan di Perompat RS Marinda pada hari ini ya. Dan bergabung dalam rangkaian Selamat Indah Malam hari ini di edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan besok kita ketemu lagi Bu Sumbo, besok di Samar dan Merian kan ya Mbok Mie akan menemani kita segalanya Bu Sumbo ya, dalam rangkaian Samar dan Merian di Dendang Merian tentunya. Terima kasih sekali lagi dan Mbok Mie juga mohon maaf apabila ini berkenan ya Bu Sumbo. Kita jumpa lagi besok dan kita ngeringa satu lagu lagi Bu Sumbo, kita dengarkan lagu dari Sadikin dengan Tak Seindah Wajah.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Inilah sirine pemadam kebakaran. Jika kita pengendara, menepi dan berilah jalan pada mereka.
2: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
1: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
3: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Berbuat baik tidak harus menunggu waktu yang tepat. Ia bisa dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Menyapa dengan ramah, berbicara dengan jujur, atau membantu tanpa diminta. Tidak semua kebaikan mendapat balasan. Namun, itu bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Karena kebaikan membentuk siapa diri kita, bukan tentang apa yang kita dapatkan. Mari terus memilih berbuat baik, meski tidak selalu diperhatikan. Sebab kebaikan yang tulus selalu memberi dampak. Sekecil apapun.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore, hingga malam hari ini di edisi hari Selasa 11 Agustus 2026. Kami sekarang mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini, Rehana Mia, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Sambat Hambat Kroning Sana di seluruh penjuru tanah air atau di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Rompat R Samarinda hadir di ruang dengar Anda dengan sejumlah program yang kami siapkan bernuansa budaya edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Kami harap semoga Anda selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Perhompat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kerana di sana kami akan hadir dengan berbagai program menarik, dimulai dengan pengajian Surah Al-Anbiya ayat 11 sampai dengan 16. Kemudian dilanjutkan dengan lagu islami sembari menantikan kebersamaan kita bergabung dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah dalam program Hikmah Pagi. Selanjutnya akan hadir Samarinda Hambat, dilanjutkan dengan Lendang Mahakam pada pukul 7. Kemudian ada program Halo Buno Etam pada pukul 8. Setelah itu ada sajian program Oda Bekesah pada pukul 9. Selain itu juga ada berbagai program menarik yang akan hadir mewarnai kebersamaan kita hari ini hingga merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti. Saya Mira Febrina, inilah Perhompat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai penggantinya.

Janganlah kamu lari tergesa-gesa. Kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu ditanya.

Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi.

Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita hidup di kebun, merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Ketika kemarau, kita bertanya kapan hujan. Ketika musim hujan, kita bertanya kapan kemarau. Ketika berdiam di rumah, kita ingin pergi. Setelah pergi, kita ingin pulang kembali ke rumah. Waktu tenang, kita mencari keramaian. Dan waktu ramai, kita mencari ketenangan. Ketika masih bujang, mengeluh ingin menikah. Ketika sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, kita juga mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapan kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sangat sulit. Tapi kalau daun kecil ini nempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga dengan hati, ditutupi pikiran buruk. Sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutupi hati dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup ini adalah waktu yang dipinjamkan. Harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, syukurilah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Dan selalu bersyukur dalam segala hal.
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Nusantara.

Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: aku gak mau minta maaf. Bukan aku aja yang salah, dia juga salah kok.
1: Loh, kenapa gitu?
0: Pokoknya aku gak mau minta maaf. Lagian kan aku lebih tua.
1: Iya betul, memang kamu lebih tua. Tapi kalau memang salah, ada baiknya minta maaf. Minta maaf gak bikin kamu rendah kok.
0: Pokoknya aku gak mau minta maaf, titik.
1: Minta maaf, tindakan sederhana yang masih banyak orang enggan melakukan. Padahal, dengan meminta maaf, bisa membebaskan seseorang dari perasaan marah, sehingga membuat hidup terasa lebih ringan.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah kainku. Barang siapa yang turut memiliki dalam salah satu dari kedua hal tersebut, maka benar-benar akan kulemparkan dia di dalam api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad.
1: Baik, Roneng sana kami cukupkan untuk sajian lagu religi. Saatnya kita bergabung dengan Masjid Jami Al-Ma'ruf Samarinda untuk mengikuti tausiah pada hikmah pagi kali ini bersama Ustadz Gusti Zulfikri. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Hikmah pagi Pro 4 RRI.

dan para pendengar siaran Radio Republik Indonesia Pro 4 yang saat ini berada di tempat yang jauh, semuanya mudah-mudahan mendapatkan limpahan berkah dari Allah, mudah-mudahan ditambahkannya kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mari bersama-sama kita niatkan yang duduk di masjid ini untuk beriktikaf sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku berniat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin rahimakumullah, saat-saat seperti ini ada dua pemandangan yang sangat banyak kita saksikan. Pertama, untuk membuktikan kecintaan kita kepada hari kemerdekaan. Makanya jangan salah kalau saat ini di hadapan pian ini yang berbicara memakai merah dan putih. Nah, ini termasuk dalam rangka mensyukuri terhadap hari kemerdekaan kita yang ke-81. Karena walau bagaimanapun cabang iman yang disebutkan oleh Rasulullah adalah hubbul watan minal iman. Cinta dengan tanah air itu sebagian daripada iman. Karena iman ini cabangnya disebutkan Nabi 70 lebih. Ada disebutkan an-nazafatu minal iman. Sering kita dengar ungkapan itu. Biasanya tulisan-tulisan ini di apa, tempat-tempat umum itu seperti di WC, toilet umum, gitu kan? Di taman-taman bertuliskan an-nazafatu minal iman. Apa itu? Kebersihan itu bahagian cabang dari iman. Artinya orang kalau hidupnya bersih berarti imannya pun bagus itu. Orang kalau imannya bagus mesti hidupnya selalu bersih. Nah, jadi berkaitan ini dia. Ada lagi Nabi katakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman, cabang dari iman. Jadi keimanan ini bukan hanya sholat, bukan hanya puasa saja. Al-haya'u minal iman maksudnya malu itu sebagian daripada iman. Orang itu kalau malunya masih ada berarti imannya bagus tuh orang tuh. Tapi kalau imannya sudah tidak ada, itu malunya tuh hilang. Yang ada tuh malu-maluin jurang sekarang. Makanya tahun ini masya Allah, saya lihat itu ada berita untuk mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia ini, kalau mengadakan semacam lomba pasukan baris berbaris, maka diharapkan jangan ada lagi lomba-lomba yang aneh-aneh seperti gerak jalan diikuti oleh pasukan-pasukan tulang lunak katanya. Tulang lunak tuh Pak, Bu, mungkin kalau orang tua sekarang agak bingung apa tulang lunak tuh. Tulang lunak tuh laki-laki tapi gayanya bini-bini. Nah, nanti ada gerak jalan tuh laki-laki berdandan seperti bini-bini, berpakaian seperti bini-bini. Nah, tahun ini dari MUI sudah memberikan himbauan supaya jangan diikut sertakan lagi. Bagus juga itu. Tapi kalau orang tuh ada rasa malu, pasti dia tidak akan mungkin melakukan itu. Tapi kalau sudah malunya hilang, ya jadinya malu-maluin aja. Nah, jadi malu dan

0: iman itu kurina, dua-duanya itu beriringan. Apabila hilang salah satunya, akan hilang juga yang lainnya. Nah, termasuk cabang daripada iman, hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebahagian daripada iman. Mudah-mudahan kita lah di kemerdekaan yang 81 ini, Allah jadikan negara kita ini, negeri kita ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negerinya baik, tanahnya subur, rakyatnya makmur, masyarakatnya akur. Mudah-mudahan gemah ripah loh jenawi, toto tantrem karto raharjo, ijo royo royo, ora onok bencono. Amin, Allahumma amin. Tetapi untuk menjemput itu semua harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, itu ayatnya, lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ini di dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jikalau seandainya penduduk negeri, ahlal qura itu penduduk suatu kampung, negeri lah. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk suatu negeri, amanu wattaqau, mereka tuh beriman dan bertakwa. Syaratnya itu dulu. Apa? Lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, niscaya kami akan bukakan atas mereka keberkahan. Lafatahna alaihim barakat, dari mana? Minas samai wal ard, yang akan turun dari langit dan yang akan muncul dari perut bumi etam nih. Tapi syaratnya apa? Amanu wattaqau dulu. Kalau hendak dicurahkan, dibukakan berkah dari langit, berkah yang muncul dari perut bumi, kuncinya yang di depan tadi, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Mudah-mudahan. Tetapi ayat ini bersambung, walakin kadzabu, akan tetapi kata Allah, mereka tuh sering mendustakan ayat-ayat kami, dalam artian tidak percaya dengan kebesaran kami, ingkar. Apa yang terjadi? Fa akhadznahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka. Fa'akhadnahum, maka kami siksa mereka, bima kanu yaksibun, dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Jadi Allah menurunkan segala macam permasalahan, Allah turunkan segala macam bala, itu memang perbuatan manusia itu jua. Ya kan? Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, dalam Quran. Zaharal fasad fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, bima kasabat aidin nas, dengan sebab perbuatan tangan manusia. Nah, ini nih. Ya kan? Kalau ujar almarhum Zainuddin MZ itu dulu, ya kan, disuruh mengurusi laut, ya kan, jadi bajak laut. Disuruh ngurusi hutan, jadi orang hutan. Maksudnya tuh enggak ada yang amanahnya. Disuruh mengurusi ini, disalahgunakan. Bajak laut tuh kan merugikan. Orang hutan tuh gini,
1: ya kah, rakus. Orang hutan tuh bari'i kacang, ambilnya. Bari'i pisang, ambil tangan kiri. Beri'i makanan pakai kaki kanan. Ya kah, beri'i makan lagi pakai kaki kiri. Beri'i makan lagi masuk kenyak ke mulut. Rakus. Banyak kan sekarang nih yang rakus-rakus itu, berapa triliun, berapa miliar habis negara. Itu orang rakus semua itu. Ya kan? Tapi kita berdoa mudah-mudahan negara kita ini menjadi negara yang dirahmati Allah, penduduk-penduduknya, pejabat-pejabatnya menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga menjadikan rahmat Allah, berkah Allah itu diturunkan ke negeri kita ini. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, kita melihat di bulan-bulan seperti ini ada lagi satu kegiatan dalam rangka ungkapan syukur dan cinta, karena insya Allah beberapa hari ke depan kita akan kedatangan satu bulan, bulan yang juga termasuk kemerdekaan yang luar biasa, yaitu bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini adalah hari Arba, hari Rebu terakhir daripada bulan Safar, berarti kalau tidak salah hitung malam Jumat, malam Kamis, malam ini malam Jumat, itu sudah masuk bulan kelahiran Rasulullah. Yang mana kehadiran Rasulullah ini satu kemerdekaan yang luar biasa, yang pantas dan kita sebagai umat muslim wajib mensyukurinya. Karena kita tahu bagaimana zaman sebelum dilahirkannya Rasulullah, sebelum diutusnya Rasul sebagai Nabi dan sebagai Rasulullah, zaman jahiliyah, bagaimana kehidupan masa itu, sangat hancur, sehancur-hancurnya. Setidak-tidaknya ada beberapa kehancuran yang melanda kehidupan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Sehingga kalau orang menyebut zaman itu zaman jahiliyah, lalu jahil itu kan bahasa Arab yang artinya zaman kebodohan. Orang jahiliyah itu sebenarnya tidak bodoh, pintar orang zaman jahiliyah itu. Di antara kepintaran orang jahiliyah, mereka pintar dalam urusan sastra. Sastra itu ilmu bahasa. Ilmu bahasa. Orang di zaman jahiliyah itu berlomba-lomba, ada namanya musabaqah, perlombaan membikin sastra. Kata-kata semacam kata-kata puisi, kata-kata pujangga lah bahasa orang sekarang, itu memang ada ilmunya, tidak semua orang bisa itu. Jadi orang Arab itu kalau mereka menang dalam lomba itu, mereka bisa menjadi pemimpin. Ketika ada seseorang yang hebat di dalam menyusun kata-kata yang indah, kata-kata mutiara yang bagus, mereka itu lalu diangkat menjadi pemimpin. Tidak ada pemilu kada-pemilu kadaan waktu itu. Jadi kalau ingin memimpin satu kabilah, asal hebat pidato, hebat berkata-kata, bagus dalam ungkapan apa sastranya, dia jadi pemenangnya. Lalu lomba itu, karyanya itu akan ditempel lah di pasar-pasar. Karyanya yang menang tadi akan ditempel di dinding Ka'bah. Karena orang-orang jahiliyah itu dulunya mengelilingi Ka'bah juga, tapi bukan menyembah Allahnya. Mereka taruhlah berhala-berhala itu di sekitar Ka'bah. Jadi di situ mereka ibadah ya. Lalu hasil karya mereka itu ditempellah di Ka'bah itu supaya dilihat halayak ramai. Begitu. Jadi hebat orang zaman jahiliyah kalau mereka membuat sebuah kata-kata untuk merayu perempuan, itu perempuan yang dirayunya itu akan melayang-layang seakan-akan kada tidak berpijak lagi di tanah. Saking hebat itu jurang banjir, taulai babiniannya. Oh, taulai itu artinya hanyut babinian itu. Saking hebatnya dia merayu perempuan dengan kata-kata yang indah, dengan ibarat-ibarat yang luar biasa, perempuan tadi tergoda, bahkan melayang-layang dibuatnya. Oh, hebatnya. Kalaulah orang-orang jahiliyah tadi meolah tentang kata-kata untuk mengungkapkan kesedihan, maka yang mendengar itu sampai menangis, terikut, terbawa oleh kata-kata yang sedih tadi. Ini hebatnya. Jadi sebenarnya pintar-pintar aja orang jahiliyah itu. Makanya Al-Quran itu diturunkan, itu diantaranya hikmahnya untuk menandingi para syuara. Makanya ada kan ayat apa, surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara tadi penyair-penyair. Orang zaman jahiliyah hebat mengolah syair. Itu ada ilmunya, tidak bisa sembarang orang bisa mengolah syair itu. Ada timbangannya. Kalau kami dulu di Pondok Pesantren Al-Falah di Banjarbaru itu namanya ilmu arut. Ilmu arut itu ilmu cara mengolah syair. Seperti syair-syair yang kita baca di dalam Maulid Burdah itu tidak gampang. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya kan? Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mi lagi ujungnya, itu ada timbangannya, enggak bisa. Makanya ustad-ustad digandeng 10 ustad, itu yang menguasai ilmu yang mengolah syair itu paling bisa satu orang saja, bahkan bisa tidak ada. Nah, saya belajar ilmu arut ini kelas 2 sanawiyah, Pak. Sudah 2 tahun di pondok, barulah tahun ketiga diajarkan ilmu. Kitabnya tipis saja, seperti kitab ini tipis lagi. Beberapa tahun saya belajar, alhamdulillah sampai sekarang masih belum bisa. Kok kada bisa lah. Ada bahar rojas, ada bahar romal, ada bahar basit, ada bahar tawil. Itu ada beberapa bahar timbangan-timbangannya itu. Nah, orang-orang jahiliyah itu mereka hebat. Maka turunlah Al-Quran tidak seperti nabi-nabi dulu. Kalau Nabi Musa, mukjizatnya tongkat. Kenapa tongkat dilempar jadi ular? Dalam Quran disebutkan tongkat dipukul terbelah laut. Kenapa? Karena di zaman Nabi Musa itu Fir'aun dengan bala-bala tentaranya itu banyak ahli sihir. Musim bersihiran zaman Nabi Musa tuh. Lalu Allah bekalilah Nabi dan Rasulnya ini dengan mukjizat berupa tongkat. Tapi itu lain sihir, tongkat itu mukjizat dari Allah untuk menandingi penyihir-penyihir pada waktu itu. Nah, Nabi Isa alaihi salam mukjizatnya apa? Mukjizatnya Nabi Isa ini pengobatan. Bisa mengobati penyakit. Kenapa? Karena di zaman Nabi Isa orang musim betabib-tabiban waktu itu, tabib ini, tabib itu, musim betabib-tabib itu artinya pengobatan. Lalu Nabi Isa dibekali dengan mukjizat itu. Nah, Rasulullah, kenapa Quran mukjizat? Karena di musim zaman Rasulullah jahiliyah itu orang behebat-hebatan menjadi penyair, mengarang-ngarang sastra dengan ilmu sastra, maka Al-Quran diberikan kepada Rasulullah. Tapi Quran bukan syair. Quran adalah kalamullah. Sehingga mereka mendengar Quran angkat tangan. Kata mereka, kami tidak bisa menandingi keindahan Al-Quran. Cuman ada yang tidak percaya. Di zaman itu ada yang coba-coba meolah kayak Quran juga. belajarnya Quran tuh gampang saja. Saya juga bisa bikin seperti Al-Quran itu. Kan ada surah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Lalulah orang tadi bikin juga. Apa katanya? Bikin kayak ayat Quran juga. Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kalian apakah itu gajah? Jadi memang timbangannya kayak Quran juga, tapi maknanya kosong. Di Quran itu Al-Qari'ah maknanya hari kiamat. Allah menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu kiamat? Wa ma adraka mal qari'ah. Tahukah engkau wahai Muhammad apa itu hari kiamat? Yauma yakunu nasu kal farasyin mabsus. Yang mana manusia pada waktu itu menjadi seperti apa? Kapuk yang berterbangan. Kapuk yang ditiup angin. Manusia berhamburan. Dijelaskan dalam ayat itu maknanya dalam. Kalau gajah tadi, apa makna gajah? Gajah, alpil, alpil itu gajah. Alpil, gajah, malpil, apa itu gajah? Wa ma adraka malpil, tahukah kamu apa itu gajah? Mengisahkan gajah benar, eh? Alfil kirtomuhu towil. Gajah itu belalainya panjang. Orang tahu wae gajah itu belalainya panjang. Nah jadi walaupun disusun kayak Quran juga, tapi tidak seindah Quran. Makanya Rasulullah itu memberantas. Sebenarnya kebodohan yang dimaksud adalah, yang tepatnya adalah kehancuran. Hancur apa? Yang pertama, fasadul aqidah. Orang di zaman jahiliyah rusaknya akidah, keyakinan. Di masa itu tidak ada keyakinan yang tetap. Ada yang menyembah matahari, dikiranya matahari yang bersinar kuat itu, itulah Tuhannya. Tetapi ketika matahari itu hilang, wah, berarti berpindah lagi dia menyembah. Ada yang menyembah pohon-pohon, ketika pohon itu ditebang pindah lagi ke Tuhan yang lain. Ada yang menyembah api. Nabi kita datang memberantas itu semua. Ilahukum ilahu wahid. Dalam Quran disebutkan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Bahwa tidak Tuhan kecuali Tuhan yang Rahman dan Rahim. Datang lagi Nabi membawa ayat. Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu tunggal, Tuhan itu eka, Tuhan itu satu. Allahus samad, Allah tempat bergantung dan berharap. Lam yalid wa lam yulad. Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tuhan yang tidak ada sekutu baginya sesuatu apapun. Nah, ini yang dibawa Nabi. Memberantas daripada rusaknya akidah tadi. Sehingga Nabi dimusuhi itu. Rasulullah itu dimusuhi itu ketika Rasul itu sudah memproklamirkan, memperkenalkan, mengumumkan bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu. Sebelum itu Nabi itu disayang. Bahkan orang-orang kafir Quraisy itu kalau ada masalah, ada masalah apa saja yang mereka tidak bisa memutuskan, mereka datang kepada Nabi kita Muhammad untuk mencarikan solusi. Karena mereka menganggap Nabi kita Muhammad ini orang yang jujur, karena Nabi memang tidak pernah berdusta. Dari anak-anak sampai beliau remaja, tidak pernah berdusta. Jadi orang Arab jahiliyah itu sebenarnya dengan Rasulullah itu waktu masih belum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sebenarnya mereka itu hormat. Ada kan kasus ketika perletakan batu Hijr Ismail, ketika merenovasi Ka'bah karena ada banjir besar, lalu ketika itulah hampir terjadi keributan karena orang-orang jahiliyah merasa mereka pantas meletakkan batu itu ke tempat semula, karena untuk merenovasi tadi Hajar Aswad itu dipindah dulu, kemudian setelah selesai baru diletakkan. Nah, ketika meletakkan Hajar Aswad inilah orang-orang pemuka-pemuka yang merasa terhormat, mereka merasa layak meletakkan itu. Lalu satu kabilah suku ini merasa hebat, suku ini merasa lebih pantas, lalu ribut. Akhirnya mereka menjadikan salah satu undian, siapa yang lebih dulu masuk ke Masjidil Haram ini, maka dialah yang pantas meletakkan batu Hijr Ismail ini, Hajar Aswad ini. Akhirnya Rasulullah lah yang memang gawian beliau lah ke masjid. Ya kan? Ternyata yang lain waktu subuh tidak ada yang lebih dulu daripada Rasulullah. Lalu mereka sepakat bahwa kalau ini orangnya maka kami akan terima semua. Kalau Muhammad nanti yang menjadi orang yang meletakkan itu, maka kami setuju, saking hebatnya Rasulullah. Tapi apa yang diberikan Rasulullah? Rasul hamparlah semacam selendang beliau, lalu diletakkanlah Hajar Aswad tadi di selendang Nabi, lalu Nabi suruhlah para tokoh-tokoh pemuka-pemuka suku pada waktu itu untuk bersama-sama memegang daripada selendangnya Rasul, menggotong bersama-sama batu Hajar Aswad tadi. Solusi inilah Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin. Gelar Nabi Al-Amin itu ada yang mengatakan Nabi usia 33 tahun. Siapa yang memberi gelar? Mereka juga orang jahil, orang di zaman jahiliyah Quraisy itu juga. Apa Al-Amin artinya? Orang yang amanah, terpercaya, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Kaya anu jualah apa tuh? Pegadaian. Pegadaiannya menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya, minjam duitnya kada masalah, pas membayari baru timbul masalah. Nah, itulah. Jadi mereka tuh bahkan harta-harta mereka itu dibawa, dititipkan kepada Rasul. Banyak orang-orang Quraisy tuh kalau dia mau bepergian, merasa hartanya di rumah tidak aman, mereka menitip kepada Nabi kita, betitip barang. Simpanakan duitku lah, simpankan emasku, simpankan barang-barangku. Kenapa? Karena kata mereka, kalau harta dititip kepada Muhammad, aman harta kita. Yuk. Tapi Nabi belum diangkat menjadi Rasul, belum. Masih muda-muda. Nabi kan diangkat umur 40. Aman duit orang di rumah Nabi, dititipi duit aman. Susah mencari macam begini. Kalau di wadah etam nih, ya kan? Kalau dititipi duit banyak kurangnya, kalau dititipi omongan banyak lebihnya. Orang bertitip salam lawan si anu lah, padahal kan aku ndak bisa datang pengantinan anaknya. Kenapa, Cil? Kurang nyaman badanku. Dititip omongan, dia ke undangan pengantin. Setelah sampai ke undangan pengantin, anu pak, tadi ada ibu anu tuh titip salam saja, dia gak bisa datang. Kenapa? Karena gak enak badan katanya. Seharusnya kan begitu aja. Ini kada. Tapi Pak Eja, ulun lihat sehat-sehat saja orangnya. Nah bertambah sudah tuh. Kita nih kalau dititipi omongan nambah terus. Tapi dititipi duit kurang terus. Nah Rasulullah, mereka senang di zaman jahiliyah itu, Nabi itu orangnya amanah. Senang mereka dengan Rasulullah. Tetapi setelah Nabi dapat perintah wahyu dan memperkenalkan tentang esanya Allah yang disembah hanyalah Allah, disitulah ketersinggungan orang-orang kafir Quraisy. Oh jadi agama apa lagi ini Muhammad nih? Oh, lalu lah mereka memusuhi Rasulullah karena mereka menganggap menghinakan Tuhan-Tuhan mereka nenek moyangnya dulu. Tetapi justru itu kehadiran Rasulullah, diutusnya Rasul sebagai Nabi, disitulah sebagai nikmat yang besar karena itu dapat memberantas hancurnya akidah tadi. Yang kedua, di zaman jahiliyah itu yang hancur adalah fasadul usrah, hancurnya tatanan kekeluargaan. Orang jahiliyah itu kebiasaan mereka diantaranya, apabila anak perempuan mereka lahir, mereka itu merasa itu satu kehinaan. Sehingga orang-orang yang hamil ingin melahirkan, itu mereka tuh kena penyakit virus, apa namanya, virus H2C. Apa virus itu? H2C, harap-harap cemas. Oh, itu virusnya. Jadi ketika mereka ingin dekat melahirkan, mereka ada harap-harap supaya anaknya lahir selamat dan ada kecemasan. Kalau-kalau anaknya nih lahir perempuan. Karena pada masa itu perempuan dianggap hina sekali. Mereka menganggap perempuan itu hanya bikin malu keluarga. Di zaman jahiliyah tuh senang perang, Pak. Senang terjadi apa perang suku. Jadi kalau dia kalah, suku yang dikalahkannya itu, dia bisa menguasai semuanya. Hartanya diambil. Bininya diambil. Anak gadisnya diambil. Bagi orang jahiliyah, apabila dilakukan itu kepada dirinya, satu penghinaan besar tuh. Jadi ketimbang punya anak yang bikin malu, lalu pada masa itu mereka menyembelih, mengubur anak mereka hidup-hidup zaman jahiliyah tuh. Makanya ibu-ibu nih seharusnya bersyukur paling besar ketika bulan Maulid datang nih. Buktikan bahwa syukur pian itu, karena dekat Rasulullah pian ini diangkat derajat. Artinya jangan pelit-pelit toh. Kalau ada orang bepintaan, orang sumbangan Maulid, paling banyak menyumbang ibu-ibu nih. Lepas saja Bu gelang, duit enggak ada. Lepas gelang yang di tangan itu. Ih, yang kayak rantai kapal toh. Jangan disimpan-simpan Bu. Itu sebagai bukti nanti bahwa pian pernah membuktikan cinta pian kepada Rasulullah. Karena kalau disimpan-simpan juga emas di lemari berkilo-kilo, nanti kalau pian innalillahi wa inna ilaihi rajiun Bu, itu laki pian kawin lagi Bu. Enggak masalah laki-laki itu. Ibu meninggal pagi, sore menikah enggak apa-apa bapak-bapak nih. Enggak ada iddahnya kalau ibu-ibu enggak boleh. Harus berapa? 4 bulan 10 hari. Oh, meninggal laki. Kami laki-laki enggak masalah. Cuman ujar orang terlalu jua, tanah pekuburan aja belum kering, masa kawin sudah. Tapi sebenarnya enggak masalah itu. Ini ada kisah. Kawan kita di Kalteng berkisah. Lalu meninggal yang bini nih. Cuman sebelum meninggal, yang bini nih berpesan. Pian, kak, ini sudah merasa kalau hendak meninggal. Kalau saya meninggal, nanti silahkan pian kawin lagi. Enggak apa-apa. Jangan pian kada kawin, kawin aja. Cuman saya minta satu, keringkan dulu tanah pekuburan saya nih. Akhirnya meninggal jua yang bini. Yang laki ini masya Allah, seminggu ziarah, sebulan ziarah. tapi hendak melihat di tanah pekuburan bener eh, karingkah belum?
0: Ayo bu.
1: Oh jadi orang sayangnya dengan bini itu sampai sebulan ziarah terus, tapi anehnya kuburnya tuh basah terus.
0: Jernya kenapa ini?
1: 2 bulan ziarah masih basah.
0: Wah, dikira orang sayang dengan bini ini.
1: Akhirnya bulan ketiga, dia ini biasanya ziarah tuh pagi. Kenapa dia coba-coba ziarah sore?
0: Bulan ketiga, hampir 3 bulan sudah masih basah aja.
1: Pas dia ziarah itulah di pekuburan tadi ketemu lawan mantan adik iparnya.
0: Ujar adik ipar, kenapa pian di sini kak?
1: Ya iyalah ujarnya, ini kan kuburan biniku, aku kan ziarah ke kuburan biniku.
0: Padahal hendak melihat di tanah pekuburannya benar eh?
1: Lalu ujar nang laki, kamu kenapa dek di sini?
0: Ujar si adik ipar, jadi saya nih melaksanakan amanah kakak.
1: Kakak tuh beramanah nanti kalau aku mati itu coba setiap sore kau sirami pekuburanku.
0: Ujar yang laki, ini dalangnya nek, pantas kuburan ini basah terus karena sore disiramnya, pagi itu masih basah.
1: Nah itulah bu laki-laki, jadi kalau pian bisa menyumbangkan emas pian sekarang untuk peringatan maulid itu sumbang aja, nanti kalau pian mati itu kawin lagi laki pian, maka emas di lemari yang berkilo-kilo tuh kena dipakai bini mudanya. Semuanya dipakainya. Pian punya emas, emas pian dipakai bini mudanya. Pian punya baju pakaian di lemari, itu yang pakai bini mudanya. Ibu punya mobil, nanti yang mobil pian dipakainya juga. Apalagi ibu punya piring gelas pian tuh dipakainya. Pian punya laki, laki pian tuh gin dipakainya juga untuk menyupirkan ke pasar kah, itu kan memakai laki namanya tuh. Nah jadi bini-bini ini harus banyak terima kasih, karena yang namanya Rasulullah itu datang mengangkat harkat kaum wanita nih. Bahkan Nabi katakan apa dalam hadis beliau, man kana lahu salasu banatin, kata Nabi, siapa orang yang punya 3 anak perempuan, fasabara alaihinna, maka dia sabar dalam mendidiknya, merawatnya, membesarkannya. Karena kan punya anak perempuan itu memang tidak gampang pak, ada rasa was-was di hati ya kah, kalau anak laki-laki mungkin jam 9 malam belum pulang ke rumah kita masih tidak khawatir, tapi punya anak perempuan itu ada kekhawatiran. Memang harus sabar mendidik anak perempuan nih. Ulun jangankan anak perempuan ya kah, ketika adik keponakan ulun datang di rumah, ulun ajari inya ma apa ilmu nahu. Baru sedikit suara kita tinggi, menangis sudahnya. Nya bini-bini ini memang perasaannya kuat. Ya kalau oh laki-laki kan wah, beda caranya. Jadi sabar, fasabaru alaihinna, kata Nabi, dia punya anak 3 perempuan lalu dia sabar atas mereka apa? Wa at'amahunna wakasahuna wasakahuna wakasahuna, diberi makannya anaknya yang 3 tadi, diberikannya makannya, diberikan minumnya, diberikan pakaiannya, menjiddatihi, daripada hasil usahanya, keringatnya, tapi yang halal. Apa kata Nabi, kunna lahu hijaban minan nar, maka anaknya yang 3 tadi akan menjadi pendindingnya daripada jilatan api neraka. Allahu Akbar. Jadi bahagialah pian bapak ibu yang punya anak perempuan di rumah. Maksud Nabi itu, siapa bilang anak perempuan itu tidak membawa berkah? Lalu sahabat bertanya, apakah harus 3 orang anak perempuannya? Bagaimana kalau cuma 2 saja? Sama, kata Nabi. Bagaimana kalau cuma 1 saja punya anak perempuan? Sama, kata Nabi. Jadi untung anak perempuan di rumah itu, asalkan diberi makan, diberi minum, dan diberi pakaian dari yang baik-baik, hasil yang bagus-bagus. Ya Allah. Nah, kalau ulun terbalik, justru 3-3-nya lelakian semua. Wah, anak ulun paling tua itu 20 tahun, Gusti Muhammad Mubarak namanya. Anak yang nomor 2, Gusti Muhammad Askia Zaidan, umur 15 tahun. Anak ketiga Gusti Ahmad Mustafa umurnya 10 tahun, 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Tiga-tiganya. Jadi untuk anak perempuan dari istri yang ada ini susah. Kenapa Ustaz tidak menambah anak lagi kah? Ya itu tadi. Karena 5 tahun, 5 tahun ini jaraknya itu karena operasi. Jadi 5, 5, 5. Jadi kata dokter cukup 3 saja Ustaz. Ya. Kasihan juga ngeliat bini nih. Suntik bius itu kan apa anestas apa dokter anestasi apa? Ah yang CC itu nah anest, yang bius tuh. Kasihan pian. Jadi kadang-kadang atau daya ingatnya itu sedikit menyebut ini sayur apalah namanya rempah apa lambat dulu. Ini pengaruh bius tadi. Kasihan pang sampai 4. Jadi memang untuk dapat anak perempuan dari istri ini memang agak susah. Ustadz kenapa enggak nambah istri? Nah itu yang repotnya. Tidak semua perempuan mau tuh pak. Ini bini-bini ini pintar juga. Tuh ke ayer, amun pian hendak kawin silahkan. Perempuan mana aja tinggal tunjuk. Wah yang laki tadi lakas sudah. Cepat-cepat sudah nyari bini. Hadang dulu ujarnya. Ulun ma'asah parang. Ma'asah golok. Ujar laki kenapa? Tadi kan aku sudah bilang kalau mau kawin silahkan perempuan mana saja tinggal tunjuk. Maksudnya tunjuk pian tuh ditinggal dulu. La ilaha illallah. Jadi kenapa masah golok supaya menatak memotong telunjuknya nina? Karena tinggal tunjuk. Dikira laki silahkan nunjuk-nunjuk di mana? Ujar yang laki jangan. Kalau tunjukku kau potong nanti berdarah sakit aku. Ujar yang bini, sakit telunjukmu yang hilang, lebih sakit hatiku yang kau tinggalkan. Ujar, wah, hebat bini-bini ini. Nah. Jadi ibu-ibu banyak-banyak bersyukur, terutama nih lah, karena Rasulullah mengangkat derajat kaum wanita. Hancurnya tatanan kekeluargaan fasadul usrah. Yang kedua, tradisi orang jahiliyah itu mereka apabila ada anak laki-laki lalu setelah anak ini remaja dewasa meninggal bapak lalu anak ini bisa mewarisi istri bapak nih dalam artian anak ini bisa mengawini ibunya. Ih, ngeri betul kehidupan jahiliyah tuh. Jadi ibu itu bisa jadi bini. Kalau bapak mati, bisa menggantikan posisi ibunya. Posisi bapaknya. Nah untung Bu Aih Rasulullah itu hadir. Ya kah? Al-Quran muncul. Lalulah melarang. Ada pernikahan hubungan darah. Antara ibu dan anak ini. Kan ada di Quran itu dijelaskan. Diharamkan atas kalian. Ibu kalian. Acil kalian. Itu kan ada di Quran. Berkat Rasulullah datang ini. Makanya ada ayat di dalam surah Yunus ayat ke-54 kalau enggak salah. Dan ini sering dibaca orang kalau bulan Maulid. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Di dalam Quran ini disebutkan apa? Qul bi fadlillah. Katakan wahai Muhammad dengan anugerah Allah wa bi rahmatihi dan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka dari yang demikian itu bergembiralah mereka. Huwa khairum mimma yajma'un, semua itu dia lebih baik daripada apa yang kalian apa yang mereka kumpulkan. Artinya menurut Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas mengatakan kata beliau qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi itu dalam ayat ini katakan wahai Muhammad dengan anugerah Allah itu ay Al-Qur'an. Anugerah yang dimaksud itu adalah Al-Quran. Wa bi rahmatihi dan dengan rahmatnya. Rahmat di situ ditafsirkan apa? Adalah dinul Islam, agama Islam dan petunjuk dari Allah. Maksud Al-Quran dan rahmat Allah yang dinamakan dinul Islam tadi siapa di situ? Rasulullah. Karena Al-Quran diberikan kepada siapa? Rasulullah. Rahmat Allah yang besar itu siapa? Ya hadirnya Rasulullah yang membawa agama Islam. Ya kan?
0: falyafrahu fabidzalika falyafrahu, maka dari yang demikian itu bergembiralah dengan hadirnya Quran, dengan hadirnya agama Islam dibawa Rasulullah, maksudnya dengan adanya Rasulullah tuh bergembiralah kalian. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Ditafsirkan minat zahabah wal fiddah, daripada emas dan perak, harta benda yang kita kumpulkan itu tidak ada harga apa-apanya, tidak ada harganya apa-apa dengan kehadiran Rasulullah. Makanya orang itulah sukses, jaya raya, kaya raya, apa saja dia punya, ya kan, uangnya berlipat-lipat, rumahnya megah bertingkat-tingkat, mobil mewah mengkilat-kilat, istri cantik tak kalah memikat, yang jumlahnya banyak sampai 4. Tapi sayang dia tidak selamat karena iman tidak melekat. Artinya apa? Kalau orang tuh punya mobil banyak, uang banyak, rumah banyak, bini banyak, tetapi kada beriman dengan Allah, itu tidak ada kebahagiaan namanya. Bukan kebahagiaan. Tapi ketika orang yang gajinya kecil, rumahnya kecil, istrinya kecil, tetapi beriman, itu nikmat besar. Nah, kita beriman ini berkat siapa? Berkat diutusnya Rasulullah SAW. Jadi rahmat yang terbesar itu, makanya disebutkan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat untuk sekalian alam. Nah, mudah-mudahan di bulan Maulid ini kita ungkapkan rasa syukur kita dengan hadirnya Rasulullah, dengan kita memperingati hari kelahiran Nabi, dan kita pun hadir ketika ada peringatan-peringatan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pengingat kita bahwa malam Jumat kita sudah masuk malam pertama hari kelahiran Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi umat Rasulullah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan mubarakan tayyiban. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibru ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Minta ridha minta halal ampun maaf dunia akhirat. Matur suwun nun sewu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya Nabi. Hikmah Pagi Pro 4 RRI. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
4: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
5: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
6: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
5: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
6: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
5: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
4: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
7: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perompet Air Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat hambat kerandeng sana, bakal memerkawani etam segalanya ya. Kali ini dalam sajian Samarinda hambat, dan akan kami awali dengan perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026 yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk Samarinda hari ini cuaca diprediksi berawan kerandeng sana dengan rentang suhu 26 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian Balikpapan hari ini cuaca diprediksi cerah dengan rentang suhu 26 hingga 30 derajat Celcius. Beralih ke Kutai Kartanegara, hari ini cuaca diprediksi cerah berawan dengan rentang suhu 25 hingga 33 derajat Celcius. Lanjut untuk Bontang, hari ini diprediksi cerah dengan rentang suhu 26 hingga 30 derajat Celcius.

Informasi selanjutnya, Kerwaneng Sanak PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan memastikan proses operasional dan pemeliharaan tabung LPG berjalan sesuai standar. Kegiatan ini pun sekaligus memastikan setiap tabung LPG yang akan disalurkan kepada masyarakat itu berada dalam kondisi layak pakai, aman, dan memenuhi ketentuan aspek health, safety, security, and environment HSSE. Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Isfahani, menyampaikan bahwa pengawasan langsung dilakukan untuk memastikan kualitas pemeliharaan tabung ini terus ditingkatkan, mulai dari proses pemeriksaan, perbaikan, sampai tabung ini kembali siap digunakan. Kemudian MWT yang dilaksanakan bersama DPC Hiswana Migas Samarinda pada hari Kamis kemarin, ini juga menjadi sarana untuk melihat secara langsung proses pengisian LPG, pemeliharaan tabung, serta penerapan aspek keselamatan di fasilitas operasional. Dirinya menambahkan kegiatan ini diharapkan bisa membangun kesamaan persepsi antara Pertamina Patraniaga dan seluruh mitra dalam menjaga kualitas pelayanan serta mengidentifikasi berbagai aspek yang masih bisa ditingkatkan secara bersama-sama. Kemudian Sekretaris DPC Hiswana Migas Samarinda, Windy Novriant, mengapresiasi pelaksanaan MWT karena memberikan kesempatan bagi para mitra untuk melihat secara langsung proses operasional sekaligus penerapan standar keselamatan. Melalui pengawasan langsung di lapangan dan kolaborasi bersama seluruh mitra, Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan terus berkomitmen menjaga kualitas layanan, aspek keselamatan, dan juga keandalan distribusi LPG kepada masyarakat. Informasi kali ini dikutip dari tribunews.com.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Man's Search for Meaning adalah karya klasik yang ditulis oleh Victor Erfrong, seorang psikolog dan tahanan kamp konsentrasi selama Perang Dunia Kedua. Buku ini menggabungkan pengalaman pribadi Erfrong di kamp konsentrasi dengan teori psikologis yang mendalam, terutama logoterapi, pendekatan yang ia kembangkan untuk membantu individu menemukan tujuan dan makna dalam kehidupan. Buku ini terdiri dari dua bagian utama. Bagian pertama yang berjudul Experiences in a Concentration Camp adalah narasi pribadi Erfrong tentang pengalaman traumatisnya selama berada di Auschwitz dan kamp konsentrasi lainnya. Erfrong menceritakan kengerian, penderitaan dan kehilangan yang dialaminya, tetapi juga menyoroti kekuatan kemanusiaan dan keinginan untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat ekstrim. Pada bagian kedua, kita akan menemukan sebuah bab berjudul Logoterapi in a Nutshell. Pembahasan pendekatan psikologis yang dikembangkan oleh Erfrong, yaitu logoterapi. Logoterapi adalah sebuah bentuk terapi yang berfokus pada pencarian makna hidup. Erfrong berpendapat bahwa manusia memiliki dorongan bawaan untuk mencari makna dalam kehidupan mereka, dan bahwa ketika makna tersebut hilang atau tidak terpenuhi, individu dapat mengalami kekosongan atau keputusasaan. Beberapa esensi penting dalam buku ini, salah satunya adalah ini yang utama, bahwa manusia memiliki dorongan alami untuk mencari makna dalam kehidupan, bahkan dalam situasi paling ekstrim sekalipun. Seperti di kamp konsentrasi, manusia masih mencari makna untuk bertahan. Dan menurut Erfrong, bahwa satu-satunya kebebasan mutlak yang tidak dapat direnggut dari manusia adalah kebebasan untuk memilih respon terhadap situasi yang dihadapi. Meskipun kita mungkin tidak dapat mengontrol lingkungan atau keadaan eksternal, kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana kita akan meresponnya. Juga tentang menekankan pentingnya menghadapi penderitaan dan menerima kenyataan yang sulit. Bahkan dalam penderitaan terdalam, masih ada potensi untuk pertumbuhan dan perkembangan di dalamnya. Menemukan tujuan atau makna dalam hidup adalah faktor motivasi yang kuat. Dalam pendapatnya, menurut Erfrong, bahwa individu yang memiliki tujuan yang jelas dan makna dalam hidup mereka memiliki daya tahan psikologis yang lebih besar. Erfrong menolak pandangan deterministik tentang manusia, yaitu bahwa kita sepenuhnya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Sebaliknya, bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memilih cara untuk menanggapi situasi, bahkan dalam kondisi yang sangat sulit. Betapa pentingnya mengambil tanggung jawab atas kehidupan kita sendiri, meskipun kita mungkin tidak dapat mengubah situasi eksternal. Kita selalu memiliki kebebasan untuk memilih sikap dan respon kita terhadap situasi tersebut. Man's Search for Meaning adalah buku yang memprovokasi pemikiran dan memperlihatkan kekuatan manusia untuk mencari makna bahkan dalam situasi tersulit, yang juga menawarkan pandangan mendalam tentang logoterapi, sebuah pendekatan psikologis yang terus memberikan inspirasi dan juga bimbingan bagi banyak orang dalam menemukan makna dalam hidup mereka. Demikian esensi buku berjudul Man's Search for Meaning, karya Victor Erfrong, dari RRI untuk Indonesia.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sampai di sini Okronik Sara kebersamaan Etam kali ini, dan setelah ini lanjut lagi ya Bumi Rajak seru-seruan di Dendang Makam. Bisa benar Etam segalanya, pilih-pilih lagu pesisir Kalimantan ya, biar makin semangat aktivitasnya di hambat ini yo. Jadi tetap terus setia bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Gambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabarnya tam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerohaneng Sanak Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menyiapkan 6 agenda pariwisata dan ekonomi kreatif untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai 14 hingga 30 Agustus. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menjadi sarana memperkenalkan potensi wisata dan ekonomi kreatif Kalimantan Timur ke tingkat nasional. Agenda yang disiapkan meliputi pengibaran bendera di bawah laut Pulau Miang, susur sungai Karang Mumus, goes wisata, lomba fotografi, lomba film pendek hingga makam mas karnival yang menampilkan seni, budaya, dan komunitas. Menurutnya kegiatan tersebut dikemas agar masyarakat dapat merayakan kemerdekaan melalui aktivitas positif sekaligus mengenal lebih dekat destinasi dan potensi kreatif di Kalimantan Timur. Demikian kabar Etam kali ini, saya Mira Febrina dan sampai jumpa di kabar Etam selanjutnya.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
3: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
3: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
2: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
3: Wow. Ya udah deh. Walaupun tempat duduk nggak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Suara budaya benua hitam kerana yang sana waktunya seru-seruan di Deneng Makam. Bisa benih yo, pilih-pilih lagu pesir Kalimantan. Langsung aja merapat di telepon 0541-727-2656. WhatsAppnya 0811-5819984. Komen juga bisa yo kerana yang sana di Facebook RR Perempat Samarinda atau juga di RR Digital. Halo, selamat hambat.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam dari rekan salam. Siap, Usum Mamat, apa kabar?
1: Sehat. Lagunya Belauk Mandai, Mbok.
0: Oke, siap.
1: Saya ini jauh, Mbok, di daerah mana ini ya? Penjahitan, Mbok.
0: Panjaitan. Buat
1: sepeda, Mbok, biasa, Mbok, nah, sambil
0: oh,
1: baring.
0: Oh, tumben.
1: Dan jantung saya ini cepat, Mbok.
0: Oh.
1: Karena apa habis bersepeda kan, Mbok, yo.
0: Oh, yes, mantap, Usu.
1: Kalian ngalak mata, Mbok, nah.
0: Oh.
1: Ada mata hitam, Bo.
0: Weh,
1: jadi
0: siap.
1: Supaya jangan sampai baru beli, Bo. Jadi ada kawan jual tuh, Bo.
0: Mm-mm.
1: Menjaga mata tuh jangan sampai kena katarak ya nih, Bo, yo.
0: Mm-mm.
1: Panas.
0: Mm-mm.
1: Jadi mun kena katarak dia mata agak kabur-kabur, Bo. Ada yang ngobati, Bo. Nah, kalian dibohonginya mah, Bo, ngobati mata dia. Ya udah, Bo, saya sapa, Bo, yo.
0: Okay. Bo
1: Yuli, Bo Reni, siapa lagi, Busu Syukur. Busu Haji Ahmad Riyadi, Busu Ijuar. Terus itu ada Bok Reni tadi. Nah segalanya, oh Julak Hamdan dengan Busu Misran, Bok. Terus itu Busu Ago. Nah tuh Busu Dehem, dah mulang ya, Bok. Jadi dijaga mata tuh dia, Bok. Ada pengobatan gratis sekalinya. Bah, jenakainya mah kan dia.
0: Oh iya.
1: Terima kasih, Bok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam. Makasih juga buat Busu Mamat. Lagunya ditunggu yo. Kita sapa lagi nih kali ini di teleponnya WhatsApp ya. Halo, selamat sambat.
2: Halo, selamat sambat. Assalamualaikum, Bu Mira yang grece.
0: Waalaikumsalam, Bu Nana yang grece. Apa kabar?
2: Kajalah yang di sinar mataharinya udah masuk, Bu.
0: Oh, sama di sini juga, Bu. Mantap. Langit ya. Terus memang. Dia ada hujan.
2: Alhamdulillah. Hujannya kan gerhana bulan ya?
0: Oh iya kah? Saya kurang tahu, Mbok.
2: Tapi yang di TikTok itu dah.
0: Oh iya kah? Oh, kan dia deh mau mirip cari info.
2: Aku, ya itu aku putarkan lagu semalam di Sabang aja, Mbok.
0: Boleh, ditunggu ya.
2: Putar salam dulu, Mbok ya.
0: Iya.
2: Salam juga Mbok Yuli, Mbok Dila juga, Mbok Elsa juga, Mbok Eka juga ya. Buat Busu Kutai, semoga cepat sembuh Busu Kutai yo. Buat Busu Kutai juga, Busu Agok juga. Anunya tambah parah, Mbok, stroke-nya, Mbok.
0: Siapa?
2: Bukan Busu Kutai.
0: Oh iya kah? Ya Allah, siangnya.
2: Ya makanya kan suaranya kan hilang. Nah.
0: Oh.
2: Anu buat juga sama buat Busu Aga, Busu siapa tuh? Yang susah masuk ke siapa? Gus Dur sampai. Nah, buat Busu Arik juga, buat Busu anu buat Abah Hanu juga ya.
0: Mm-hmm.
2: Buat segala-galanya aja, Mbok ya.
0: Iya, siap,
2: Mbok. Buat dirapat pulang hati-hati, Mbok ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Makasih Mbok Nana dah merapat. Ditunggu lagunya ya. Halo, selamat sambat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siap, salam budaya.
3: Budaya salam, salam budaya.
0: Apa kabar, Busu?
3: Kabarnya baik. Anu, timu air payah.
0: Ah, payah kenapa?
3: Anu, mahut surutnya.
0: Oh, surut ya?
3: Surut benar ini belum ada mandi, mulai hambat kemarin.
0: Wah, sihannya leh. Untung di sampai ke bawah di sini loh. Aduh, iya kering di sini juga kering sungainya, Busu.
3: Iya itu, ini dengan Mbok siapa makanya aku dah jelas.
0: Mbok Mira.
3: Mbok Mira, selamat Mbok Mira sudah beko kan Mbok Mira?
0: Apa?
3: Sudah sekapan kah belum?
0: Sudah, Busu, aman.
3: Aman aja deh, sekapan yang penting jaga kesehatan kita Mbok Mira ya.
0: Iya, benar Busu.
3: Itu yang penting, jangan lupa itu, minum air putih.
0: Oh, jadinya, betul.
3: 5 liter atau 4 liter Mbok Mira ya.
0: Benar.
3: Kalau kebanyakan bisa mabuk juga minum air putih.
0: Mabuk air putih.
3: Aduh. Lagunya anu aja, Belauk Mandai aja dah.
0: Oh iya, ikut Busu Mamat berarti ya.
3: Oh itu tadi kan?
0: Iya, Busu Mamat pilih tadi itu.
3: Oh iya dah. Busu Mamat, buat Busu Kanjani, Busu Aduh Suku, Aduh buat Benda Yuli, Mbok Reni, ya kan?
0: Mm-hmm.
3: Busu Ago, Busu Kutai. Buat Aham dan ATT. Buat Mbok Mirahnya nih, semoga selamat buat bahagia Mbok Mirah ya. Banyak-banyak terima kasih Mbok Mirah.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siap, Bu Su'mi seran ya. Makasih nih, dah merapat. Sehat selalu Bu Su'u. Kita ke WhatsApp lagi nih ya. Halo, selamat hambat.
4: Selamat hambat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Abdurrahim, apa kabar?
4: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Tegak apa di Batuah, Bu Su?
4: Oh, di Batuah cuacanya pada pagi hari ini di saat ini mendung tapi belum hujan.
0: Ah, mendung
4: ya. Sudah lama tidak ada hujan ini.
0: Iya, sama di sini juga lawas nih hujan. Apa lagunya nih?
4: Putri Junjung Bui.
0: Putri, oh ya oke, okay. Putri Junjung Bui, oke, ditunggu Bu Su.
4: Iya.
0: Siapa?
4: Siapa ya, kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, antara lainnya ada Bu Su Rinjani, Bu Su Mamat, Bu Su Misra, Bu Su Ago, Bu Su Iswar, kemudian Mbonya, Mbo Yuli, Mbo Reni, Mbo Titin, Mbo Nurul, keduanya Neilas, Mbo Nana, Mbo Eka, Mbo Modrika, Mbo Sanavia, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Mbo Mira.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bu Su Abdurrahim dah merapat. Ditunggu lagunya ya. Kita ke WhatsApp lagi ya kalau naik sana. Tapi ini gantian. Bu Mira baca chat dulu ya. Ada Bu Murikan ya. Assalamualaikum. Bu Mira, waalaikumsalam. Salam budaya, budayakan salam. Alhamdulillah ketemu lagi di udara yang hari ini cuacanya sangat cerah. Titip salamnya buat Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Sanawiya, Mbok Titin, Bu Abdurrahim, Bu Suis, Bu Surinjani, Bu Suhamzah, lagunya Kembang Goyang. Kalau sempat ya Mbok, makasih Mbok Mira, sehat selalu, amin. Siap, makasih buat Mbok Mudrika, nama rapat, ya sehat selalu Mbok yo. Lagunya sempat kok, ditunggu ya. Di belakangnya nih ada Bu Su Ahmad Triadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Bu Mira aja yang nyanyi, buat Bu Su Mamat aja. Waduh, disuruh saya nyanyi jangan terlalu merdu, karena nih apalagi lagi serak-serak kayak gini ya, makin merdu ya. Langsung menghindar dari Pro 4 Samarinda yang lagi nelinga ya. Jangan-jangan ya. Oke, yang lain silakan, masa bisa merapat ya. Tapi dia Bu Mira terimain telepon lagi, sama bacain WhatsAppnya lagi. Etam jeda dulu ya, nelinga lagu-lagu yang tadi udah dipilih. Kalau belum sarapan, ya udah kali ini Etam balok mandai aja, yuk.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

0: Italia.
1: Halo, selamat Hambat.
2: Mbak,
1: Hambat jua, salam
2: Mbak
1: budaya.
2: juga penuh.
1: Ya, siap. Usu apa kabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah, sehat. Gimana cuaca cerah di sana?
2: Baca Berawan, ya Berawan.
1: Oh, Berawan.
2: Jelas Berawan.
1: Siap kalau gitu, Busu. Ndak lagu apa kita?
2: Lagunya Galuh Banjar.
1: Kenapa lagunya apa?
2: Galuh Banjar.
1: Oh, Galuh Banjar. Boleh, boleh. Ditunggu, Busu. Sapa siapa?
2: Ya, suka itu pesan. Jago. Susah kecil. Nah, juga ke Isoteng. Tonana, itu ya.
1: Oke, siap.
2: Aku nih sakit nih.
1: Oh iya, tadi Mbok Dana ada bilang semoga cepat sehat ya, Busu.
2: 6 tahun dah, 6 tahun dah.
1: Oh, udah 6 tahunan.
2: Iya.
1: Oh,
2: tapi
1: gitu.
2: Beli makan, makan. Makan di, dia pondok mana? Pondok. Dia pondok.
1: Oh gitu. Semoga cepat sehat kembali ya, Busu. Semangat yo.
2: Iya, semangat.
1: Siap kalau gitu. Makasih, Busu.
2: Ya, terima
1: Udah
2: kasih.
1: rapat yo.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Waalaikumsalam. Makasih juga buat Busu Kutai ya. Semoga disehatkan kembali ya. Taunya bertaunya dari Mbok Nana malah bunyinya Busu Kutai itu sakit. Tegak tuh. Semangat ya buat Busu Kutai, buat tamu juga yang lagi sakit, semoga disehatkan kembali ya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi. Kali ini ke WhatsApp juga udah ada beberapa yang gabung ya. Sebentar ya, Mbok Mira bacain. Ada Mbok Titin, assalamualaikum. Waalaikumsalam, salam budaya, budayakan salam. Lagunya Nyenam Hati, salam buat Busu Adin, Busu Mamat, Busu Anto, Busu dari Nek Ilas, bunda-bunda segalanya, salam sehat. Terima kasih. Siap, sama-sama. Makasih juga buat Mbok Titin ya. Ditunggu lagunya, mau sempat kendia Mbok Mira pusingkan ya. Terus ada lagi nih, salam budaya, budayakan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir Mbok Mira, hadir Mbok Reni. Siap saya dulu di perempat. Lagunya empatan aja. Sapa buat Busu Mamat, Mbok Yuli, Nek Ilas, Mbok Nana, segalanya. Cuaca cerah, panas, Mbok Mira. Sama tugas, yo, dadah. Siap, dadah, Mbok Reni. Makasih nih, udah gabung di chat WhatsApp ya, perempat. Ya, lagunya empatan aja. Ya, berarti ikutan yang lain. Oke lah, kalau gitu kita pindah dulu ke Facebook, Roni sana. Udah ada beberapa juga yang gabung. Lumayan, lumayan nih. Ada Danyam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbok Mira yang cantik. Sehat selalu dari kawasan Bumi Ayu Jateng, ikutan hadir. Oke, siap, makasih nih udah ikut hadir yo Mbok ya. Oke, lanjut lagi. Ada Busu Opik di Cirebon, hadir bunyi sida. Oke, siap, makasih. Udah hadir nih, absen. Terus juga di belakangnya ada Busu Rahman Diski, assalamualaikum Mbok Mira. Waalaikumsalam, warga Kampung Banten Diski Medan, hadir. Siap, makasih. Udah hadir Busu. Halo, selamat Hambat.
3: Halo, selamat Hambat.
1: Hambat juga, salam budaya.
3: Budayakan salam.
1: Apa kabar, Mbok?
3: Kabarnya baik, Le.
1: Alhamdulillah, sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Lagi ngapain, Mbok? Tumben telat.
3: Orang bisa masuk.
1: Oh iya kah? Tegak tuh, pantesan aja.
3: Berarti ini umpatan.
1: Iya,
3: lagunya
1: umpatan maham, Mbok.
3: Ya, gak apa-apa.
1: Oke.
3: Salam-salam sebentar ya.
1: Siap.
3: Salamnya ada Mbok Reni, ada Mbok Nana tadi ya.
1: Iya.
3: Selamat Hambat, ada Mbok Mutrika, Mbok Sanawiya, Nek Ilas, Mbok Eka, Busunya Busu Mama tadi. Selamat Hambat. Terus ada Busu Iis, Busu Rinjani, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Busu Misran ya. Busu Amdan ATT, Julak Sarundeng. Ya sudah, salamnya buat galanya aja.
1: Siap.
3: Lagunya empatan aja.
1: Oke.
3: Kasih waktunya Mbok ya.
1: Sama-sama Mbok Yuli.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih juga udah merapat nih ya Mbok Yuli. Siap kalau gitu. Kita lanjut lagi nih, masih di Facebook ya. Ada Busu Edi Johan, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Damanhuri Samarinda. Salamnya buat Mbok

Mbok Nopa, Mbok Arnia, Mbok Cinta Dian, Bunda Hamid, Busu Opik, Mbok Nok Danyam, Busu Hepli, Aba Alip Balimau, Busu Irawan, Amang Olah, Mbok Mariana, buat Mbok Miranya yang lagi siar, makasih, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dimudahkan terus rezekinya, amin. Makasih Busu Edi Johan, dah merapat ya, biasa sih dia setia bener, memang komen di Facebook ya, Perompak Samarinda. Saya selalu Busu, do baik ya, balik lagi ke kita ya. Tentunya masih ditunggu nih buat yang gak ramein Perompak Samarinda, masih Mbok Mira tungguin tentunya di telepon, WhatsApp, komen di Facebook, atau juga di RRI Digital ya.

Egrang atau Enggrang adalah tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya, kemudian berjalan dalam jarak tertentu. Beberapa peneliti mengatakan, permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan mendapat pengaruh dari budaya Cina. Enggrang sendiri mulai dimainkan sejak zaman kemerdekaan dan terus berkembang pada tahun 1960-an. Awalnya, enggrang digunakan sebagai alat bantu untuk menyusuri banjir. Kemudian berkembang menjadi permainan atau olahraga tradisional dan mulai dilombakan terutama saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia.

0: 2,4 juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

Sampai di sini Koran Nisan, aku bersama Etam kali ini di Denang Maka. Makasih buat yang udah ngeramein tentunya, dan makasih juga yang lingga maha ya. Setelah ini bakal Mbak Wira ajak Etam segala bicarangan santai ya di Hambat ini. Bicarangan seputar apa? Nah, amun penasaran pasti terus setia di Perempat R Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.